0: Sementara itu, Danlanus Padium Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
1: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat KASA yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
0: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
2: Parti safety-nya kita bisa usahakan bisa. Kalau untuk kru.
3: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla yang terjadi saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
5: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
4: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
5: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nanti.
6: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September, itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
5: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas. Penegakan hukum dinilai menjadi salah satu cara memberikan efek jera terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya Ikhwan Wijaya.
7: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di...
8: Aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan, namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam, Matala Lampung Ofir Sapirdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman, namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
7: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum yang tidak bertanggung jawab.
8: Sementara itu, Wiryawan, warga Bandar Lampung, mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam, namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
9: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya. Tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
8: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 165 kepala keluarga di Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Teddy melaporkan selengkapnya.
10: 3 hari sampai 4 hari, nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
11: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT 1 RW 2, Yanti, selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
12: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
11: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Tegal Dowo Budi Junaidi, adanya gangguan distribusi air tersebut karena saat ini tengah dilakukan normalisasi saluran irigasi di sepanjang jalan Desa Tegal Dowo, Menduri Asri.
10: 165 kakak. Itu karena ada normalisasi saluran air.
11: Sementara itu, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dias Vera Ningtias mengatakan pihaknya bergerak memberikan bantuan setelah ada laporan dari Polsek Tirto akan sejumlah warga yang membutuhkan air bersih.
13: Bawa 2 tangki air bersih dan 1 AWC yang berisi air bersih juga. Nanti kita akan mendatakan kembali di mana lokasi atau titik-titik yang memerlukan air bersih, insya Allah kita akan memberikan bantuan kembali.
11: Selain mendistribusikan distribusikan air bersih, Polres Pekalongan Kota juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
3: Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan upaya penemuan kasus HIV yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
14: Puskesmas Pare Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Hingga awal September 2026 ini, sekitar 25 pasien tercatat menjalani pengobatan melalui layanan poli perawatan, dukungan, dan pengobatan atau poli PDP HIV di Puskesmas Pare. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang menjalani pengobatan di Puskesmas Pare merupakan kelompok usia dewasa. Berdasarkan karakteristik pasien yang ditangani, jumlah pasien laki-laki lebih mendominasi dibandingkan pasien perempuan.
15: Tracingnya kita yang triple eliminasi itu ibu hamil, kemudian calon pengantin, ibu hamil, calon pengantin, sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS, gitu ya, infeksi menular seksual, misalnya kayak ada kutil, gitu ya, di daerah kemaluannya, atau ada apa namanya kencing ternanah dan lain-lain, gitu. Baru dia akhirnya periksa. Kemudian dicek HIV sama sifilis, ternyata negatif. Itu karena orang tuanya, ya. Jadi ibunya hamil, terus periksa, ternyata dia positif. Terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.
14: Sementara itu, penanganan HIV di Kabupaten Kediri juga dikolaborasikan dengan berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kediri. Menurut dokter spesialis anak RSUD Kabupaten Kediri, Dr. Hasan Ismail, menyampaikan bahwa pencegahan penularan HIV, khususnya dari ibu ke anak hingga saat ini, juga terus diupayakan melalui pendampingan terhadap ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
16: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Nah, ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting, karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan.
14: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Ana Kusuma melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan juga pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di GIIAS dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
17: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ.
18: Kalau terkait dengan fotografer olahraga, apakah juga menyinggung hal tersebut?
17: Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
3: Raja Malaysia yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, Malaysia. Dampak kabut asap yang membuat tingkat pencemaran udara mencapai status membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Malaysia juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lebih efektif untuk melindungi kesehatan serta kesejahteraan penduduk yang terdampak. Terus memantau perkembangan dan memastikan seluruh tindakan yang diperlukan dilaksanakan dengan segera, termasuk langkah-langkah mitigasi hingga penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Dari dunia olahraga, Inter Milan melakukan pembalikan ataupun comeback dramatis dengan menang 3-2 atas Napoli di Stadion Giuseppe Meazza Sabtu malam kemarin atau dini hari waktu Indonesia. Sempat tertinggal 2 gol melalui sepakan Matteo Politano pada menit ke-50 dan Rasmus Hojlund pada menit ke-53. Nerazzurri bangkit berkat 2 gol Lautaro Martinez di menit ke-57 dan 90 serta Marcus Thuram di menit ke-82. Kemenangan ini melanjutkan start sempurna Inter di musim ini dengan memenangkan 3 pertandingan sehingga memuncaki klasemen Liga Italia. Sebaliknya bagi Napoli, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun sehingga harus berada di posisi ke-11 dengan 3 poin. Selanjutnya kami ajak kembali Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Brigadir Ade.
19: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya. Ya baik, kelihatannya nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya ya, informasi dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri ya, mengenai pantauan lalu lintas seperti apa dari NTMC Korlantas Polri.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber

Iya, pendengar kopi pagi itu memang bisa menenangkan, tapi pola pikir yang tepat adalah kunci utama untuk memenangkan hari Anda. Asik. Hai. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar edisi Minggu 6 September 2026 bersama saya Hapsari Nacoa. Yuk mulai melangkah dengan keyakinan bahwa setiap tantangan hari ini adalah batu pijakan menuju pencapaian terbaik Anda berikutnya. Kami sajikan terus informasi terpercaya dan inspirasi harian Anda hanya di Pro 1 RRI Denpasar.

0: Tari Pogang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pogang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.
1: Lihat nih komen netizen. Buset dah, untung gak meledak itu mic. Ini, waktu rekaman take berapa kali tuh mbak?
2: Ini ada yang lebih seru lagi komennya. Mana?
1: Teriaknya kayak aku lagi jerit naik wahana ekstrim.
3: ikutan komen yuk.
1: Yuk.
4: Iya ampun, jahat-jahat banget sih komennya. Kamu gak usah ikut-ikutan deh.
3: Ya udah deh. Komentarin orang emang gampang. Kalau kamu dikomentarin, bisa terima gak?

akhir pekan ini emang paling enak jeda sejenak ya untuk ngecas energi. Dan saatnya saya Hapsarana Chowa pamit undur dari Denpasar pagi ini untuk Minggu 6 September 2026. Sesaat lagi kita bakal simak siaran langsung kebaktian gereja dari Gereja Maranatha, dan usai ibadah nanti rekan saya Lili Lintang sudah siap menemani Anda di Denpasar siang ini. Tetap isi hari dengan hal baik dan terus terhubung bersama Pro 1 RRI Denpasar 105,2 MHz dan RRI Digital.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Mendengar sebuah unggahan beredar di media sosial Facebook mengklaim khasiat air rendaman atau rebusan nanas panas dapat membunuh sel kanker, mengatasi kista tumor, dan menyembuhkan berbagai penyakit berat. Ini disebarkan di akun Facebook Ustadz Hanan Ataki. Dalam unggahan ini menampilkan gambar nanas yang sedang direbus dalam air mendidih. Artikel ini sejak ditulis, unggahan ini mendapat 20 tanda suka dan 5 kali dibagikan. Benarkah hal ini? Untuk memverifikasi kebenaran klaim, Tirto melakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image. Hasil tidak ada bukti ilmiah yang valid atau konsensus medis yang menyatakan bahwa air panas dapat menyembuhkan kanker tumor ataupun kista. Kemudian Tirto juga menelusuri klaim dengan memeriksa penelitian mengenai nanas dan bromelain, yaitu kelompok enzim yang terdapat pada buah dan batang nanas. Menurut National Center of Complementary and Integrative Health, NCCIH, bromelain merupakan kelompok enzim yang memecah protein dan ditemukan pada batang serta buah nanas. Tapi penelitian penggunaan bromelain sebagai secara oral masih terbatas. Untuk berbagai kondisi kesehatan lain, bukti ilmiahnya belum memadai. Dari hasil penelusuran klaim yang ini, tidak terbukti untuk menyatakan bahwa air rebusan atau rendaman nanas panas sebagai terapi kanker, kista, ataupun tumor. Hingga saat ini belum ditemukan bukti ilmiah yang valid atau konsensus medis yang menyatakan bahwa air panas dapat menyembuhkan kanker, tumor, ataupun kista.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Denpasar.

0: pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
1: Amin.
0: Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Anugerah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau.
1: Dan menyertaimu juga.

Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang telah kami terima dalam hidup kami selama minggu lalu. Memulai hidup kami di minggu baru ini, kami datang untuk menyembah, bersujud, dan memuji nama Tuhan. Berkenanlah dengan penyembahan, sujud, dan pujian yang kami persembahkan kepada-Mu. Kami juga menyadari dan mengakui semua dosa dan perbuatan jahat kami, baik yang tampak dalam sikap dan perbuatan, maupun yang tersembunyi dalam pikiran dan hati kami. Berikanlah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu, dan perbaruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Hanya melalui kasih karunia-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada-Mu atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami hingga hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu dan melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi yang setia sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.

Bapak Ibu Tuhan, shalom. Kami dari Sinode GPI Papua akan membawa pujian lagu kami, Mars GPI Papua, yang menggambarkan visi dan misi pelayanan kami di tanah Papua.

jemaat yang diberkati Tuhan, dalam ibadah raya kita di pagi ini, kita akan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan dari kitab Amos pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Mendahului pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan kita di pagi ini, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan perenungan kita. Kita berdoa. Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, firman yang tidak pernah berubah hari ini, esok, dan selamanya. Dalam ibadah raya di saat ini, dalam perjumpaan kami, Gereja Protestan Indonesia di Papua, di tengah-tengah jemaat GPIB Maranatha Bali, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu mendiami hati dan pikiran kami, agar kami memahami kehendak-Mu di dalam firman yang akan kami baca. Amin.

Firman Tuhan dari kitab Amos pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Dengan perikop atau judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu. Hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankanlah dua orang bersama-sama. Jika mereka belum berjanji, mengaumkan seekor singa di hutan, apabila tidak mendapat mangsa, bersuarakah singa muda dari sarangnya, jika belum menangkap apa-apa, jatuhkan seekor burung ke dalam perangkap di tanah, apabila tidak ada jerat terhadapnya, membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gementar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melaksanakannya dalam hidupnya. Dari hari ke hari. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.

Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom. Puji nama Tuhan, di kesempatan ini, karena kehendak Tuhan, kita bisa berjumpa dan membangun relasi di kesempatan yang berbahagia ini. Firman Tuhan kita dari pembacaan Kitab Amos pasal 3, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8 dengan tema kita, hidup dalam kehendak dan firman-Nya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bisa berjumpa, itu karena kehendak Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkehendak, maka saya bersama dengan saudara-saudara dari Gereja Protestan Indonesia tidak bisa berjumpa dengan saudara-saudara dan membangun relasi di pagi hari ini dalam ibadah. Itu semua karena kehendak Tuhan. Kita mengucap syukur itu berarti kita mengakui kehendak Tuhan. Karena Dia berkehendak, maka saudara dan saya bisa berjumpa di kesempatan ini. Oleh karena itu, tema yang diberikan bagi dalam khotbah kita di pagi ini oleh GPB, hidup dalam kehendak dan firman-Nya. Behold, lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-9. Hari ini kita boleh melihat dan mengecap kebaikan Tuhan. Karena Tuhan itu begitu baik. Karena kehendak-Nya, maka kita bisa ada dan bisa berjumpa antara GPI Papua dan GPB di Jemaat Maranatha ini. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan di sini adalah apakah ukuran seseorang hidup dalam kehendak dan firman Allah? Apakah bisa dilihat dan ditentukan ketika ia rajin ke gereja setiap minggu, aktif melayani, setia memberi persembahan, atau berhasil dalam hidupnya, atau sukses dalam pekerjaan dan usaha, punya kelebihan materi, harta benda, dan lainnya sebagainya. Kalau Tuhan tidak berkehendak, saudara dan saya tidak bisa bekerja untuk mendapatkan harta, materi. Bahkan kalau Tuhan tidak berkehendak, saudara dan saya tidak diberikan kesehatan oleh karena kasih karunia-Nya. Karena kehendak Tuhan, maka kita bisa melakukan dan kita bisa ada sampai dengan saat ini. Sekalipun orang punya materi, orang punya secara finansial, dia mampu, tetapi kalau dia tidak sehat, bagaimana mungkin?

apakah bangsa Israel atau umat pilihan Allah ini hidup dalam kehendak dan firman-Nya? Tidak, saudara-saudaraku. Di dalam latar belakang konteks bacaan kitab Amos pasal 3 ayat 1 sampai dengan 8. Latar belakangnya tidak seperti itu. Ternyata tidak, saudara-saudara, di balik keberhasilan dan kemakmuran itu, perkembangan penyembahan berhala, penindasan terhadap orang miskin, korupsi, ketidakadilan, dan praktik ibadah hanya bersifat lahiriah saja. Dengan kata lain, sebagai umat pilihan Allah, mereka merasa diberkati Tuhan, padahal kenyataannya kehidupan mereka telah jauh dari kehendak. Ya, karena mereka mengklaim bahwa keselamatan itu milik mereka, karena Allah berkehendak memilih mereka, sehingga mereka tidak melakukan usaha lain. Tidak bisa, saudara-saudara. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Oleh karena itu harus dikerjakan. Dan tidak bisa menunggu mana surgawi, saudara-saudara. Oleh karena itu Allah mengutus Amos untuk menegur dosa Israel, memperingatkan mereka akan hukuman Allah, memanggil mereka untuk bertobat, dan mengingatkan mereka bahwa Allah adalah Allah yang adil. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun saudara dan saya punya kesalahan di hadapannya Dia, tetapi Allah begitu adil, Dia begitu mengasihi saudara. Oleh karena kasih karunia Tuhan, maka atas kehendak Tuhan, maka saudara dan saya layak dan bisa ada sampai dengan saat ini. Oleh karena itu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pasal ini Allah menjelaskan mengapa hukuman atas Israel atau umat pilihan-Nya sendiri tidak dapat dihindarkan lagi. Israel menganggap status mereka sebagai umat pilihan Allah, membuat mereka merasa aman dan boleh bertindak sesuka hatinya. Namun Tuhan berkata, justru karena aku mengenal kamu, maka aku akan menghukum kamu. Ternyata saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pemilihan Allah atas Israel bukanlah hak istimewa untuk berbuat dosa dan hidup sesuka hati mereka, melainkan panggilan untuk hidup kudus, hidup di dalam kehendak dan firman-Nya. Itu adalah syarat yang mutlak bagi setiap orang yang mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hati bahwa Yesus Kristus Allah Yahweh adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup saudara dan saya. Maka itu adalah syarat mutlak yang harus setiap orang dia jalani di dalam kehidupan ketika dia masih berikan kesempatan untuk menikmati hidup. Waktu Kairos adalah waktu Tuhan. Karena hidup ini adalah terikat oleh waktu. Hidup ini adalah kesempatan. Karena itu, apa yang Tuhan masih berikan, saudara masih sehat, lakukanlah kehendak-Nya. Karena itulah firman Tuhan. Kalau saudara bisa mengerti pikiran Tuhan, lakukanlah itu, bacalah firman Tuhan supaya Anda bisa tahu apa pikiran Tuhan di dalam firman-Nya itu. Sehingga kita bisa melakukan kehendak-Nya dengan benar. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 1 hingga ayatnya yang kedua, dalam pembacaan firman Tuhan kita di kesempatan ini, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Kata mengenal dalam bahasa Ibrani, yada. Bukan sekedar mengetahui secara intelektual. Mengenal di sini artinya memiliki hubungan perjanjian, kasih yang khusus, ikatan yang intim. Allah memilih Israel bukan karena mereka lebih baik daripada bangsa-bangsa lain. Dan karena Allah yang memilih mereka, maka mereka bertanggung jawab untuk hidup sesuai kehendak dan firman-Nya. Artinya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini bahwa semakin besar anugerah, semakin

besar pula tanggung jawab yang harus saudara dan saya lakukan di dalam kehidupan ini. Ayatnya yang ketiga dalam bacaan kita. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ayat ini berbicara mengenai kesepakatan. Berjalan bersama Tuhan berarti memiliki tujuan yang sama, memiliki kehendak yang sama, dan hidup sesuai firman-Nya. Tidak mungkin seseorang berkata bahwa ia mengasihi Allah, tetapi harus hidup melawan kehendak dan firman Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, contohnya, antara suami istri tidak mungkin berjalan berdua dengan tujuan yang berbeda. Tidak bisa, saudara. Pasti antara suami dan istri mereka melangkah dan berjalan untuk tujuan mereka, untuk membawa bahta rumah tangga mereka, membawa anak-anak mereka. Itu adalah komitmen mereka berdua untuk berjalan bersama berdua untuk tujuan mereka. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu pepatah terkenal dari Nelson Mandela yang sangat populer, dan hal ini terkait dengan bekerja sama atau kolaborasi, adalah jika Anda ingin berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Jika Anda ingin berjalan lambat, maka berjalanlah bersama-sama. Itu adalah pepatah seorang Nelson Mandela. Oleh karena itu, hari ini Gereja Protestan Indonesia bisa ada bersama-sama dalam membangun sinergitas, di dalam membangun kolaborasi, di dalam perjumpaan dan relasi yang intens di hari ini, atas kehendak dan rencana Tuhan dalam perjalanan iman kita antara Gereja Protestan Indonesia di Papua dan GPB, khususnya di Jemaat Maranatha. Saya percaya semua itu karena kehendak Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkehendak, saya percaya tidak mungkin kita bisa berjumpa. Salah satu karya pendeta emeritus kita, GPI Papua, Pendeta Dr. Max Velubu, dalam karyanya yang sederhana dengan judul buku yang dia tulis, Kaya di Dalam Perjumpaan, Miskin di Dalam Relasi. Hari ini saudara dan saya bisa berjumpa atas kehendak Tuhan, tetapi untuk membangun relasi yang intens, tidak semua waktu kita akan membangun relasi. Setiap orang akan membangun relasi yang intens karena ada kepentingan. Setiap orang akan membangun relasi dengan si A dan si B karena ada mau, ada sukanya. Bahkan ini terjadi seringkali di dunia bisnis. Tapi juga di dalam pelayanan. Saya suka dia, oleh karena itu saya bisa membangun relasi yang intens. Karena saya punya kepentingan, saya bisa berjumpa dan membangun relasi dengan dia. Kalau saudara tidak bisa membangun dan berjumpa dengan Tuhan dan membangun relasi yang intens, hubungan relationship dengan Tuhan yang baik, saya percaya Tuhan, saudara tidak bisa melakukan kehendak Tuhan di dalam perjumpaan kita dengan setiap umat yang kita layani. Kalau kita bisa membangun relasi yang baik dengan Tuhan, membangun perjumpaan di dalam mesbah dan doa, saya percaya pasti setiap orang akan melakukan kehendak Tuhan, mengerti pikiran Tuhan di dalam firman-Nya dan kehendak-Nya untuk melakukan setiap apa yang Tuhan mau. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Di sini Amos memberikan beberapa ilustrasi.
Singa membangun karena ada mangsa. Burung tidak terperangkap tanpa jerat. Sangkakala dibunyikan karena ada bahaya. Malapetaka datang karena Allah mengizinkannya. Ayat-ayat ini menunjukkan prinsip akibat. Begitu pula dengan hukuman Allah. Allah tidak menghukum tanpa alasan. Hukuman datang karena dosa umat. Ya, karena upah dosa adalah maut. Itu perkataan firman Tuhan. Kalau saudara tidak melakukan kehendaknya, di dalam iman dan percayamu sebagai representasi dari iman itu di dalam aplikasi penerapan saudara, di dalam setiap kehidupan dan kesaksian hidupmu, maka konsekuensinya, iman upah dosa itu adalah maut. Teguran Tuhan dengan cara Tuhan, dengan apapun itu dia akan mengizinkan bagi setiap umatnya dalam segala keadaan dan kondisi. Ayatnya yang ketujuh, saudara. Sungguh Tuhan Allah tidak melakukan sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya atau para nabi. Artinya, saudara-saudara, di sini Allah selalu memberi kesempatan untuk bertobat sebelum hukuman datang. Ia berbicara, ia memperingatkan, dan ia mengutus hamba-hambanya atau para nabi untuk menyampaikan firman-Nya, termasuk berita penghukuman itu sendiri. Jelas di sini, saudara-saudara, bahwa kasih karunia Allah itu selalu mendahului penghukuman-Nya. Setiap orang yang dipakai Tuhan sebagai alat di dalam tangan-Nya untuk melakukan kehendak-Nya di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pasti mereka akan mendahului menyampaikan pesan-pesan firman Tuhan dalam setiap kesaksian hidup ini. Oleh karena itu, bagi mereka yang tidak mengerti tentang kehendak Tuhan, pasti konsekuensi logisnya, pasti Tuhan akan mengizinkan sesuatu itu terjadi. Itulah fungsi dari firman Tuhan. Dia mengingatkan, dia menegur. Kalau saudara tersinggung karena firman Tuhan, berarti saudara sedang ditegur oleh firman Tuhan. Ketika saudara diberkati, merasa sukacita, itu berarti firman Tuhan itu memberkati saudara. Ketika saudara dikuatkan dalam kelemahan, itulah firman Tuhan. Di dalam kelemahan, disitulah kuasa Tuhan sempurna atas kehendak-Nya. Karena firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua. Dia menegur, dia memberkati. Dia mengingatkan, dia mendidik, dia membimbing. Yang salah dia membimbing kepada jalan yang benar. Itulah firman Tuhan. Atas kehendak dan kuasa Tuhan lewat Roh Kudus yang memampukan setiap orang kepada jalan yang benar. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ayatnya yang ke-8. Singa telah mengaung, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Dengan kata lain, firman Tuhan itu memiliki kuasa. Amos tidak dapat berdiam diri. Ia tidak boleh berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Ia harus menyampaikan firman Tuhan ini, meskipun tidak disukai, meskipun itu menyakitkan bagi keluarga dan bangsanya sendiri. Inilah panggilan setiap hamba Tuhan. Harus lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Pernyataan yang terakhir ini memang sulit bagi para hamba-hamba Tuhan. Harus lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang yang seharusnya kita taat dan tunduk taat kepada Tuhan, tetapi karena sesuatu dan lain hal, maka dia bisa tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam yang seharusnya dia akan lakukan. Tetapi karena dia takut, mungkin karena orang itu punya kuasa, karena uang bisa membuat orang
kehilangan jati dirinya, integritasnya sebagai seorang hamba. Tapi itulah realita. Saya suka dengan tema ini, hidup dalam kehendak dan firman. Karena firman Tuhan itu ya, yang benar ya benar, yang salah ya katakan salah. Tetapi dalam realita, sulit untuk orang menentukan pilihan. Tapi kalau Roh Kudus tidak berkuasa atas diri kita, hati dan pikirannya, oleh karena hikmat Tuhan, maka kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, yang menurut firman Tuhan, yang menurut kehendak Tuhan. Itu memang sulit, saudara. Tetapi itulah yang harus dilakukan oleh setiap orang yang dipanggil sebagai hamba dalam melakukan tugas dan tanggung jawab. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai aplikasi penerapan kita di pagi hari ini, hidup dalam kehendak Tuhan dimulai dari hubungan yang benar dengan Allah. Dari ayat 2 menunjukkan kepada kita bahwa Allah terlebih dahulu mengenal umat-Nya. Ia yang terlebih dahulu mengikat janji dengan umat-Nya. Dan Ia akan setia pada janji-Nya. Karena itu panggilan untuk umat pilihan-Nya adalah hidup dalam ketaatan. Hidup dalam kehendak-Nya, dan ketaatan itu bukan untuk memperoleh keselamatan. Ketaatan itu adalah respon atas kasih karunia Allah. Kita taat, kita hidup dalam kehendak-Nya karena kita telah diselamatkan. Yang kedua, hidup dalam kehendak Tuhan berarti berjalan bersama Tuhan. Ayat 3 mengajarkan bahwa kehidupan orang percaya adalah perjalanan bersama Tuhan. Perjalanan bersama Tuhan itu, saudara-saudara, tidak semudah kita membayangkan bahwa kita akan masuk di jalan tol. Tidak ada, saudara. Perjalanan bersama dengan Tuhan itu pasti menyakitkan. Tapi toh juga pasti akan enak. Kalau saudara belum mengalaminya bersama dengan Tuhan. Saya biasa pakai kata, kalau saudara belum mengalaminya bersama dengan Tuhan, saudara tidak bisa mengerti apa kehendak Tuhan, apa rencana Tuhan, apa pikiran Tuhan di dalam firman-Nya. Karena apa yang saudara pikirkan, belum tentu itu yang Tuhan rancangkan di dalam setiap kehidupan. Ya, seperti itu, saudara. Saudara punya usaha. Hari ini dia saudara mendapatkan benefit, omset yang begitu besar. Tetapi saudara tidak tahu kapan waktunya saudara akan down. Kalau berjalan bersama dengan Tuhan dari awal sampai akhir, tapi jangan seperti kacang lupa kulit. Ketika saudara diberkati, pada waktunya saudara bersama dengan Tuhan, tapi ketika kita diberkati, kita meninggalkan Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita sudah sukses. Oh tidak, saudara. Firman Tuhan kehendak-Nya tidak mengajarkan seperti itu. Firman-Nya tidak mengajarkan setiap orang yang mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hati. Dia tidak, kalau saudara diberkati, semakin diberkati, maka saudara pasti mengenal dan mengerti tentang Tuhan. Karena saudara sudah mengalaminya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, firman Tuhan selalu memberi peringatan sebelum penghukuman. Ayat 7 memperlihatkan kasih Allah yang luar biasa kepada-Nya. Bahwa Ia tidak langsung menghukum, tetapi memberi kesempatan untuk bertobat, berubah dan kembali kepada-Nya. Sebenarnya setiap kali firman Tuhan diberitakan, Tuhan sedang mengundang kita semua kembali kepada-Nya, berbalik dari dosa dan pertobatan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan selalu memberi peringatan sebelum penghukuman itu. Ya, saudara-saudara. Ketika kita hendak melakukan sebuah perjalanan dalam perencanaan kita, tetapi pasti ada di mana orang diingatkan dengan cara Tuhan
supaya tidak melakukan perjalanan itu. Tetapi kadangkala orang tidak memahami tentang rencana dan kehendak Tuhan dalam perjalanan kehidupannya itu. Justru Allah lebih dulu mengingatkan setiap umatnya. Tetapi orang justru sebaliknya, kadang juga tidak memahami apa kehendak dan rencana Tuhan di dalam apa yang dia lakukan. Karena apa yang kita pikirkan, yang kita rencanakan, belum tentu itu yang Tuhan kehendaki. Kadang bisa berbalik dengan apa yang kita rencanakan. Itulah Tuhan. Tapi ketika kita sudah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, pasti kita akan memahami kehendak dan rencana Tuhan dalam pikiran Tuhan, di dalam setiap firman Tuhan. I'm so glad when you beside me. Saya sangat bahagia ketika saudara-saudara bisa ada bersama dengan saya. I'm so glad when you, Jesus always beside me. Saya sangat bahagia ketika Tuhan berjalan dengan Tuhan, selalu ada dengan bersama-sama. Tuhan memberkati kita. Shalom.

Jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita dan dengan sikap sempurna masing-masing orang berkata demikian.

Jemaat Tuhan, mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa di sorga, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, pemberi kehidupan. Hari ini kami boleh mengecap dan melihat kebaikan Tuhan dalam perjalanan iman kami. Hari ini kami bersyukur bahwa atas kehendak Tuhan, maka antara lembaga gereja, Gereja Protestan Indonesia di Tanah Papua, hari ini kami ada di tengah-tengah jemaat GPIB Maranatha Bali. Terima kasih Tuhan untuk perjumpaan kami di pagi dalam ibadah raya ini. Kami datang bersama dalam persekutuan, menopang dan berdoa keamanan dan kesejahteraan bangsa. Tuhan berkati Presiden, Wakil Presiden, staf dan seluruh jajaran para menteri, agar mereka diberikan hikmat untuk melaksanakan tugas amanah yang Tuhan percayakan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia dari Sabang hingga Merauke, agar tidak terjadi kesenjangan sosial di mana-mana. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia dalam pelayanan, termasuk Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat, GPIB. Tuhan berkati di dalam pelayanan dan kesaksian gereja-gereja di Indonesia. Gereja Protestan Indonesia juga dalam kesaksian dan panggilan imannya, kami ada bersama-sama dalam pelayanan membangun kolaborasi mitra kerja dengan saudara-saudara kami jemaat-jemaat GPIB yang ada di Pulau Dewata Bali ini. Terima kasih. Dengan iman kami yakin bahwa perjumpaan kami dalam membangun relasi itu semua terjadi atas kehendak dan firman-Mu digenapi di dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih, kiranya perjumpaan kami ini menjadi berkat di dalam kehadiran kami di tengah-tengah persekutuan jemaat-jemaat GPIB yang ada. Terima kasih juga untuk kami ada bersama di tengah-tengah jemaat GPIB Maranatha. Tuhan memberkati umat Tuhan di dalam pergumulan dan pelayanan mereka di tengah-tengah situasi dan dinamika yang terjadi. Disitulah gereja bertumbuh terus untuk memberitakan dan mewartakan kabar sukacita bagi semua orang. Di kesempatan ini kami satu hati di dalam Tuhan. Dalam persekutuan ini kami hendak menopang korban bencana alam yang terjadi di Indonesia. Tuhan berkati setiap korban bencana alam yang terjadi di mana-mana. Saudara-saudara kami di timur, Tuhan, kami mendoakan mereka agar bencana ini yang Tuhan izinkan, biarlah Tuhan berikan ketabahan hati bahkan semua orang yang terpanggil untuk memberikan donasi baik berupa material, dukungan doa, dukungan moral, semua yang mereka berikan agar menjadi berkat dalam menopang korban bencana alam yang terjadi di Indonesia juga di timur. Kami juga berdoa bagi Pelembagaan Bajem Tabanan. Tuhan berkati setiap rencana pelayanan mereka. Apa yang mereka sudah rencanakan, Tuhan turut campur tangan di dalam setiap rencana dan rancangan mereka. Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sementara dalam perawatan di rumah sakit. Ibu Dorcas Jabulai, Saudari Kristi Aprilia Manopo, Diaken Nyonya Yulita N. Eka S. P. Balo,
Tuhan berkati mereka apapun sakit dan pergumulan sakit penyakit mereka. Kalau Tuhan bisa mengubah air itu menjadi anggur pada saat pesta perkawinan di Kana di Galilea, Tuhan juga sanggup dan mau menolong setiap umat Tuhan yang ada di dalam pergumulan sakit penyakit mereka. Disitulah kuasa Tuhan sempurna untuk menolong mereka dan melawat mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat yang sakit di rumah atau yang sedang masuk gereja, tetapi dalam kondisi kesehatan yang tidak sehat. Ya Tuhan, Engkau tahu setiap umat Tuhan, baik yang karena berbagai kelemahan tubuh mereka, mereka ada di rumah, tapi juga karena pergumulan sakit penyakit, jika di antara kami yang ada dalam mengambil bagian dalam persekutuan ibadah di saat ini, apapun pergumulan sakit dan kelemahan tubuh kami yang kami rasakan di dalam tubuh kami ini, kami percaya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menciptakan kami, Tuhan yang merancangkan semua sistem anatomi tubuh kami, Tuhan juga yang sanggup dan mau menolong setiap orang. Asalkan kami tidak meragukan kuasamu, kiranya jadilah menurut kehendakmu, bukan kehendak kami yang jadi. Jemaat yang berulang tahun, kelahiran dan perkawinan, tersepekan tanggal 6 September 2026 sampai dengan 12 September 2026. Kami berdoa atas setiap anugerah, rahmat yang Tuhan berikan dalam perjalanan kehidupan mereka. Sukacita mereka kami bawa sebagai tanda ungkapan syukur atas apa yang Tuhan nyatakan dalam setiap peristiwa iman yang mereka alami dalam perjalanan pertambahan usia mereka untuk sepekan dari tanggal 6 sampai dengan 12 September 2026. Kami juga berdoa menopang keluarga yang berduka cita, keluarga Jansen Ngantar Tarigan, atas dipanggil pulang ibu kandung almarhumah Ibu Made Sriani pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 di Jakarta. Tuhan sumber kekuatan dan penghiburan yang sejati, senantiasa memberkati keluarga Bapak Jansen Nyantar Tarigan, keluarga dan saudara-saudara, agar mereka diberikan penguatan iman yang sejati, karena hidup ini terikat oleh waktu, kapan dan dalam situasi apapun. Kehendak Tuhan pasti berlaku dalam setiap orang, karena kematian itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang kami harus jalani. Karena itu kami serahkan pergumulan keluarga Bapak Jansen Ngantar Tarigan di dalam duka cita mereka, agar senantiasa Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan yang sejati dalam menghadapi peristiwa iman ini. Terima kasih Tuhan di kesempatan ini. Izinkan hamba untuk mengeruahkan semua umat Tuhan di dalam persekutuan jemaat GPIB, jemaat Maranatha, dari keluarga yang pertama sampai yang terakhir, dari yang masih dalam rahim ibu sampai yang sudah beruban putih. Tangan Tuhan akan membujur bagaikan pelangi, itulah tangan kasih setia Tuhan. Akan senantiasa menyertai, melindungi mereka bagaikan tiang awan dan tiang api. Di siang hari dan malam hari, Tuhan akan senantiasa menuntun dan menyertai mereka di dalam menapaki hari-hari kehidupan, bahkan dalam memasuki usbu pelayanan yang baru, dalam rencana dan dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa di kesempatan ini atas kehendak Tuhan. Maka kami dari lembaga, dari Sinode Gereja Protestan Indonesia, dari 7 klasis yang dibagi untuk ada mengambil bagian dalam ibadah raya di pagi ini bersama dengan jemaat GPIB Maranatha. Kehadiran kami dalam persekutuan ini, perjumpaan, membawa sukacita
atas kehadiran kami, karena kami adalah satu keluarga di dalam gereja-gereja di Indonesia sebagai bagian dari keluarga Allah. Terima kasih Tuhan untuk semua yang terjadi di pagi ini. Hidup kami, pekerjaan dan pelayanan kami, di dalam memasuki usbu pelayanan kami yang baru, kami taruh dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk hamba-Mu ini untuk melayani jemaat Maranatha GPB di Bali ini. Terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan berikan, izinkan. Diberkatilah para hamba-hamba-Mu, para pendeta, bersama dengan seluruh perangkat pelayan, majelis jemaat, penatua dan diaken, pengurus wadah-wadah yang ada di dalam majelis jemaat GPB Maranatha. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga ada sukacita tersendiri di dalam wadah anak-anak, di dalam wadah mereka di hari ini mereka merayakan ulang tahun.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
6: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
7: Pro 1 RRI Denpasar.
6: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang para pendengar setia dari Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali karena pada siang hari ini saya Lili Lintang hadir kembali untuk menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang ini sampai nanti pukul 3 sore. Dan pendengar, tadi kita sudah simak bersama ya, ada ibadah hari Minggu yang dilaksanakan langsung dari Gereja Maranatha Denpasar. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah hari Minggu kepada seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada. Nah, pendengar, di hari Minggu ini ya, di tanggal 6 bulan September 2026, kami akan temani Anda dengan beragam program acara, lagu-lagu pilihan dan juga ragam informasi menarik untuk menemani Anda di hari libur kali ini ya. Di hari Minggu ini yang biasanya menjadi momen untuk Anda berkumpul bersama keluarga, momen untuk Anda jalan-jalan ya, liburan healing gitu sebelum besok menghadapi hari Senin kembali. Nah, pendengar, nanti juga akan kami hadirkan untuk Anda informasi dari rekan PMI ya, mengenai ketersediaan kantong darah. Nanti akan kami hadirkan untuk Anda, tapi setelah satu lagu berikut ini yang mau Lili putarkan untuk Anda untuk mengawali sesi kita di Denpasar siang ini. Lagu dari Naura yang berjudul Cinta Sekali Saja akan mengudara untuk Anda.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI.
4: Dan pasar siang ini.
5: Ya, pendengar, sesuai janji Lili tadi ya, akan kami hadirkan untuk Anda informasi seputar ketersediaan kantong darah dan juga beberapa informasi kegiatan donor darah yang akan disampaikan oleh Bu Mega, rekan kami dari PMI. Kepada Bu Mega, silakan informasi Anda.
6: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Minggu 6 September 2026. Adapun ketersediaan golongan darah A 99 kantong, golongan darah B 152 kantong, golongan darah O 193 kantong dan golongan darah AB 5 kantong. Dan kegiatan donor darah pada pagi hari ini, yang pertama kita berada di Politeknik Negeri Bali yang tempatnya di Lapangan Renon di jam 8 pagi. Kemudian di Vihara Buddha Sakyamuni, Jalan RT Padang Udayana Denpasar, jam 8.30 pagi. Dan untuk kegiatan donor darah, pada hari Senin 7 September 2026, yang pertama kita berada di Dinas Pekerjaan Umum, jam 9 pagi, di Jalan Belitor nomor 2, Renon. Kemudian kita buka gerai donor darah juga di Lapangan Bajir Sandi Renon di pagi hari, di jam 8 pagi dan sore hari di jam 3 sore. Dan bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang langsung ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang langsung ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Trenggulis 1 nomor 27 Penatih Denpasar. Demikian yang dapat kami sampaikan, tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.
5: Baik, terima kasih Bu Mega. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Itu dia tadi pendengar informasi seputar ketersediaan kantong darah dan juga beberapa informasi kegiatan donor darah yang bisa Anda ikuti ya. Jadi bagi Anda pendengar yang sudah waktunya untuk rutin mendonorkan darahnya, silahkan ya langsung aja, nggak pakai lama gitu ya, supaya kita juga bisa membantu sesama kita. Dan bagi Anda yang mungkin membutuhkan informasi lebih lanjut lagi mengenai kantong darah, Anda bisa langsung menghubungi PMI atau datang langsung ke kantornya PMI Provinsi Bali, pendengar ya. Dan nanti masih akan Mbak Lili bagikan untuk Anda ragam informasi lainnya, pendengar. Dan spesial di hari ini kita akan membahas ya mengenai salah satu bencana yang terjadi di Indonesia yang ini masih terjadi hingga kini, yaitu mengenai Gunung Krakatau ya, yang ini sempat mengalami erupsi. Nanti kita akan membahasnya dengan beberapa informasi yang akan Lili ambil dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
7: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, satu buah lagu dari Utopia yang berjudul Kenangan ini sudah mengudara untuk Anda. Ya, pendengar, berbicara mengenai bencana alam ya, memang beberapa minggu terakhir atau mungkin beberapa bulan terakhir ini banyak sekali bencana yang terjadi di Indonesia gitu ya. Seperti kebakaran, kemudian musim kemarau yang berkepanjangan, kemudian ada gempa, dan kali ini yang menjadi perhatian juga ini adalah Gunung Anak Krakatau ya, yang berada di Selat Sunda. Ini saat ini berada pada status level 3 atau siaga. Ini menyusul dari rangkaian erupsi dan juga suara dentuman yang tercatat sejak awal September 2026. Dan dari Badan Geologi juga menetapkan status level 3, pendengar, dan meminta masyarakat untuk sementara tidak mendekati kawasan kawah ya, karena memang sempat terdengar ada suara dentuman ya di beberapa daerah seperti di Bandung gitu ya, dan ada juga semburan erupsi yang menerus memicu semburan lava pijar, dan ini memang menyebabkan warga juga sempat khawatir, pendengar ya. Dan memang erupsi Gunung Anak Krakatau ini sebenarnya dari BMKG sendiri belum memastikan kalau ini berhubungan dengan dentuman yang terjadi di daerah Bandung ya. Namun dari BMKG sendiri belum bisa memastikan bahwa erupsi ini berhubungan dengan suara dentuman tersebut yang memang terdengar hingga jarak jauh. Tapi erupsi Anak Krakatau ini memang masih dianggap salah satu kemungkinan ya penyebab dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah Jawa Barat pada tanggal 4 hingga 5 September 2026. Dan berdasarkan pemantauan dari Badan Geologi, pendengar, erupsi ini dimulai pada Jumat kemarin pada pukul 23.07 waktu Indonesia Barat dan masih berlangsung hingga pukul 4.40 waktu Indonesia Barat, yang mana ini juga disertai dengan suara gemuruh yang terdengar dari pos pengamatan gunung api di Pasauran ya. Dan hingga saat ini status Gunung Anak Krakatau berada pada level 3 ya, dan ini masih dalam pemantauan juga karena erupsi masih terus berlangsung, dan erupsi memang sudah berkurang sebenarnya ya, tapi masih menghimbau masyarakat untuk tidak mendekati dalam radius 3 km dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau, pendengar. Dan memang erupsi Gunung Krakatau ini menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat karena letusan Gunung Krakatau ini sebelumnya pernah terjadi, pendengar, di tahun 1883 yang mana ini adalah letusan yang sangat hebat ya. Dan nanti akan Lili juga sampaikan untuk Anda kira-kira sejarahnya atau informasinya bagaimana tentang letusan Gunung Krakatau ini pada tahun 1883. Nanti akan Lili sampaikan untuk Anda lagi, pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu mau Lili putarkan untuk Anda, ini lagu dari Eva Celia yang berjudul Kala Senja.

yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Ya, mendengar lagu dari GAC Go sudah mengudara untuk Anda. Ya, berbicara mengenai letusan Gunung Krakatau, sebenarnya ini ada sejarah yang pernah terjadi di mana ini ada bencana alam yang sangat dahsyat ya, yaitu letusan Gunung Krakatau yang terjadi di tahun 1883. Kenapa dikatakan ini adalah bencana yang sangat dahsyat? Karena letusan Gunung Krakatau ini setara bom 200 megaton, yang mana ini sampai membuat bulan menjadi warna biru. Dan pendengar, ini adalah salah satu sejarah ya, sejarah yang mencatat kalau letusan Gunung Krakatau pada 1883 ini menjadi bencana alam yang paling dahsyat yang pernah terjadi. Dan letusan puncaknya ini pada tahun tersebut terjadi pada tanggal 27 Agustus ya, pada pukul 10.02 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan yang luar biasa besar. Karena letusan Krakatau ini, pendengar, sampai menewaskan lebih dari 36.000 orang dengan menyebabkan suhu rata-rata bumi turun menjadi 0,6 derajat Celcius selama berbulan-bulan setelahnya. Dan bisa dibilang kalau kebangkitan Krakatau pada 1883 ini menjadi salah satu letusan gunung berapi yang paling mematikan ya dalam sejarah modern, karena menjadi letusan di urutan kedua setelah letusan Gunung Tambora pada 1815 yang menewaskan sekitar 60.000 orang. Dan sampai-sampai pendengar, energi yang dilepaskan oleh ledakan puncak Krakatau ini diperkirakan mencapai 200 megaton ekuivalen TNT, yang mana kekuatan tersebut setara dengan 4 kali lipat energi bom nuklir terbesar yang pernah diledakan oleh manusia. Jadi energi letusan Krakatau ini diperkirakan sekitar 13.000 kali lebih kuat jika dibandingkan dengan bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Karena ledakan ini menyemburkan sekitar 20 km kubik abu vulkanik dan batu apung ke atmosfer, termasuk gas sulfur dioksida dalam jumlah yang sangat besar. Dan ini ternyata juga menyebabkan fenomena langit senja, pendengar, yang berwarna merah menyala dan oranye yang dramatis di Eropa serta Amerika Utara yang diakibatkan oleh aerosol vulkanik ya. Jadi fenomena langit setelah letusan Krakatau ini juga terlihat di Oslo pada akhir 1983. Dan bahkan pendengar, letusan Krakatau ini membuat bulan menjadi warna biru karena letusan tersebut melepaskan sulfur dioksida serta partikel lain termasuk abu ke atmosfer. Jadi partikel-partikel ini kemudian mempengaruhi cahaya matahari yang mencapai permukaan bumi. Dan ini yang membuat bulan ini menjadi warna biru, tampak warna biru gitu ya pada malam hari. Tidak hanya itu, pendengar, dentuman dari ledakan ini juga terdengar hingga ribuan kilometer ya, makanya ini dikatakan sebagai salah satu bencana paling dahsyat ya, terdengar hingga 4.800 kilometer jauhnya hingga ke luar negeri. Ini menjadi salah satu bencana alam yang pastinya sangat traumatik gitu ya bagi warga juga. Dan ini terjadi memang sudah lama sekali, tapi dengan adanya bencana yang terjadi saat ini, dengan adanya erupsi anak Gunung Krakatau, ini memang sempat membuat khawatir bagi masyarakat yang berada di sekitarnya ya. Jadi makanya memang harus segera dilakukan seperti evakuasi, kemudian juga warga harus menjauhi beberapa area yang rawan gitu ya untuk sementara ini. Tapi semoga pendengar, ini semua segera berakhir ya. Semoga erupsinya juga akan mereda nantinya, tidak akan sampai terjadi hal-hal yang pastinya tidak diinginkan oleh masyarakat. Dan pendengar, nanti Lili masih akan bagikan untuk Anda informasi lainnya, yang mana semburan dari abu anak Krakatau ini ternyata sudah mencapai Jakarta dan juga Depok, yang mana ini membuat Bandara Soeta sempat membatalkan beberapa penerbangan, baik itu masuk Jakarta ataupun keluar Jakarta. Nanti akan Lili sampaikan informasinya untuk Anda, tapi Lili putarkan dulu satu buah lagu dari Rizky Febian dengan Adrian Khalif yang berjudul Alamak.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami di Denpasar siang ini bersama saya Lili Lintang yang menemani Anda sampai nanti pukul 3 sore, pendengar ya. Dan kalau tadi sudah Lili sampaikan informasi untuk Anda mengenai erupsi yang terjadi di Gunung Krakatau ya. Dan ternyata memang sebaran abu dari anak Krakatau ini saat ini sudah mencapai Jakarta dan kemudian juga Depok, pendengar ya, yang mana ini berpengaruh terhadap Bandara Sueta ya, yang mana ini harus menutup beberapa penerbangan atau 33 penerbangan ini ada yang harus dibatalkan, baik yang keluar Jakarta maupun masuk Jakarta. Dan dampak dari erupsi Anak Krakatau ini ternyata ada 33 penerbangan yang harus dibatalkan, pendengar. Dan penutupan ini ya ditutup sementara akibat sebaran abu vulkanik, yang mana penutupan ini diperpanjang sejak pukul 1.30 hingga 9.30 waktu Indonesia Barat di hari ini ya, Minggu 6 September 2026. Dan total ada 33 penerbangan internasional dan juga domestik yang terdampak akibat aktivitas erupsi di Gunung Anak Krakatau ini. Dan penutupan ini dilakukan setelah paper test menunjukkan adanya indikasi positif sebaran abu vulkanik di kawasan bandara, pendengar. Dan pengujian ini berlangsung pukul 00.35 hingga 1.05 waktu Indonesia Barat ya, yang mana ini kemudian ditindaklanjuti melalui NOTAM. Kemudian dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini juga mengatakan kalau keselamatan memang menjadi dasar utama ya dari setiap keputusan operasional penerbangan. Dan penutupan ini berdampak terhadap 33 penerbangan berdasarkan pemantauan hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat di hari Sabtu kemarin, pendengar. Dan kalau dari penerbangan internasional ini tercatat ada 16 pembatalan, 7 penundaan serta 5 penjadwalan kembali ya. Ini dari rute penerbangan menuju maupun dari luar negeri. Dan beberapa rute yang terdampak ini meliputi ke Singapura, kemudian Hong Kong, Sydney, Seoul, Doha, dan juga Amsterdam hingga Kuala Lumpur juga, pendengar ya. Dan untuk gangguan yang terjadi pada penerbangan domestik ini ada 4 pembatalan dan 1 penerbangan dialihkan. Dan untuk rute yang terdampak ini mencakup ada Lampung, kemudian Denpasar, dan juga Surabaya. Dan khusus di daerah Lampung, pendengar, gangguan ini terjadi pada penerbangan menuju maupun dari wilayah tersebut ya, karena memang sangat berdampak. Dan kalau menuju Denpasar dan Surabaya, ini adanya penyesuaian operasional ya, sesuai dengan kondisi penerbangan. Walaupun belum semuanya dibatalkan, masih ada yang sempat terbang juga, tapi ini untuk penutupan ini masih dilakukan ya, seiring nanti dengan proses pemulihan dan juga hasil pemantauan. Nanti informasinya akan kami update lagi untuk Anda, pendengar, kira-kira informasi terbarunya seperti apa. Nanti akan disampaikan apabila terdapat perubahan yang signifikan terhadap operasional penerbangan di Soekarno-Hatta. Dan nanti masih akan Lili sampaikan informasi lainnya untuk Anda, pendengar. Dan nanti juga pada pukul 11 akan kami hadirkan untuk Anda Idola Anak atau Siaran Indonesia Layak Anak ya, seperti biasa di hari Minggu. Saya dan RRI Pro 1 Denpasar akan menemani Anda dengan beragam lagu-lagu anak-anak nih untuk menemani adik-adik yang di hari Minggu biasanya libur sekolah ya. Jadi nanti akan kami temani Anda dengan informasi juga mengenai anak-anak atau keluarga ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi dengan satu buah lagu dari Florence yang berjudul Stand By Me.

0: Ya, berikan satu buah lagu yang berjudul Arti Sahabat ya. Dan tadi juga lagu pertama adalah lagu Kembali ke Sekolah. Wah, ini besok di hari Senin anak-anak pasti kembali ke sekolah ya, dan bertemu juga dengan sahabat-sahabatnya. Dan pendengar, di hari ini, hari Minggu tanggal 6 bulan September 2026, pastinya setiap hari Minggu di jam 11 kami akan menemani Anda dalam program Idola Anak atau siaran Indonesia Layak Anak. Nanti selama 1 jam ke depan Lili akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu anak-anak gitu ya, lagu-lagu dari adik-adik gitu ya. Dan nanti juga akan ada informasi seputar anak-anak juga yang Kak Lili sampaikan untuk Anda pendengar. Dan biasanya kalau hari libur seperti ini, kira-kira apa nih aktivitas yang Anda lakukan bersama dengan anak-anak Anda gitu ya? Apakah ini menjadi momen untuk explore gitu ya bareng sama anak? Mungkin kalau di hari Minggu ikutan untuk CFD, atau mungkin sepedaan gitu ya, ngajak anak jalan-jalan, atau mungkin ikutin beragam lomba yang ada di hari Minggu gitu ya. Karena ini menjadi momen ya, hari libur itu adalah momen untuk tidak hanya berkumpul bersama keluarga, tapi juga momen untuk mengajak anak-anak tuh bisa eksplor di luar sekolah. Dan biasanya ini dijadikan momen untuk orang tua biasanya untuk mengajak anak-anak mencoba hal baru ya. Walaupun sebenarnya anak-anak kadang tuh biasa lebih senang sekolah gitu ya, karena lebih bisa main dan juga ketemu sama sahabat-sahabatnya di sekolah. Tapi ini biasa juga dijadikan momen sama orang tua untuk mengikuti lomba gitu ya. Dan ini ada salah satu lomba, pendengar, ada lomba Debat Indonesia 2026 yang diselenggarakan hari ini ya, terakhir. Ini adalah lomba yang dilaksanakan oleh Kemendikdasmen, yang mana ini dilaksanakan untuk memperkuat talenta murid lewat debat dan juga berpikir kritis. Informasinya sangat menarik gitu ya, cocok untuk Anda yang pengen, udah terpikir pengen anaknya itu pinter ngomong gitu ya, jago debat supaya bisa berpikir kritis. Nanti akan Lili sampaikan informasinya untuk Anda lebih setelah pesan-pesan yang berikut ini.
1: Bali punya ragam jenis buah lokal yang sangat enak untuk dikonsumsi dan dijadikan oleh-oleh. Salah satunya adalah buah salak. Saat ini telah ditemukan 16 varian jenis salak di Provinsi Bali. Belasan jenis salak ini dibedakan dari aroma, rasa, daging buah, kulit buah, dan fisik pohon. Dari segi aroma, ada aroma khas dari jenis salak nanas, salak nangka, salak gondok, dan salak cengkeh. Sedangkan, menurut tekstur dan warna dagingnya, ada tampilan khas dari salak merah, salak boni, dan salak injin. Kemudian, dari bentuk pohonnya, akan terlihat khas dari salak beringin yang lebih pendek dan salak muani atau laki-laki yang tidak bisa berbuah.
2: Hai, aku Firsa. Dulu, aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
3: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
4: jangan bergerak. Diam.
5: Kami dari Satuan Reserse Narkoba, bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
4: Mana buktinya, Pak? Coba.
3: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu nggak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku nggak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya Dika, selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajibanmu.

Ya, pendengar, bagi Anda yang pengen nih anaknya untuk bisa belajar debat gitu ya, untuk berpikir kritis, ini ada salah satu lomba yang diselenggarakan mulai dari 31 Agustus kemarin sampai dengan hari ini ya, di tanggal 6 September 2026. Yang mana ini adalah Lomba Debat Indonesia 2026 yang diselenggarakan oleh Kemendikdasemen ya. Dan ini dilakukan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tapi ini juga bagian dari ekosistem manajemen talenta yang pastinya mendorong pembinaan talenta secara berkelanjutan ya. Dan di ajang LDI ini atau Lomba Debat Indonesia ini, antusiasme dari para murid di jenjang pendidikan menengah ini sangat antusias sekali ya, karena tahun lalu ini tercatat ada 12.780 peserta, sementara pada tahun ini meningkat menjadi 17.115 peserta, jadi sekitar 34% ya untuk peningkatan jumlah pendaftar. Dan capaian ini juga menunjukkan, pendengar ya, kalau ternyata banyak sekali murid yang berminat untuk mengembangkan kemampuan debatnya, komunikasi, berpikir kritis, dan juga berani untuk menyampaikan gagasannya melalui lomba ini. Dan untuk lomba LDI tingkat nasional 2026 ini, pendengar, berlangsung pada 31 Agustus hingga 6 September 2026 secara daring. Dan kegiatan ini, pendengar, diikuti oleh 38 provinsi di Indonesia dan juga sekolah Indonesia luar negeri ya, dengan mempertandingkan dua cabang ajang, yaitu debat bahasa Indonesia dan juga debat bahasa Inggris. Dan setiap provinsi ini mengirimkan masing-masing 3 murid untuk cabang debat bahasa Indonesia dan 3 murid untuk debat bahasa Inggris. Untuk jumlah keseluruhan finalis LDI tingkat nasional 2026 ini sudah mencapai 234 murid, pendengar ya.

Dan selain kompetisi, Lomba Debat Indonesia 2026 ini juga memberikan apresiasi dan peluang pengembangan talenta lebih lanjut bagi para pemenang. Karena sebanyak 15 Best Speaker LDI tingkat nasional 2026 pada cabang ajang debat bahasa Inggris, yaitu peringkat 1 sampai dengan 15 nanti akan memperoleh kesempatan untuk mengikuti program pelatihan dan pembinaan MUN Academy yang difasilitasi oleh International Global Network. Dan masih ada kesempatan-kesempatan lainnya pendengar dari 15 peserta tersebut ya, nanti juga bisa menjadi delegasi Indonesia pada AIMUN 24 Malaysia yang mana akan diselenggarakan di tahun depan, di tahun 2027. Jadi Lomba Debat Indonesia ini tidak hanya mencari talenta baru ya, tapi juga mendorong murid-murid untuk tidak hanya unggul dalam kompetisi, tapi juga mampu untuk berpikir kritis, menyampaikan gagasan secara logis, dan juga memiliki wawasan yang lebih luas ya untuk menghadapi berbagai persoalan di tingkat nasional maupun global. Kita dukung pendengar ya, talenta-talenta anak-anak bangsa ini. Semoga tiap tahun antusiasmenya juga semakin meningkat dan ini menjadi salah satu ajang untuk pengalaman mereka juga supaya nantinya bisa lebih hebat gitu ya, terutama dalam berkomunikasi, kemudian menyampaikan gagasan juga. Kita dukung terus dan semoga semakin ada banyak lomba-lomba yang seperti ini gitu ya. Barangkali ada anak-anak yang pengen bergabung, pengen join atau daftar tapi belum berkesempatan di tahun ini, semoga nanti di berikutnya masih ada lagi dan bisa ikutan bergabung. Kira-kira kalau dari Anda sendiri pendengar sebagai orang tua, kira-kira pengennya ngikutin anak nih untuk lomba apa sih gitu kan? Kalau tadi ada lomba debat gitu ya, mungkin ada dari Anda yang pengen ngikutin anak-anaknya untuk lomba, mungkin di bidang olahraga gitu ya, atau mungkin di bidang seni juga banyak sekali, mungkin di bidang acting, kemudian public speaking, atau mungkin lomba-lomba menggambar, mewarnai, itu juga bagian dari seni dan skill juga yang bisa diasah sejak dini pendengar. Nah, pendengar masih di Idola Anak, siaran Indonesia Layak Anak di hari Minggu ini sampai nanti pukul 11.57. Lili masih akan menemani Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap

0: Waktunya kentongan.
1: Tsunami adalah rangkaian gelombang laut yang menjalar dengan kecepatan mencapai 900 km per jam. Gelombang tsunami bisa meninggi hingga puluhan meter dan bersifat merusak. Anda dapat menerapkan metode 20-20-20 dalam evakuasi bencana tsunami. Jika Anda merasakan gempa selama 20 detik, waspada tsunami akan datang dalam waktu 20 menit. Jika berada di garis pantai, sebaiknya Anda mengevakuasi diri secara vertikal, yaitu naik ke atas gedung dengan ketinggian 20 meter. Jika evakuasi secara vertikal tidak mungkin dilakukan, Anda bisa melakukan evakuasi horizontal, yaitu menjauhi bibir pantai sejauh mungkin.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
6: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
7: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

Ya, pendengar Putri Impian, sudah mengudara untuk Anda ya. Biasanya memang kalau udah putri-putri ini pengennya jadi putri impian gitu ya, dengan sepatu kaca. Nah, ini identik sekali ya untuk anak-anak. Dan pendengar, kalau ngomongin soal anak-anak ya, biasanya memang anak-anak itu lebih mudah untuk mengalami rasa trauma gitu. Apalagi kalau kita berbicara di beberapa bulan terakhir, memang ada beberapa bencana alam yang terjadi, yang mana ini bisa menyebabkan trauma kepada anak-anak yang mengalaminya gitu ya. Tapi ada yang dinamakan pemulihan pasca trauma, yang ini juga dilakukan salah satunya ini oleh Putri Budaya NTT, yang mana ini melakukan kegiatan pemulihan trauma untuk anak-anak korban bencana yang ada di Flores. Dan ini anak-anak terdampak bencana di Desa Bangka Kuleng, Kecamatan Lambaleda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur. Ini dikatakan sudah mulai ceria kembali ya, karena kemarin mereka mengikuti berbagai aktivitas bermain untuk memulihkan trauma pasca bencana. Dan yang dilakukan oleh Putra-Putri Budaya NTT ini adalah kegiatan interaktif yang mana ini mengembalikan kebahagiaan anak-anak desa gitu ya. Jadi warga juga menyambutnya dengan hangat gitu, kehadiran program pendampingan psikososial ini. Dari Kepala Desa Bangka Kuleng Marcelino ini juga mengapresiasi sekali aksi kepedulian sosial ini, karena memang pemulihan mental untuk anak saat pasca bencana ini memang sangat krusial ya, karena saat ini mereka berada di dalam masa pemulihan. Dan setelah kegiatan ini dilakukan, trauma anak-anak pasca gempa sedikit demi sedikit juga mulai terobati ya, dan pendekatan melalui permainan ini sangat efektif ternyata untuk menghibur anak-anak. Setelah bencana gempa terjadi, pendengar di NTT juga ini memang menilai kalau anak-anak ini biasanya cenderung memiliki rasa takut yang berlebih gitu ya. Dan aktivitas yang dilakukan gitu ya, ini bisa mengurangi rasa takut yang mereka alami dengan bermain, kemudian tertawa bersama gitu ya, mendapatkan kebahagiaan kembali. Ini perlahan bisa membuat kondisi mereka menjadi pulih kembali, tentunya dengan pendampingan yang berkelanjutan. Jadi dari Yayasan Putra-Putri Budaya Indonesia ini tidak hanya menghadirkan kegiatan pendampingan bagi masyarakat, tapi juga memberikan bantuan secara langsung dan juga menghadirkan sejumlah aktivitas-aktivitas yang melibatkan anak-anak ya. Jadi ini bisa membuat mereka kembali tersenyum gitu ya, dan melupakan rasa traumanya karena bisa berkumpul kembali dan juga bisa tertawa bersama dengan kegiatan-kegiatan atau permainan-permainan yang disajikan. Memang tidak mudah mendengar ya untuk mengembalikan trauma pada anak-anak yang mengalami bencana, karena biasanya anak-anak itu bisa menunjukkan reaksi yang berbeda-beda setelah bencana. Ada yang biasanya lebih mudah takut, kemudian bisa sulit tidur atau lebih pendiam, dan bahkan bisa mudah marah gitu ya. Tapi ada beberapa langkah yang sebenarnya bisa dilakukan untuk memulihkan rasa trauma pada anak-anak. Salah satunya adalah memberikan ruang untuk bermain dan juga berekspresi ya. Karena dengan mereka bisa bermain, kemudian bisa beraktivitas dengan kreatif, ini bisa menjadi wadah untuk mereka bisa mengekspresikan emosi yang mungkin emosi yang masih tertahan gitu ya, akibat adanya rasa trauma dari bencana yang mereka alami. Dan pastinya lingkungan sekitar ini juga sangat mempengaruhi kondisi psikososial anak gitu ya. Dengan mengembalikan rutinitas anak-anak, memberikan dukungan sosial kepada anak-anak, mendampingi mereka gitu ya dengan berbagai kegiatan yang menyenangkan, ini juga bisa membuat mereka juga perlahan akan pulih kembali.
Nah, pendengar, memang bencana alam ini tidak hanya meninggalkan kerusakan secara fisik ya, tapi juga bisa meninggalkan pengalaman yang berat bagi anak-anak. Jadi oleh karena itu, setelah kondisi mulai aman, kita juga harus memperhatikan ya kondisi psikologis mereka, tidak hanya berhenti pada pemulihan rumah dan lingkungan, tapi dari orang tua, kemudian juga orang terdekat gitu ya, harus terus memperhatikan anak gitu ya, dan mencari bantuan dari psikolog atau tenaga kesehatan apabila sangat dibutuhkan. Kita doakan pendengar, semoga anak-anak yang mengalami trauma atau yang sedang berada dalam pemulihan pasca bencana ini nantinya bisa kembali lagi ke rumah gitu ya, tapi tidak hanya kembali ke rumah saja, tapi juga bisa merasa aman kembali dan dijauhkan dari rasa trauma. Nah, pendengar, sampai pukul 11.57 kami masih akan menemani Anda di program Idola Anak. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dengan satu buah lagu dari Afika yang berjudul Idolaku.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitanya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

0: Ya, pendengar tidak terasa ya, sudah harus kita akhiri untuk program Idola Anak pada hari Minggu ini. Tapi jangan khawatir karena kami selalu hadir untuk Anda setiap hari Minggu ya, di jam yang sama yaitu pukul 11 ya hingga 11.57. Dan pendengar, sesaat lagi menuju pukul 12.00 WITA, kami akan hening sejenak untuk menghaturkan Puja Trisandya.
1: Akabehan Iwo kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayo kamu dong, aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Порання китонкари, мамочі сору.

0: Ya, berikan sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda informasi yang terangkum dalam Warta Berita Olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta sesaat lagi.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada set kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely unbelievable!
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
3: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut, rasanya benar-benar sangat istimewa.
2: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
3: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat. This
2: weekend they were flying. Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Anu Kusuma melaporkan.

0: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk. Ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Calo. Calo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampaknya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
3: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Ze Valente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Apioso. Tetapi kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, Liquinhas berhasil membobol gawang PSIM, membawa pendekar Cisadane unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Prusecki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Skor bertahan hingga akhir. Usia laga pelatih Persita, Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
4: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
5: Saya tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
4: Some players play today the first game in Indonesia.
5: Ya, beberapa pemain baru game pertama di sini.
4: We play with a right back of 19 years old.
5: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
4: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
5: Dia juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
4: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 the next week.
5: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
3: Sementara itu pemain Persita, Mario Jardel, akui laga berjalan tidak mudah, namun dia tetap mensyukuri hasil ini.
6: Tentunya dari pemain sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini. Apalagi pertandingan ini tidak mudah, ini pertandingan pertama juga. Hampir saja kita mencuri poin, 3 poin, tapi inilah sepak bola, apapun hasilnya kita tetap bersyukuri.
3: Hasil memang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSIM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Karis Waritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Tim merah putih dijadwal

0: tahunan tersebut.
1: Bahwa memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat. Tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
0: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Perbasi Budi Satria Juwandono meyakini komposisi pemain timnas basket Putra Indonesia akan memberi harapan, di mana para pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan terdiri dari para pemain senior dan pemain muda.
2: Kita berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim nanti.
0: Saat ini pelatnas timnas basket Putra Indonesia terdiri dari 18 pemain yang dipanggil. Jumlah ini akan dibuat menjadi 12 nama sebagai tim inti akan berlaga di Asian Games 2026. Perbasi selaku Federasi Nasional berencana mengumumkan daftar nama pemain pada hari ini. Dari Jakarta, Mira Pelitinoli.

0: Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Firjantara melaporkan. Duel match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin, sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
1: Ya, pasti kan ini pengalaman kan juga buat dan ya jadi pengalaman aja buat apa aja Olimpiade nanti. Ya, harapannya pasti ya kira-kira Olimpiade mungkin dapat apa nomor GM dan buat kita ke depan ya semoga bisa maju terus dan pemain-pemain muda-muda yang bakatnya bisa.
0: Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin, diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
2: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
0: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga beregu antar instansi. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Ringan-ringan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program A3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk

0: bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya, pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi sudah kita simak bersama ragam informasi olahraga yang terangkum dalam dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan pastinya Lili masih menemani Anda sampai nanti pukul 3 sore pendengar dengan ragam program acara, lagu-lagu pilihan, dan juga informasi yang menarik. Nanti juga pada pukul 13.00 akan kami hadirkan untuk Anda informasi penting dan juga up to date yang terangkum dalam Warta Berita Lintas Dewata Siang. Jadi jangan sampai Anda lewatkan ya, di hari Minggu ini tanggal 6 September 2026. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Keladi tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.
2: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
3: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pa?
4: Oh iya.
2: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
3: Pak?
4: Hah? Iya, Nak.
2: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
4: Iya, iya.
3: Hah? Papa?
4: Iya, Nak.
3: Nak?
2: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Ya, pendengar, satu buah lagu dari Salma Salsabil yang berjudul Memory. Nah, pendengar, di siang hari ini akan kami bagikan untuk Anda informasi seputar arus lalu lintas ya, karena kami sudah terhubung juga dengan rekan ATCS, yaitu dengan rekan Krisna. Kepada rekan Krisna, silakan informasi Anda.
1: Baik, terima kasih kesempatannya. Selamat siang bagi para pendengar RRI di manapun Anda berada. Bahwa dapat melaporkan kondisi arus lintas di sepanjang bypass Ngurah Rai dari simpang Padangala sampai dengan BKD Sinsa 2. Jadi semua itu bisa kita pantau dari ruangan ATCS, Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Baik, untuk mengawali mungkin kita bisa dari simpang Padangala ya. Di simpang Padangala pada siang hari ini arus lintas terpantau normal lancar dari arah pantai ya, pantai Padangala, terus dari arah Waribang juga normal lancar. Terus dari arah bypass di Bukit Mantra ya. Dari bypass di Bukit Mantra sementara ini terpantau lumayan agak ramai. Terus dari arah Bali Beach sementara ini terpantau ramai. Terus menuju ke simpang Bali Beach Sanur dari arah apa namanya? Pelabuhan ya, Pelabuhan Sanur sementara ini terpantau ramai. Terus dari arah Angkuah pada siang hari ini terpantau lancar. Terus dari arah Sindu menuju ke Padangala ya, sementara ini lagi terpantau ada iring-iringan upacara dan ngaben ya. Jadi sedikit agak tersendat. Jadi mohonkan agar bersabar dan berhati-hati. Terus di simpang Sindu Taman Sari dari arah Bali Beach sementara ini terpantau lancar. Terus dari arah Pantai Segara juga terpantau lancar, dan dari arah Danau Buyan juga terpantau normal lancar. Terus simpang Tirtenadi dari arah Sakenan pada siang hari ini terpantau lumayan agak ramai ya. Terus dari arah pantai sementara ini terpantau lancar, dan dari arah SMK 3 Tirtenadi sementara ini terpantau normal lancar. Terus simpang Pemalisan Sakenan dari arah Pesanggaran sementara ini terpantau ramai. Terus dari arah Suung Batan Kendal terpantau normal lancar, dan dari arah Tirtenadi juga terpantau lancar. Jadi di simpang Pemalisan Sakenan sementara ini lagi terpantau turun hujan ya. Jadi mohonkan agar berhati-hati, kemungkinan jalanan agak licin. Terus simpang Pesanggaran dari arah Sakenan sementara ini terpantau lancar. Terus dari arah exit tol Pesanggaran sementara ini juga masih lancar, dan dari arah Sesetan juga masih lancar. Terus dari arah underpass Dewa Ruci terpantau normal lancar. Terus simpang Patung Kuda Tuban dari arah Bundaran Patung Larai menuju ke bandara sementara ini terpantau lancar. Sebaliknya dari bandara menuju bundaran juga masih lancar. Dan dari arah Raya Kuta ya, oleh-oleh, Krisna oleh-oleh, sementara ini terpantau lancar. Terus simpang Kedonganan dari arah Denpasar menuju Nusa Dua, sementara ini terpantau lancar. Terus Nusa Dua ke Denpasar juga masih lancar, dan dari arah Kedonganan juga terpantau lancar. Terus simpang Undut Jimbaran dari arah Denpasar menuju Nusa Dua terpantau normal lancar. Terus Nusa Dua ke Denpasar juga masih lancar, dan dari arah Kampus Unut Jimbaran ya di Bukit sementara ini terpantau normal lancar. Dan untuk simpang Taman Gria sampai dengan BCDC, jadi kami mengalami gangguan. Jadi mohon maaf ya saya informasikan. Jadi demikian yang bisa saya informasikan kepada RRI Denpasar dan para pendengar. Jadi himbauan bagi para pendengar, walaupun jalanan agak lenggang dan berapa sedikit agak ramai ya, dimohonkan agar selalu tetap berhati-hati dan tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Jadi bila mana ada pengendara, semoga selamat sampai tujuan. Jadi saya Krisna melaporkan, selamat siang.
0: Baik, terima kasih rekan Krisna dari ATCS atas informasi Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Itu dia tadi pendengar informasi seputar arus lalu lintas pada siang hari ini ya, dari rekan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Di beberapa tempat ini diinformasikan memang sedang ramai ya, karena ada beberapa acara juga di hari Minggu ini. Ya wajar ya kalau hari Minggu memang suka ramai, karena ini adalah momen untuk Anda pergi keluar rumah gitu ya. Tapi untuk Anda jangan lupa untuk selalu berhati-hati dimanapun Anda berada. Gak perlu ngebut-ngebut, harus lebih sabar ya. Kalau biasanya mungkin berangkat kerja harus buru-buru gitu ya, mengejar waktu untuk absen. Tapi kalau di hari Minggu harus lebih sabar lagi untuk menghadapi ramainya jalanan. Mungkin ada di beberapa tempat juga yang macet ya. Jadi tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan bagi Anda pengendara kendaraan roda 2, jangan lupa untuk selalu menggunakan helm ya, jangan sampai melanggar, pendengar ya. Dan nanti kami akan bagikan untuk Anda pendengar agam informasi yang terangkum dalam Warta Berita Lintas Dewata Siang pada pukul 1 siang ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu satu buah lagu dari Sheryl Seinavia yang berjudul Sebatas Teman.

0: Yotare nga eto dua da mege irugi eda le mano oli fundraga
1: li lami raya lami yau lau bagai hula fa bee bangwaya iya ba fa gele pesadan yang geluhania
2: Liniha merupakan salah satu bahasa di dunia yang masih belum diketahui dari mana asalnya. Salah satu perbedaan bahasa daerah Nias dengan bahasa daerah suku lainnya adalah memiliki sifat yang vokal dan tidak menggunakan huruf konsonan sebagai penutup setiap kata. Dalam bahasa Indonesia, ada 5 huruf vokal. Beda halnya dengan bahasa Nias mengenal 6 huruf vokal, yaitu A, E, I, O, U, dan ditambah dengan E. Seorang ahli bahasa dari Australia, Dr. Librot mengatakan, barangkali misteri terpenting dan yang paling menarik bagi para ahli bahasa adalah ciri khas gramatika liniha yang hingga kini tidak dikenal dalam bahasa-bahasa lain di dunia.
3: Ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
4: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
3: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
4: Tapi saya sudah berusaha, Mas.
3: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
5: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
6: Penanganan bencana alam, kita tidak boleh hanya menyiapkan sebelum dan juga sesudah melakukan berbagai upaya penyelamatan diri saat terjadi bencana.
7: Kita juga harus tahu apa yang dilakukan ketika bencana alam telah terjadi dan sudah berhenti untuk waktu itu.
8: Jika Anda masih dalam bangunan setelah gempa bumi, maka langsung keluar satu-satu dari bangunan dengan tertib. Tetap tenang namun waspada. Hindari menggunakan eskalator atau lift. Lebih aman pakai tangga darurat atau tangga biasa. Periksa apakah tubuh Anda terluka. Telepon atau minta pertolongan jika terjadi luka parah pada Anda atau orang di sekitar Anda.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Ini yang harus dipikirkan seluruh kepala-kepala SPPG dan ini harus diturunkan kepada relawan yang bekerja di SPPG.
2: Tanaman boditas, bunga pecah seribu sama gumitir, itu yang paling dominan sih itu.
3: Selamat siang. SPPG Kaliuntu 2 Polres Buleleng raih pengakuan nasional dalam pengelolaan MBG. Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pertanian Kota Denpasar berhasil menanam 178 hektar padi varietas tahan kekeringan. Dari Hayam Muruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lili Lintang.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang kali ini, kami awali dengan informasi SPPG Kaliuntu 2 Polres Buleleng mendapat pengakuan nasional atas pengelolaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Keberhasilan ini didukung kedisiplinan, penerapan SOP, dan pengawasan kualitas makanan.
1: Ini yang harus dipikirkan seluruh kepala-kepala SPPG dan ini harus diturunkan kepada relawan yang bekerja di SPPG.
5: SPPG Kaliuntu 2 Polres Buleleng mendapatkan pengakuan nasional atas pengelolaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. SPPG Kaliuntu 2 Polres Buleleng saat ini melayani 2.931 penerima manfaat yang terdiri dari siswa, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Layanan mencakup 6 satuan pendidikan di Kecamatan Buleleng serta 2 kelompok posyandu. Kepala SPPG Kaliuntu 2 Polres Buleleng Ketut Ngurah Arya Krisna Satria Dharma mengatakan pengelolaan makanan dilakukan berdasarkan data penerima manfaat, kebutuhan gizi, jadwal distribusi, dan kondisi khusus seperti alergi makanan.
1: Ini yang harus dipikirkan seluruh kepala-kepala SPPG dan ini harus diturunkan kepada relawan yang bekerja di SPPG. Harus teliti, cermat, sesuaikan dengan SOP yang paling dasar adalah disiplin. Disiplin waktu, disiplin daripada bagaimana kita mempersiapkan, menyimpan, mengeluarkan, mentowing, akan diolah. Nggak boleh nantinya setelah ditowing dimasukkan lagi untuk disimpan lagi, nggak boleh. Kita harus sudah. Kalau sudah ditowing, makanya di sana ada perhitungan berapa gram atau berapa banyak kita yang akan kita olah.
5: Ketut Ngurah Arya Krisna Satria Dharma mengatakan kedisiplinan menjadi kunci pengelolaan SPPG. Seluruh proses mulai dari penerimaan dan penyimpanan bahan, pengolahan hingga distribusi harus mengikuti SOP. Makanan yang juga dipastikan segar dan layak dikonsumsi dengan kebutuhan bahan serta kandungan gizi dihitung secara cermat agar sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.
1: Kalau kami di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polri, bahkan di SPPG-SPPG yang lain, karena di Buleleng juga, kita sudah memberlakukan yang namanya uji sampling ataupun uji lab, di mana sebelum makanan itu didistribusikan, itu wajib mengikuti yang namanya proses screening. Yang pertama, pengolahan itu harus jam 2 pagi, mulainya. Ya, jadi mulai jam 2 pagi tidak langsung jadi jam 3 pagi, dan jam 2 pagi itu baru mulai tidak semua dimasak, sesuai dengan klasifikasi jam berapa kita distribusi, karena ada nanti jaraknya. Yang kedua, setelah itu ada yang namanya uji lab, di mana kita bekerja sama, kalau di bawah institusi Polri itu, bekerja sama dengan Dokes.
5: Keamanan masyarakat dipastikan melalui pemeriksaan sebelum distribusi, termasuk uji laboratorium dan uji organoleptik yang meliputi kondisi, tampilan, tekstur, dan rasa makanan. Menurut Ketut Ngurah Arya Krisna Satria Dharma, keberhasilan SPPG juga didukung kebersamaan dan rasa saling percaya antar petugas. Program MBG tidak hanya menyediakan makanan, tetapi menjadi investasi untuk mendukung pertumbuhan dan kualitas generasi mendatang. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pertanian Kota Denpasar berhasil menanam 178 hektar padi varietas tahan kekeringan. Langkah tersebut sebagai upaya untuk mengantisipasi gagal panen pada musim kemarau.
6: Mengantisipasi musim kemarau, tentunya kita berupaya.
7: Pemerintah Kota Denpasar memperkuat langkah antisipasi dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian. Sebanyak 178 hektar lahan sawah ditanami padi varietas Cakrabuana Agritan yang memiliki ketahanan terhadap kondisi kekeringan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas pertanian sekaligus menekan risiko gagal panen akibat keterbatasan air selama musim kemarau. Penanaman varietas lahan kering ini dilakukan secara bertahap sejak Juli hingga Agustus. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kota Denpasar, I Gusti Ayu Ngora Anggreniswari dikonfirmasi RRI mengungkapkan target penanaman padi varietas tahan kekeringan ini seluas 205 hektar. Hingga akhir Agustus lalu telah berhasil ditanami seluas 178 hektar. Sementara sisanya 27 hektar akan dilanjutkan pada bulan November di Subak Ubung seluas 3 hektar dan di Subak Buaji 24 hektar.
6: Varietas yang tahan kekeringan seluas 205 hektar yang sudah dilakukan penanaman dari bulan Juli sampai Agustus untuk percepatan tanamnya di 15 subak.
7: Selain penggunaan varietas tahan kekeringan, Pemkot Denpasar juga menyiapkan sejumlah strategi lain, termasuk mengoptimalkan sumber air melalui program pompanisasi. Sebanyak 10 unit pompa telah disiapkan untuk mendukung ketersediaan air bagi lahan pertanian.
6: Kita mengoptimalkan sumber air melalui penyiapan pompanisasi. Kita punya pompanisasi 10 unit sudah siap.
7: Ia juga mengimbau petani tetap melakukan percepatan tanam dengan memilih varietas yang tahan terhadap kekeringan. Petani juga diminta aktif berkoordinasi dengan PPL di wilayah masing-masing untuk mengantisipasi berbagai risiko selama musim kemarau. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
3: Pelaku UMKM sektor pangan di Bali terus berupaya meningkatkan standar kualitas produksi dan jaminan halal. Hal itu dilakukan demi memenuhi hak serta kepercayaan konsumen.
8: Menjalankan usaha di skala mikro dan kecil tidak surut dari berbagai hambatan operasional, mulai dari keterbatasan bahan baku berlabel halal, dinamika ketersediaan LPG, hingga adaptasi pemasaran digital. Meski memiliki keterbatasan modal dibandingkan industri besar, pelaku UMKM dituntut tetap konsisten menjaga kualitas produk pangan yang aman disajikan. Founder Cemilan Gendut Bali Risna Basuki kepada RRI mengungkapkan bahwa kunci utama UMKM untuk bersaing dengan merek besar adalah membangun kepercayaan pelanggan melalui penerapan standar operasional prosedur SOP higienis dan kontrol kualitas yang ketat.
9: Sebelum kita menyampaikan informasi terkait produk, hal yang paling penting sebagai penjual adalah bagaimana kita diperlakukan sebagai seorang pembeli. Maksudnya begini, hal yang pertama adalah terkait komposisi. Jadi sebelum tentang pelayanan, sebelum tentang after sales, yang kita bicarakan adalah produk yang jujur.
8: Risna menambahkan pemenuhan hak konsumen juga mencakup ketersediaan layanan purna jual after sales, seperti keterbukaan menerima kritik, garansi pergantian produk rusak, hingga transparansi bahan baku.
9: Tugas kita sebagai UMKM adalah bagaimana menciptakan trusting ke pelanggan gitu. Jadi saya selalu membiasakan tadi yang saya bilang, alur berjualan tuh tidak semata-mata cuman jualan.
8: Pembinaan dan sosialisasi berkelanjutan dari dinas terkait diharapkan dapat terus mendampingi para pelaku UMKM agar makin memahami aspek legalitas, sanitasi, dan perlindungan konsumen. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Ancaman kebakaran perlu diwaspadai selama periode cuaca kering menyusul meningkatnya kerentanan lingkungan akibat rendahnya kelembapan, minimnya curah hujan, serta kondisi vegetasi yang lebih mudah terbakar.
10: Ancaman kebakaran perlu diwaspadai seiring berlangsungnya periode cuaca kering yang dapat meningkatkan kerentanan lingkungan terhadap munculnya dan meluasnya titik api. Perkirawan BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Ariantika kepada RRI menyampaikan, kondisi vegetasi yang lebih mudah terbakar, rendahnya kelembapan, serta minimnya curah hujan menjadi sejumlah faktor yang dapat memperbesar risiko kebakaran, khususnya pada kawasan dengan tutupan lahan yang mengering.
11: Dari segi curah hujan, karena pada saat ini di musim kemarau dan juga puncaknya, curah hujan itu masih dalam kategori rendah. Ada beberapa wilayah yang memiliki hari tanpa hujan yang cukup panjang, sehingga ini menyebabkan kadar air tanah dan juga vegetasi semakin berkurang. Suhu udara, di mana ketika ada suhu udara yang semakin tinggi, maka itu mempercepat proses pengeringan vegetasi.
10: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dengan memperhatikan perkembangan kondisi cuaca dan potensi kekeringan di masing-masing wilayah. Kewaspadaan dinilai penting karena kebakaran tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian material, tetapi juga berdampak terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat.
11: Kondisi cuaca saat ini masih dalam kategori cenderung panas dan juga kering, dan Untuk saat ini, sebenarnya untuk kondisi kering ini tidak secara otomatis menyebabkan kebakaran. Diperlukan adanya sumber pemicu tentunya untuk bisa menyebabkan kebakaran. Dan juga BMKG sudah memprediksi dari awal bahwa memang kondisi musim kemarau saat ini itu semakin kuat karena dipicu oleh adanya anomali cuaca berupa El Nino.
10: Ariantika menambahkan, dengan meningkatnya potensi lingkungan mudah terbakar selama periode cuaca kering, kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, petugas kebencanaan, dan instansi terkait menjadi faktor penting dalam memperkuat mitigasi. Kesiapsiagaan dan pencegahan sejak dini diharapkan mampu menekan potensi kebakaran, sekaligus meminimalkan dampak terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Tim Opsnal Kurawa Satreskrim Polres Jembrana berhasil membekuk pelaku pencurian kendaraan bermotor di Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Penangkapan pelaku dilakukan selang beberapa jam setelah korban mendatangi Polres Jembrana untuk melaporkan kehilangan.
12: Tim Opsnal Kurawa Satreskrim Polres Jembrana berhasil membekuk pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor berinisial DM 44 tahun. Pelaku berhasil ditangkap di areal anjungan Betutu Gilimanuk, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Jembrana pada Jumat siang kemarin. Penangkapan pelaku dilakukan selang beberapa jam setelah korban mendatangi Polres Jembrana untuk melaporkan kehilangan satu unit sepeda motor Honda Beat senilai 7,5 juta rupiah. Motor milik warga Kelurahan Balear Bali Agung, Kecamatan Negara tersebut sebenarnya sudah hilang sejak Senin 6 Juli 2026, namun baru dilaporkan secara resmi pada Jumat kemarin. Menerima laporan tersebut, Kasat Reskrim Polres Jembrana AKP Gede Darmano langsung menerjunkan tim Opsnal Kurawa yang dipimpin Kanit 1 Satreskrim Ibda Alonso Robi Gray. Gerak cepat petugas dalam mengumpulkan bukti dan petunjuk di lapangan membuahkan hasil hingga posisi pelaku terdeteksi di wilayah Gilimanuk. Dalam pemeriksaan awal, pelaku mengakui perbuatannya. Usai menggasak motor korban, pelaku sempat menyembunyikan kendaraan tersebut di tempat kerjanya di wilayah Desa Abiantuung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. AKP Alit Darmano menegaskan bahwa pengungkapan kilat ini merupakan wujud komitmen polisi dalam memproses cepat aduan masyarakat. Polisi juga mengimbau warga agar selalu waspada dan tidak ceroboh saat memarkir kendaraan. Saat ini pelaku beserta barang bukti sepeda motor telah diamankan di Mapolres Jembrana guna proses hukum dan pengembangan kasus lebih lanjut. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
3: Pelaksanaan patroli gabungan di Kelurahan Kute terbukti efektif menekan angka kejahatan jalanan dan meminimalisasi gangguan ketertiban umum. Langkah ini terus dimaksimalkan untuk menjaga keamanan serta kenyamanan masyarakat maupun wisatawan.
13: Dengan intinya kita melakukan istilahnya patroli untuk gepeng itu sudah turunlah sekarang sama penjamretan.
14: Guna menekan kejahatan jalanan dan menjaga kenyamanan kawasan pariwisata, pihak Kelurahan Kuta memperketat pengawasan di sejumlah titik rawan. Langkah ini difokuskan pada upaya pencegahan tindak kriminalitas seperti aksi penjamretan serta penertiban pengamen dan pengemis jalanan. Ketua LPM Kelurahan Kuta Iputu Adnyana kepada RRI di Kuta menjelaskan bahwa pengawasan wilayah dibagi menjadi sidak gabungan dan pemantauan harian. Sidak bersama kepolisian dan dinas terkait digelar 2 minggu sekali, sedangkan pengawasan harian dilakukan oleh petugas Linmas dan Bakamda setempat.
13: Kan rutin mengadakan sidak gabungan dengan instansi itu setiap 2 minggu sekali dan sehari-harinya dipantau oleh pengaman Bakamda dan Linmas Kelurahan Kute.
14: Putu Adnyana menyebut patroli rutin yang digelar terbukti efektif menekan angka kejahatan jalanan di kawasan Kuta. Keberadaan pengemis jalanan hingga aksi penjamretan kini tercatat mulai berkurang.
13: Gepeng artinya kriminal itu penjamretan. Ya dengan intinya kita melakukan istilahnya patroli untuk gepeng itu sudah turunlah sekarang sama penjamretannya gitu. Turun tapi kan kita nggak boleh lengah. Kalau untuk menseru aja kan tidak mungkin ya Bu ya. Artinya masih ada 1-2 ya tergantung pengawasan kita gitu. Iya, kita perkuat itu.
14: Upaya pengawasan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat serta wisatawan yang berkunjung. Pihak kelurahan memastikan sinergi antar instansi akan terus diperkuat agar kawasan Kuta tetap tertib dan bebas dari aksi kriminalitas. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Share Edu Indonesia menggelar pelatihan penguatan modal sosial bagi para pendidik dan pimpinan sekolah regional Bali dan Nusa Tenggara. Kegiatan ini sekaligus mendorong transformasi pendidikan adaptif serta berwawasan kemasyarakatan.
8: Pelatihan bertajuk Training Social Capital yang berlangsung di Denpasar, Bali diikuti sebanyak 86 peserta yang terdiri dari pengurus yayasan, kepala sekolah hingga guru dari wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, serta Banyuwangi. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program berkala Seredu Indonesia untuk membekali tenaga pendidik menghadapi tantangan era Society 5.0. Ketua Umum Seredu Indonesia Dr. Sobihul Kisom kepada RRI menyampaikan, program ini dirancang untuk mendesain pembelajaran berbasis proyek sosial, social capital project based learning, agar sekolah mampu melahirkan agen perubahan di masyarakat.
15: Bagaimana guru mampu mendesain, merancang kurikulum untuk membangun social capital. Kemudian setelah itu guru membuat rancangan metode pembelajaran dan penilaian. Bagaimana social capital project based learning itu bisa diimplementasikan agar sejak di sekolah, siswa itu menjadi agen perubahan sosial. Ini target akhirnya. Jadi sekolah itu mendidik anak-anak untuk menjadi agensi, menjadi agen perubahan di masyarakat.
8: Sementara itu, Ketua Seredu Regional Bali Nusa Tenggara Asri Ningsih mengungkapkan, melalui program ini diharapkan dapat memperluas jejaring serta membagikan inovasi pembelajaran demi kemajuan pendidikan bersama.
16: Yang pasti kita ingin lebih berdampak ya, memberikan dampak yang maksimal kepada teman-teman yang lain. Jadi seperti yang tadi kami sampaikan, bahwa kita tidak bisa menjadi bertumbuh itu seorang diri. Kita harus bertumbuh bersama-sama. Tidak lagi memikirkan individu-individu atau lembaga sendiri, tetapi harus lebih memaksimalkan, menyebarluaskan manfaat kita kepada orang yang lain. Jadi konsepnya adalah berbagi tadi.
8: Pelatihan yang dilaksanakan secara daring dan luring selama 3 hari ini terbagi ke dalam kelas pimpinan, leader class untuk perencanaan strategis lembaga, serta kelas guru teacher class untuk penyusunan metode pengajaran. Melalui pendampingan dan follow up pasca pelatihan, para peserta diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu kepemimpinan serta kurikulum berbasis modal sosial secara berkesinambungan di lembaga pendidikan masing-masing. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Dari dunia olahraga dilaporkan, petahana Arman Setiawan Wulianadi atau Arman Jogger kembali terpilih secara aklamasi menjadi Nahkoda Forky Bali periode 2026 hingga 2030. Pasca terpilih, cita-cita terdekat yang ingin dicapai yakni meraih juara umum PON 2028 di NTB dan NTT.

0: Musyawarah Provinsi Musprov Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Bali secara resmi memutuskan petahana Arman Setiawan Wulianadi atau Arman Joger kembali menjadi nakoda olahraga karate di Bali. Dalam sidang pleno Musprov dipimpin Ketua Wayan Gendoswardana didampingi Wakil Ketua Ketut Putra Sedana atau Dr. Caput dan Sekretaris Imade Perwira Duta di ruang rapat KONI Bali memutuskan Arman Joger terpilih secara aklamasi untuk kembali memimpin Forky Bali periode 2026-2030. Sebelum akhirnya memutuskan bersedia, Arman Joger sempat merasa bimbang dan mempertanyakan alasan para voter kembali memilih dirinya sebagai nakoda tertinggi. Hingga akhirnya keputusan bersedia pun diambil putra pemilik pabrik kata-kata Joger itu dan disambut tepuk tangan serta apresiasi dari para voter. Seusai terpilih, Arman Joger menyampaikan cita-cita terdekat yang ingin dicapai, yakni meraih juara umum PON 2028 di NTB dan NTT. Selain itu, soliditas organisasi dan kerja sama tim wajib terjalin demi mewujudkan cita-cita tersebut.
1: Sekarang pun saya juga masih ragu. Saya juga memiliki kekhawatiran apa yang kami bangun ini. Gitu. Cuman ya tadi juga ada lobby-lobbying terakhir dan segala macamnya. Saya juga udah menyampaikan komitmennya. Ya udah, kalau beberapa orang itu ya saya pertanyakan komitmennya. Kalau mereka nggak mau ya fix. Tadi saya pasti juga tidak akan kembali ke ruangan ini lagi gitu. Tapi karena melihat adanya komitmen-komitmen itu, ya mungkin salah satu kelemahan saya juga ya. Kelemahan atau kelebihan ya kadang-kadang memang berasal dari keluarga yang bekerja, melihat orang-orang yang gak bekerja sih kadang-kadang emosi juga gitu.
0: Sementara itu karateka Bali Almahira Tiara Sandi mengaku bersyukur memiliki sosok ketua umum seperti Arman Joger.
2: Arman tuh sangat mengayomi dan sangat menyayangi atletnya. Jadi benar-benar mengusahakan segala hal agar atletnya bisa berkembang dan berprestasi. Kalau hal kecilnya sih dari fasilitas ya. Jadi kayak semuanya benar-benar dari latihan, tempat tinggal selama saya tinggal di Bali, terus makan juga. Terus habis itu juga kalau hal besarnya sih mungkin lebih mengusahakan saya buat banyak ikut pertandingan di dalam maupun di luar negeri.
0: Sesuai tema Musprov, organisasi harmonis prestasi mendunia di Jagen Bahagia Lanjuara, Arman Joger juga akan tetap mendukung karateka Bali berkiprah di kancah dunia. Menurutnya atlet-atlet Bali sudah semestinya mampu berjaya di segala lini untuk olahraga prestasi. Selain memilih ketua umum, Musprov Forky Bali juga memutuskan perguruan Indonesia Karate Do atau INKADO resmi diterima dan masuk menjadi anggota baru Pengprov Forky Bali. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Pendengar, persoalan sampah di Bali tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Di sejumlah desa adat, persoalan itu mulai dibawa ke tingkat banjar, rumah tangga, hingga aturan adat. Desa adat menjadi ujung tombak dalam menyelesaikan persoalan sampah. Berikut feature tentang upaya mengembalikan keasrian Pulau Dewata dengan menuntaskan masalah sampah.
4: Bali kini disebut darurat masalah sampah. Bali yang dahulu dikenal sebagai Pulau Dewata, Pulau Seribu Pura dengan alamnya yang asri, penuh pesona keindahan, dan masyarakat yang hidup dalam kedamaian. Sungguh sebuah suasana yang sangat dirindukan oleh seluruh insan yang berada di Pulau Bali. Namun sayangnya suasana bersih, asri, dan damai tersebut perlahan mulai berubah seiring pembangunan di Bali yang sangat pesat. Salah satu permasalahan yang muncul selain kemacetan adalah masalah sampah. Masalah sampah muncul di setiap penjuru Bali. Berbagai solusi telah ditawarkan, namun sampai saat ini belum mampu menyelesaikan persoalan sampah ini. Bali yang terdiri dari 1.500 desa adat dinilai menjadi ujung tombak guna menyelesaikan masalah sampah. Karena desa adatlah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Di Bali, desa adat memiliki kedekatan yang kuat dengan kehidupan sosial masyarakat. Para kepala desa, bendesa, tokoh adat mulai dirangkul untuk bersama-sama menyelesaikan masalah sampah. Bendesa Adat Sumerta, Kota Denpasar, Imade Aryawan Payuse mengatakan, persoalan sampah bukan sekedar sebagai urusan kebersihan, tetapi sebagai tanggung jawab bersama. Melalui peran desa adat, prajuru, banjar, hingga warga, upaya mengurangi dan mengelola sampah terus didorong dari lingkungan paling kecil, yaitu rumah tangga. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah sampah dengan melakukan pemilahan sampah berbasis sumber. Menurutnya, masyarakatnya kini sudah memiliki kesadaran untuk melakukan pemilahan sampah meskipun belum semua.
5: Kesadaran untuk bisa memilah belum merata, tetapi sudah mulai memiliki sebuah keinginan, kesadaran untuk bisa memilah saja.
4: Made Aryawan Payuse mengatakan dalam melakukan penanganan sampah yang diperlukan adalah keberlanjutan, bukan hanya gerakan sesaat.
5: Yang kita perlukan sekarang ini adalah konsistensi gerak, pengawasan yang ketat, terus dengan kalau sanksi tiang kira, kalau sudah kesadaran sanksi tidak usah lah. Tetapi membangun kesadaran publik ini yang penting gitu.
4: Aryawan Payuse menambahkan membangun kesadaran publik diperlukan upaya bersama semua stakeholder. Tetapi mengubah kebiasaan masyarakat tentu bukan perkara sendiri. Ada warga yang langsung menerima, ada warga yang membutuhkan waktu untuk terbiasa. Sampah yang berserakan di lingkungan desa pada akhirnya bukan hanya merusak pemandangan. Sampah bisa mencemari lingkungan, menyumbat saluran air, dan mengganggu kehidupan masyarakat. Menuntaskan masalah sampah tidak mungkin terjadi hanya dengan mengandalkan petugas kebersihan. Akan tetapi diperlukan kesadaran yang harus tumbuh dari setiap keluarga. Ketika desa adat mengambil peran dalam persoalan lingkungan, pesan yang disampaikan menjadi lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari warga. Bagi warga, lingkungan yang bersih bukan hanya memberikan kenyamanan, ada rasa memiliki dan tanggung jawab. Dengan demikian, akan ada kesadaran bahwa kebersihan desa pada akhirnya kembali kepada masyarakat sendiri. Jika lingkungan bersih, warga yang merasakan manfaatnya. Sebaliknya, jika lingkungan tercemar, warga pula yang akan menghadapi dampaknya. Seorang warga, Rianta, mengatakan, edukasi kepada masyarakat harus dilakukan terus-menerus. Kesadaran perlahan diarahkan agar kebersihan menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari, dari halaman rumah, lingkungan banjar, jalan desa, hingga kawasan pura dan fasilitas umum lainnya. Semua itu akan menjadi bagian dari gerakan bersama untuk mengembalikan wajah Bali menjadi Pulau Seribu Pura, tempat berstananya para dewa yang bersih, asri, dan damai.
6: Keberhasilan ini tetap butuh kerjasama semua pihak,

yang harus dijaga bersama. Di tengah gemerlap pariwisata dan derasnya aktivitas masyarakat, Bali tetap membutuhkan tangan-tangan yang peduli. Karena Bali yang bersih bukan sekedar pemandangan indah untuk dinikmati, tetapi warisan yang harus dijaga dan diwariskan. Kini, pilihan ada di tangan kita. Apakah Bali akan terus dikenal sebagai pulau dewata yang mempesona, atau perlahan kehilangan pesonanya karena sampah? Menjaga Bali tetap bersih adalah menjaga kehormatan pulau ini. Dan perubahan itu tidak harus dimulai dari langkah besar. Cukup dari satu tangan yang membuang sampah pada tempatnya, satu warga yang peduli, dan satu langkah kecil yang dilakukan bersama. Sebab, ketika kepedulian tumbuh dari setiap sudut pulau, wajah Bali yang bersih bukan lagi sekedar harapan. Ia akan menjelma menjadi kenyataan, Bali yang bersih, asri, indah, dan lestari.

0: Fitur tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian lintas Dewata Siang. Kembali kami sampaikan berita utama. SPPG Kaliuntu 2 Polres Buleleng raih pengakuan nasional dalam pengelolaan MBG. Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pertanian Kota Denpasar berhasil menanam 178 hektar padi varietas tahan kekeringan. Mewakili tim redaksi, saya Lili Lintang bersama redaktur Putu Nirawati mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk

Ya, mendengar masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih di Denpasar siang ini bersama saya, Lili Lintang, yang masih menemani Anda sampai nanti pukul 3 sore, ya, pendengar ya. Dan masih di hari Minggu, gitu ya, masih ada waktu nih untuk Anda bersantai dan juga menikmati hari, walaupun sudah siang. Ini biasanya jamnya nggak kerasa. Tiba-tiba udah sore, tiba-tiba malam, dan besok Senin lagi akhirnya ya. Tapi apapun aktivitas Anda hari ini, pendengar, semoga Anda selalu ditemani dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Dan sebelum beraktivitas kembali besok di hari Senin, ini adalah waktu untuk Anda merecharge kembali ya, sebelum nantinya akan beraktivitas lagi. Jangan terlalu keras sama diri sendiri, pendengar ya. Sebelum Senin benar-benar datang, mari kita nikmati dulu hari ini, hari libur ini dengan santai ya. Dan pastinya jangan lupa untuk selalu ditemani oleh frekuensi favorit Anda, di mana lagi kalau bukan di 105,2 MHz ya, di Pro 1 RRI Denpasar. Karena nanti masih Lili temani Anda, kita akan ngobrol-ngobrol banyak, ada ragam informasi juga, dan pastinya akan ditemani dengan musik-musik pilihan Pro 1. Yang lagi kumpul bareng keluarga, bareng orang tercinta juga ya, yang lagi menikmati hari liburnya dengan jalan-jalan, mungkin ke mall atau ke tempat wisata yang lainnya ya, di suasana yang agak-agak mendung ya, dan tadi juga udah sempat hujan sebentar. Semoga Anda berbahagia selalu, pendengar. Gak lengkap kalau gak ditemani oleh sebuah lagu ya. Ini supaya membangkitkan energi Anda juga di hari Minggu ini. Ini lagu dari Tulus yang berjudul Interaksi akan mengudara untuk Anda semua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Cek Fakta Liputan 6.com mendapati klaim video Menteri Keuangan Menkyu Perbaya Yudi Sadewa mengumumkan cara mendapatkan bantuan dana hibah. Dalam unggahannya tampak video Perbaya tengah menyampaikan pengumuman. Berikut isi transkripnya. Khusus untuk warga Indonesia tanpa terkecuali, ini adalah kesempatan bagi Anda untuk mendapatkan bantuan dana hibah. Siapkan KTP dan rekening wajib penerima untuk satu orang hingga usia 70 tahun. Unggahan juga menyertakan nomor WhatsApp yang bisa dihubungi agar mendapatkan bantuan dana hibah. Lalu benarkah klaim video Menkyu Perbaya mengumumkan cara mendapatkan bantuan dana? Mari kita cek faktanya. Cek Fakta Liputan 6.com menelusuri klaim video Perbaya mengumumkan cara mendapatkan bantuan dana hibah. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan perangkat pendeteksi AI lewat situs Hive Moderation. Analisis Hive Moderation mengungkap bahwa video tersebut 6,7% buatan AI. Audio juga menunjukkan 92,6% buatan AI. Video mengandung 0,4% deepfake. Penelusuran menemukan video klaim identik dengan kegiatan Perbaya pada 9 September 2025 seperti yang ditayangkan di YouTube Metro TV. Dikutip dari Metro TV, saat itu Menteri Keuangan Perbaya Yudi Sadewa menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat terkait pernyataannya soal 17 plus 8 tuntutan rakyat. Setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Menkyu meluruskan bahwa kondisi ekonomi yang tertekan tidak hanya dirasakan sebagian kecil, tetapi sebagian besar masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil penelusuran fakta, klaim yang menyebutkan video Menkyu Perbaya mengumumkan cara mendapatkan bantuan dana tidak benar dan buatan AI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.

0: izinkan kamu.
1: Ya, mendengar satu buah lagu yang berjudul Jauh Berbeda sudah mengudara untuk Anda semua. Dan mendengar, kalau berbicara mengenai tren hidup ya, ini pasti nggak ada habisnya. Selalu ada tren baru dalam hidup yang rasanya tuh pengen kita coba semua gitu ya. Dan biasanya setelah tren slow living, kemudian ada sleep maxing, kini kan muncul gaya hidup baru yang mana ini dikenal sebagai dopamin menu. Konsep ini menjadi perbincangan di media sosial ya, karena dinilai ini bisa membantu seseorang untuk mengelola stres melalui aktivitas sederhana yang bisa memberikan rasa senang, tapi nggak harus mengeluarkan biaya yang besar. Dopamin menu ini bukan berkaitan dengan makanan ya, menu makanan gitu bukan, melainkan ini adalah daftar aktivitas yang bisa memicu perasaan nyaman dan juga meningkatkan suasana hati. Aktivitas dalam dopamin menu ini sebenarnya bisa disesuaikan ya dengan kebutuhan masing-masing. Kira-kira apa hal-hal yang bisa membuat Anda merasa lebih nyaman, merasa lebih tenang, merasa lebih senang juga gitu. Misalnya membaca buku, kemudian berjalan kaki di pagi hari, atau sekedar menulis jurnal gitu ya sambil minum teh, sambil minum kopi. Ini juga bisa menjadi salah satu list dalam dopamin menu. Lakukan aktivitas-aktivitas yang dinilai bisa memberikan efek relaksasi dan membantu Anda untuk mengurangi tekanan setelah menjalani rutinitas yang padat. Dari psikolog sendiri juga menilai ya kalau tren dopamin menu ini bisa menjadi salah satu strategi sederhana untuk Anda mengurangi ketergantungan pada media sosial sebagai sumber hiburan. Karena kalau kita udah terlalu sering mengakses media sosial tuh emang kadang bikin otak malah jadi penuh, malah jadi jenuh juga, dan malah lebih stres, lebih pusing gitu ya. Mungkin ini adalah satu langkah untuk membuat Anda lepas dulu dari media sosial, dari handphone, dan melakukan aktivitas-aktivitas yang dirasa bisa membuat Anda, diri Anda tuh lebih hadir. Apalagi kalau tren ini dilakukan dengan biaya yang tidak mahal gitu ya. Karena hal-hal simple yang sebenarnya bisa kita lakukan setiap hari, tapi kalau bisa konsisten, ini bisa menciptakan keseimbangan hidup sekaligus meningkatkan kesejahteraan emosional kita. Tapi perlu diingat pendengar, kalau dopamin menu ini bukan terapi untuk gangguan kesehatan mental ya. Karena seseorang yang mengalami stres berat, kecemasan berkepanjangan, atau gejala depresi yang sudah mempengaruhi aktivitas sehari-hari, ini harus segera berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Tapi dopamin menu ini sepertinya cocok dilakukan untuk Anda yang mungkin sedang pusing, sedang stres, sedang bingung sebenarnya mau melakukan apa ya gitu. Atau mungkin sedang kebingungan gitu ya, merasa hidup ini terlalu suntuk gitu, jenuh dan bosan gitu dengan informasi-informasi yang ada di media sosial, terlalu banyak, terlalu penuh gitu ya. Dan Anda ingin rehat sejenak, Anda bisa melakukan dopamin menu ini dengan melis beberapa aktivitas yang Anda sukai. Kira-kira siapa nih dari Anda yang sudah mulai tertarik dengan dopamin menu ini? Boleh coba ya, mungkin dari satu aktivitas dulu yang sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Mungkin nantinya Anda akan merasa nyaman dan merasa dopamin menu ini menjadi salah satu hal yang bisa Anda lakukan secara konsisten. Dan pendengar, saya masih menemani Anda sampai nanti pukul 3 sore dengan informasi lainnya. Dan nanti juga akan Lili sampaikan untuk Anda tips untuk menghadapi musim kemarau panjang ya, supaya badan Anda tetap sehat. Tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini.
2: Setiap orang tua punya cara masing-masing untuk memperkuat bonding atau ikatan dengan anak-anaknya. Mendongeng adalah salah satu aktivitas yang bisa membuat bonding dengan anak semakin kuat. Mendongeng bukan sekedar cerita pengantar tidur. Mendongeng juga bisa merangsang perkembangan otak anak dan menguatkan ikatan dengan orang tua. Tetapi banyak juga orang tua yang bingung bagaimana harus menceritakan dongeng untuk buah hatinya karena menganggap mendongeng itu sulit. Menurut penelitian di Harvard University, dongeng yang dibaca oleh para ayah memiliki manfaat lebih baik bagi anak-anak, terutama anak perempuan. Seorang peneliti, Elizabeth Dursma, mengatakan efek mendongeng sangat besar, terutama jika sang ayah mulai membacakan cerita bagi sang anak di bawah usia 2 tahun. Dibandingkan dengan para ibu, ternyata para ayah cenderung lebih mampu memancing imajinasi anak dengan diskusi imajinatif. Hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan bahasa anak, karena lebih menantang secara kognitif dan merangsang kemampuan berpikir anak. Pendongeng dari komunitas Ayo Dongeng Indonesia, Cahyono Budi Darmawan, menggarisbawahi langkah penting dalam mendongeng adalah konsistensi. Dongeng menjadi salah satu cara jitu untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak. Melalui dongeng, nilai yang ingin ditanamkan pun akan lebih mudah membekas dalam ingatan anak.
0: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
3: Apanya abang ini? Cinta-cinta, di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
4: Hey.
3: Sana kau!
5: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
6: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
7: Abang, aku kan jadi malu.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakang

0: Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar, satu buah lagu Menunggu Pagi dari Christabel Anora. Pendengar, kali ini kita berada di musim kemarau yang dikatakan ini cukup berkepanjangan gitu ya. Dan ada beberapa tips untuk Anda menghadapi musim kemarau panjang supaya badan tetap sehat ya. Karena biasanya kalau udah kemarau panjang kayak gini, suhu tubuh ini suka nggak stabil ya. Dan biasanya ini mempengaruhi badan juga, bahkan sampai batuk-batuk, kemudian juga sakit pencernaan gitu ya. Tapi ini ada beberapa tips untuk Anda supaya tetap sehat walaupun sedang kemarau panjang. Tips yang pertama adalah penuhi kebutuhan cairan tubuh. Kenapa? Karena saat cuaca panas dan kering, tubuh kita pastinya membutuhkan lebih banyak cairan ya untuk menjaga fungsi organ-organ vital. Dan Anda wajib mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup ya untuk mencegah dari dehidrasi. Tapi tidak hanya air putih, makanan dan minuman lain yang mengandung banyak air ya seperti buah-buahan, kemudian sayur-sayuran, ini juga bisa membantu Anda untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Tips berikutnya pendengar adalah menjaga kebersihan tangan ya. Walaupun ini bukan COVID, tapi pastikan Anda selalu menjaga kebersihan tangan. Kenapa? Karena musim kemarau ini seringkali meningkatkan resiko penyakit karena paparan debu yang tinggi. Jadi kita harus selalu menjaga kebersihan tangan dan mencuci tangan secara teratur ya, apalagi sebelum makan dan setelah menggunakan toilet. Ini adalah langkah yang sangat penting untuk mencegah penyebaran kuman dan juga bakteri penyakit. Dan tips berikutnya pendengar adalah melindungi diri dari sinar matahari ya. Sinar matahari bagus kalau di jam-jam yang tepat ya. Tapi kalau paparan sinar mataharinya udah terlalu berlebih, ini bisa menyebabkan kerusakan kulit dan bahkan sampai penyakit kulit. Jadi pastikan Anda menggunakan pakaian pelindung seperti topi atau sunscreen ya saat beraktivitas di luar ruangan untuk membantu melindungi kulit Anda dari sinar UV. Dan pendengar, kalau bisa ya hindari aktivitas di tengah-tengah hari karena biasanya suhu udara ini puncak-puncaknya atau panas-panasnya ini di siang bolong gitu ya. Dan ini mungkin bisa menjadi salah satu saran untuk Anda untuk menghindari aktivitas di tengah hari ya, untuk menghindari resiko overheating dan juga dehidrasi. Jadi kalau memang ada aktivitas, kalau bisa dilakukan tidak di tengah hari, lebih baik dihindari dulu gitu ya. Kurangi aktivitas berat yang berada langsung di bawah sinar matahari. Dan masih ada pendengar tips-tips lainnya, tapi nanti akan Lili sampaikan lagi untuk Anda. Tadi sudah ada 4 tips ya untuk Anda supaya tetap sehat walaupun musim kemarau. Nanti akan Lili sampaikan lagi untuk Anda, tapi kita dengarkan dulu satu buah lagu dari Judika yang berjudul Teman Hidup.

0: Rin, liburan kemarin kemana aja?
1: Raja Ampat.
2: Eh sama, aku juga kesana loh.
1: Kamu kemana, Mai?
0: Ke Jogja sama kakakku.
2: Eh sama, Mai. Aku juga ke Jogja.
0: Astagfirullah.
2: Rin, akhirnya aku lulus loh fakultas kedokteran dan langsung dapat beasiswa. Hebat kan aku?
1: Kok bisa ya? Padahal kan baru tahap pendaftaran. Udah lulus aja.
0: Iya, tes aja belum malah dapat beasiswa.
3: Mitomania menggambarkan kondisi seseorang yang berbohong dan seringkali bangga dengan sikap tersebut. Kebohongan sudah menjadi hal biasa dalam hidupnya.
4: Hormat guru.
5: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
6: Aku mendapatkan jurus 1000 bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
5: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
6: Apa itu, guru?
5: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiyak! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
6: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
5: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
6: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
5: Rasakan jurusku ini.
7: Ampun guru.
8: Ya, pendengar, kalau tadi sudah Lili sampaikan untuk Anda ya beberapa tips menghadapi musim kemarau panjang supaya badan Anda tetap sehat. Tadi ada 4 tips ya yang bisa Anda coba atau Anda ikuti. Dan masih ada beberapa tips lainnya, pendengar, yaitu adalah konsumsi makanan yang sehat. Mungkin terdengar ya memang sudah sering mendengar gitu ya, harus mengkonsumsi makanan sehat. Tapi memang kalau di musim kemarau seperti sekarang, memang harus lebih ekstra hati-hati dengan makanan yang kita makan ya. Jadi nutrisi yang seimbang ini memang sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Dan apalagi perlu banget untuk konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran yang mengandung banyak vitamin dan juga antioksidan ya. Karena ini pastinya bisa membantu Anda untuk menjaga sistem kekebalan tubuh supaya lebih kuat dalam melawan penyakit. Dan selain itu, pendengar, perhatikan juga masalah pernafasan karena udara kering selama musim kemarau ini bisa mengganggu sistem pernafasan ya, dan meningkatkan juga resiko gangguan seperti infeksi saluran napas atas. Jadi gunakan humidifier untuk menjaga kelembapan udara di dalam rumah Anda. Ini juga salah satu tips ya untuk mengurangi resiko gangguan pernafasan. Dan kalau Anda keluar rumah, lebih baik bisa menggunakan masker. Dan apalagi kalau bukan istirahat yang cukup, pendengar ya, tidur itu sangat penting untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan ya, karena kualitas tidur yang cukup itu juga bagus untuk tubuh. Jadi ketika tubuh beristirahat, sistem kekebalan tubuh ini juga memiliki kesempatan untuk bisa memperbaiki diri dan melawan infeksi. Jadi pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup setiap malam supaya tubuh tetap bugar dan juga siap ya untuk menghadapi musim kemarau ini. Nah, pendengar, tips tadi ya, tips menghadapi musim kemarau panjang agar badan tetap sehat, ini Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Nah, pendengar, Lili masih menemani Anda sebentar lagi ya sampai pukul 3. Jadi Lili mau putarin dulu satu buah lagu. Ini lagu dari Miska yang berjudul Datang Tepat Waktu.

Ya, pendengar datang tepat waktu dari Meiska ya. Agak galau-galau dikit lagunya di siang hari ini menuju sore ya. Dan galau juga nih karena Lili harus udah mengakhiri perjumpaan kita di Denpasar siang ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.57 ya. Tapi jangan khawatir pendengar karena setelah ini akan ada rekan saya yaitu Fitri Marlinda yang akan menemani Anda di Denpasar sore ini sampai nanti pukul 8 malam ya. Dan terima kasih juga untuk Anda semua pendengar yang sudah mendengarkan RRI Pro 1 Denpasar ya, sudah monitor kami. Dan Lili ucapkan selamat berlibur ya di hari Minggu ini. Semoga Anda menikmati akhir pekan Anda bersama dengan keluarga dan juga orang tersayang. Saya Lili Lintang pamit undur diri pendengar, sampai bertemu lagi di kesempatan yang lain di esok hari ya. Dan ini ada satu lagu untuk mengakhiri sesi kita di Denpasar siang ini, lagu dari Bruno Mars yang berjudul Too Good To Say Goodbye.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana. Jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban. Mereka yang masih menjadi pengungsi. Mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal. Termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila,

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dan pasar sore ini.
5: Masih disiarkan langsung dari Hayam Wuruk 70 Denpasar 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Om Swastiastu pendengar, apa kabar? Senang rasanya di sini saya Fitri Marlinda bisa kembali hadir untuk menemani ruang dengan Anda di Denpasar sore ini. Edisi Minggu 6 September 2026 dari jam 3 sore ya waktu Indonesia Tengah sampai dengan nanti di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Mendengar seperti biasa tentunya Linda hadir di Denpasar sore ini dengan beragam informasi yang nanti akan Linda bagikan dan juga tentunya ada lagu-lagu pilihan nih yang telah disiapkan untuk menemani sore hari Anda. Jadi jangan kemana-mana ya pendengar, stay tune di Pro 1 Denpasar Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Ungu dengan judulnya Lukaku. Selamat mendengarkan.

Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

Pendengar masih di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Sore-sore gini enaknya kita nyantai ya, sambil ditemani mungkin segelas teh, atau yang suka kopi sambil ditemani segelas kopi. Apalagi nih kalau Linda tengok nih ke jendela ya. Untuk suasana di Hayamuruk, awannya sudah mulai menggelap, jadi kerasa kayak adem-adem gimana gitu pendengar. Nah, sambil minum teh atau kopi, tentunya sambil ditemani juga sama Pro 1 Denpasar dengan lagu-lagu pilihannya. Berikutnya kita mau puterin satu lagu dari Zara Larsson, feat. Oliver Dion dengan judulnya Only You.

0: Waktunya kentongan.
1: Tidak semua gempa bumi memicu tsunami. Tetapi bila mendengar sirine tanda bahaya atau pengumuman dari pihak berwenang mengenai bahaya tsunami, segera bertindak.
2: Lalu gimana dong?
1: Secepatnya menyingkir dari daerah pantai menuju tempat lebih tinggi. Jika telah sampai di daerah tinggi, bertahanlah di sana. Karena gelombang tsunami yang kedua dan ketiga biasanya lebih besar. Dengarkan informasi dari pihak yang berwenang melalui radio atau alat komunikasi lainnya.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Dan pendengar, itu dia tadi sebuah lagu dari G-Rox dengan judulnya Save Our Soul. Luar biasa ya, sore-sore ini lagunya agak ngerok-ngerok gimana gitu ya. Nah, mendengarkan seperti biasa ya, Linda juga di sini akan membagikan beragam informasi nih di Denpasar sore hari ini. Dan untuk informasi paling pertama yang akan Linda bagikan kali ini mengenai Gunung Krakatau, pendengar. Dikutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami, yaitu di rri.co.id, Badan Geologi Kementerian ESDM menyatakan pertumbuhan tubuh Gunung Anak Krakatau pasca erupsi 22 Desember 2018 silam masih relatif kecil. Kondisi morfologi gunung api saat ini juga dinilai belum berpotensi mengalami keruntuhan dalam skala yang dapat memicu tsunami. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, mengatakan bahwa penilaian tersebut berdasarkan hasil evaluasi dan juga pemantauan terhadap aktivitas serta perubahan morfologi Gunung Anak Krakatau, pendengar. Lana juga menjelaskan, tsunami Selat Sunda pada 22 Desember 2018 lalu berkaitan dengan runtuhnya sebagian tubuh gunung api ke laut, bukan semata-mata akibat erupsi. Saat ini morfologi Gunung Anak Krakatau juga berbeda dibandingkan sebelum peristiwa di tahun 2018 yang lalu ya, pendengar. Meski demikian, pertumbuhan dan juga perubahan morfologi gunung tetap terjadi dan pastinya terus dipantau secara intensif. Hasil pemetaan terbaru menunjukkan dasar tubuh dan kawah utama tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan pemetaan sebelumnya. Badan Geologi juga mengingatkan potensi bahaya lontaran material akibat aktivitas erupsi. Dan pendengar, aktivitas Gunung Anak Krakatau juga masih dapat berfluktuasi dan tentunya meningkat sementara waktu besar dan bentuk erupsinya berikutnya belum dapat dipastikan secara tepat. Itu dia tadi informasi sedikit mengenai Gunung Krakatau ya, yang kayaknya sekarang lagi cukup banyak diperbincangkan di media-media sosial. Apapun itu, kita berdoa bersama untuk selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya satu buah lagu dari Berry Likumahua feat. Saikoji dengan Tabula Rasa akan segera mengudara menemani ruang dengan Anda.

0: Berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Mas-mas, Americano 1 ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno. I might lose my mind.

0: Can you come through?
1: Yes, baby. How's doing, baby?
2: Pak, kayaknya selokan depan rumah kita perlu dibersihin. Udah banyak sampahnya.
3: Gak bisa, Mah. Papa udah ada janji mau main futsal sama teman-teman kantor. Pergi dulu ya, Mah.
2: Pak, mumpung hari Minggu nih. Itu, dibersihin selokan depan. Takut tersumbat.
3: Ah, Mama. Besok lagi deh. Langitnya cerah kok. Gak bakal hujan. Papa capek nih.
2: Oh, ya udah. Masuk ke rumah airnya, diangkatin barang-barangnya. Gara-gara papa sih, aliran selokannya mampet. Repot kan kita banjir gini?
3: Iya, maaf, Ma. Besok langsung dibersihin deh, janji.

Dan pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Linda masih ingin kembali membagikan informasi seputar erupsi Anak Krakatau, di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengirim tim pendahulu untuk memantau langsung kondisi wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau, pendengar. Sebanyak 10 personil tahap pertama telah diberangkatkan untuk melihat situasi di lapangan, termasuk dampak erupsi terhadap masyarakat. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, selain mengirim personel, BNPB juga mengecek kesiapan peralatan penanggulangan bencana di wilayah yang terdampak. Pengecekan meliputi perangkat pemantauan, sirene, rambu evakuasi hingga rencana kontingensi di masing-masing kabupaten, pendengar. Hingga Minggu 6 September 2026 atau per hari ini, belum ada pemerintah kabupaten maupun provinsi terdampak, baik Banten maupun Lampung, yang menetapkan status kedaruratan resmi. BNPB terus berkoordinasi dengan kementerian dan juga lembaga terkait, serta melaporkan perkembangan situasi kepada Presiden untuk memastikan penanganan erupsi Gunung Anak Krakatau berjalan terpadu dan juga responsif. Seperti biasa pendengar, informasi tadi tentunya Linda kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id. Kalau tadi kita sudah dengarkan satu lagu dari MGK dengan judulnya Klice, yang berikutnya di sini Linda mau dengerin, mau putarkan satu lagu dari Red Hot Chili Pepper dengan judulnya Danny California. Selamat mendengarkan.

0: Denpasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila. Hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Hidup berkemanusiaan, tentu saja itu penting. Sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan. Hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
1: Kilau Pancasila.
3: Masih di 105,2 FM Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar tentunya masih di Denpasar sore ini bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengar Anda dalam beberapa jam ke depan sampai dengan di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Tentunya Linda masih memiliki beragam informasi nih yang ingin dibagikan dan juga lagu-lagu pilihan yang udah disiapkan sama musik director kami khusus untuk menemani sore hari Anda. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Karena nanti juga pada jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang akan dibawakan oleh RRI Denpasar. Jadi tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Mike Mohede dengan judulnya Kusayang Kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan terakui.

bekerja tentu kita mendapatkan suatu hal yang baik untuk diri kita. Tetapi ada beberapa orang yang merasakan bahwa suatu pekerjaan merupakan beban yang berat. Kadangkala mereka sudah berupaya dengan sangat keras untuk bekerja, tetapi mereka selalu mendapatkan hasil yang mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dibutuhkan keikhlasan agar kita mampu menghadapi proses kerja dengan baik. Tentunya kita tidak ingin bekerja dalam suasana tertekan, stres, kemudian mendapatkan hasil yang tidak setara dengan tenaga yang sudah kita keluarkan. Tidaklah munafik apabila kita mengatakan kita tidak mau dong bekerja hanya untuk bekerja bakti saja, dalam artian sudah bekerja tapi hasil yang kita dapatkan tidak sebanding dengan apa yang kita harapkan.

Dan mendengar itulah tadi satu lagu dari Endang Sukamti dengan judulnya Selamat Tahun Baru. Walaupun sebenarnya sekarang kalau dibilang tahun baru masih setengah perjalanan, enggak setengah perjalanan sih ya. Ini udah bulan 9, artinya besok 10, 11, 12 masih ada kurang lebih 3 bulan hingga mencapai tahun baru. Berasa enggak pendengar? Ada yang ngerasa, "Wah, lama banget ya kok 2026 ini?" Atau malah ada yang ngerasa kayak 2026 ini tuh cepat banget gitu. Kalau Linda pribadi sih ngerasanya malah cepat banget ya 2026 ini. Tiba-tiba kita sudah masuk ke bulan September aja, nanti tiba-tiba udah Desember aja, tiba-tiba udah malam tahun baru, besoknya udah ganti tahun. Tapi itulah hidup ya. Kadang kita merasa cepat, kadang kita merasa lambat.

0: di bawah pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Kagak di bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
0: supaya tumbuh rambutan.
1: Oke. Asia.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Dan pendengar itulah tadi satu lagu dari Aura Kasih dengan judul Long Distance. Luar biasa long distance ya. Oke, kita lanjut nih. Masih ada informasi seputar anak Gunung Krakatau. Di mana memang sempat dilakukan penutupan beberapa bandara akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Dan saat ini informasi terbaru penutupan sementara ke-6 bandara yang berakibat atas sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau diperpanjang hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Kebijakan ini diambil setelah pemeriksaan terbaru masih menunjukkan adanya dampak abu vulkanik di sejumlah bandara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan evaluasi dilakukan melalui paper test dan juga informasi dari BMKG. Dari pemeriksaan tersebut, Bandara Husein Sastra Negara Bandung turut masuk ke dalam daftar penutupan setelah hasil pemeriksaan sekitar pukul 12 siang waktu Indonesia Barat tadi menunjukkan indikasi positif abu vulkanik. Sejauh ini 6 bandara yang ditutup sementara mulai pukul 2 siang waktu Indonesia Barat hingga nanti di pukul 6 sore waktu Indonesia Barat, yakni Radin Inten 2 Lampung, Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Pondok Cabe Budiarto, dan juga Bandara Husein Sastra Negara Bandung. Sementara itu, Bandara Kertajati masih beroperasi karena hasil pemeriksaan negatif dan 2 pesawat Garuda dari Madinah dan juga Jeddah dijadwalkan mendarat di Kertajati membawa jemaah yang kembali dari umroh. Atas hal ini, pemerintah menjamin hak penumpang terdampak termasuk refund tiket dan lain-lainnya pasti akan ditanggung ya. Dan Bandara Semarang, Juanda, Yogyakarta, dan juga Kertajati tentunya juga disiapkan sebagai alternatif pengalihan penerbangan. Secara keseluruhan, gangguan ini terdampak pada sekitar 150 ribu penumpang dan juga 467 penerbangan. Informasi tadi tentunya Linda kutip dari laman resmi kami yaitu di www.rri.co.id pendengar. Untuk informasi lebih lanjut mungkin ingin mengetahui ya secara lengkap terkait dengan status anak Gunung Krakatau ataupun informasi-informasi terbaru terupdate, boleh tentunya langsung aja kunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Waktunya kentongan.
1: Hal-hal yang harus dilakukan ketika terjadi letusan gunung api di tempat terbuka. Lindungi diri dari abu letusan gunung api. Jangan memakai lensa kontak. Pakai masker atau kain untuk menutup mulut dan hidung. Kenakan pakaian yang melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan topi. Setelah terjadi letusan gunung api, hindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Jauhi wilayah yang terkena hujan abu. Hindari mengendarai mobil di daerah yang terkena hujan abu vulkanik, sebab bisa merusak mesin kendaraan seperti rem, persneling, hingga pengapian. Bersihkan atap dari timbunan debu vulkanik karena beratnya bisa merobohkan dan merusak atap bangunan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
3: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
2: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
3: Iya deh, iya.
2: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
4: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Dan pendengar masih di Denpasar sore ini tentunya masih bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengar Anda dalam beberapa jam ke depan. Kalau tadi kita sudah, Linda sudah membagikan beberapa informasi tentang seputar dengan anak Gunung Krakatau. Sekarang kita beralih sejenak ya pendengar, kita beralih ke informasi hiburan yang kali ini datang dari salah satu personil girl band asal Korea, Blackpink, yaitu Lalisa Madoban atau Lisa. Dimana Lisa kembali hadir dengan karya solo terbaru nih pendengar, di mana penyanyi asal Thailand yang juga dikenal sebagai anggota Blackpink ini telah resmi merilis single terbaru dengan namanya Sawadika bersama video musiknya pada Jumat lalu. Menariknya di video musiknya, video musik ini kental dengan nuansa budaya Thailand. Lisa sendiri menampilkan elemen seperti Muay Thai, tuk-tuk hingga berbagai sudut kota Bangkok sebagai bagian dari konsep visualnya. Sawadika menjadi salah satu single utama dari EP terbaru Lisa bertajuk Press Play yang dijadwalkan dirilis Oktober mendatang. Judul lagu ini diambil dari sapaan khas Thailand ya pendengar, yaitu Sawadika yang berarti halo. Dan dalam video musiknya sendiri, Lisa mengeksplorasi sejumlah lokasi di Bangkok mulai dari stasiun Hua Lampong, Jalan Rong Mueang, Soingam Dupli, dan hingga DIB Bangkok. Ada pula beberapa kawasan Soi Chalom, Cat One, di Yotse yang menghadirkan nuansa arsitektur masa lalu. Perpaduan bahasa, fashion, Muay Thai, tuk-tuk, dan berbagai karakter kota Bangkok tentunya membuat lagu Sawadika ini tidak hanya menjadi video musik, tetapi juga membawa identitas budaya Thailand ke hadapan penonton dunia. Ya, bagi yang belum tahu mungkin ya, Lisa Manoban sendiri ini memang merupakan anggota dari girl band asal Korea, Blackpink. Tapi kalau Lisanya sendiri asalnya memang dari Thailand. Jadi di lagu terbarunya nih yang berjudul Sawadika, di sini Lisa benar-benar mengangkat dari tempat di mana beliau berasal, yaitu dari Thailand. Dari mulai latar belakang hingga ke ornamen dan fashion yang digunakan Lisa dalam video klip tersebut. Dan informasi tadi tentunya Linda kutip dari salah satu artikel yang terbit di laman resmi kami, yaitu di rri.co.id. Berikutnya kita dengarkan kembali satu lagu dari Drive dengan judulnya Mungkin Dia Lelah. Selamat mendengarkan.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Mendengar itu dia tadi, satu lagu dari Tofu dengan judulnya Takkan. Dan sebagai informasi nih pendengar, nanti di jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat bersama RRI Denpasar. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikutnya kita dengarkan dulu satu lagu dari Dream Fit Mariah Carey yang berjudul My Love.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Modal usaha saya masih berasal dari modal pribadi, yaitu tabungan saya. Jadi saya putar dari hasil penjualan yang sudah saya dapat. Awalnya memang kecil dan saya mulai dari kemampuan yang saya punya.
2: Hutan yang sudah dikonversi itu, yang sebagian sudah diizinkan untuk digarap oleh teman-teman Japoktar itu, jadi wilayah pertahanan.
3: Selamat sore. Keterbatasan akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM dalam meningkatkan kapasitas produksi. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mencari solusi atas persoalan pemanfaatan kawasan hutan di Kabupaten Lombok Barat. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Minggu 6 September 2026 bersama saya Fitri Marlinda.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi membuka akses permodalan UMKM. Keterbatasan akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM dalam meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan menjaga keberlanjutan usaha.
5: Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki posisi strategis dalam menopang aktivitas ekonomi masyarakat. Namun keterbatasan akses terhadap permodalan masih menjadi salah satu tantangan yang dapat menghambat peningkatan kapasitas produksi, perluasan pasar, hingga keberlanjutan usaha. Pelaku UMKM Iklat Bayrianti, Tina Rianti menyebut, karena itu pembukaan akses pembiayaan yang mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif menjadi bagian penting dalam proses memperkuat daya saing.
1: Untuk saat ini, modal usaha saya masih berasal dari modal pribadi, yaitu tabungan saya. Jadi saya putar dari hasil penjualan yang sudah saya dapat. Awalnya memang kecil dan saya mulai dari kemampuan yang saya punya. Setiap ada keuntungan, sebagian saya gunakan lagi untuk membeli bahan atau modal dan mengembangkan produk.
5: Persoalan permodalan UMKM pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan dana, tetapi juga kemampuan pelaku usaha memenuhi persyaratan pembiayaan. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa, Igusti Ayu Agung Istri Sari Dewi menyebut, administrasi usaha yang belum atau tidak tertata, pencatatan keuangan yang terbatas, rendahnya literasi keuangan dapat menjadi faktor yang memengaruhi kemampuan UMKM memperoleh pembiayaan formal.
6: Pemerataan akses permodalan bagi UMKM di Bali itu ya tidak cukup hanya diukur dari besarnya nominal kredit yang disalurkan. Justru yang lebih penting itu adalah apakah pembiayaan tersebut mudah diakses, tepat sasaran, dan juga inklusif.
5: Dengan demikian, membuka akses permodalan UMKM tidak cukup dimaknai sebagai penyediaan sumber dana. Lebih jauh, kebijakan pembiayaan perlu membangun sistem yang memungkinkan UMKM memperoleh modal secara bertanggung jawab, meningkatkan produktivitas, memperkuat tata kelola usaha, dan berkembang secara berkelanjutan. Akses modal yang inklusif apabila disertai literasi dan pendampingan yang memadai dapat menjadi instrumen strategis untuk mendorong UMKM naik kelas, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Permodalan selama ini menjadi kendala para perintis usaha. Oleh karena itu, pemerintah menggelontorkan sejumlah program untuk memudahkan UMKM mengakses permodalan.
7: Akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM merupakan pilar strategis bagi penguatan ekonomi rakyat Indonesia. Saat ini, pemerintah bersama berbagai lembaga keuangan telah meluncurkan berbagai program inovatif dan regulasi baru untuk memastikan para pelaku usaha dapat memperoleh modal usaha dengan lebih mudah, cepat, dan murah. Berikut adalah berbagai pilihan jalur permodalan resmi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM saat ini. Program pembiayaan subsidi pemerintah. Pemerintah menyediakan dana khusus untuk membantu permodalan pelaku usaha produktif yang belum memiliki agunan besar. Pertama, kredit usaha rakyat atau KUR merupakan opsi utama pembiayaan formal dengan subsidi bunga dari APBN sebesar 6% per tahun, jauh di bawah bunga komersial pasar 10-14%. Pemerintah menargetkan plafon penyaluran KUR yang masif untuk menjangkau jutaan debitur baru. Pelaku usaha kini bisa mendaftar atau mencari info KUR lebih mudah lewat aplikasi Sapa UMKM resmi dari Kementerian UMKM. Kedua, dana bergulir UPTD atau UPDB daerah. Banyak pemerintah daerah menyediakan dana bergulir melalui unit pelaksana teknis daerah UPTD atau unit pengelola dana bergulir UPDB dengan bunga yang sangat minim dan proses administrasi yang ringkas bagi komunitas usaha lokal. Kemudahan regulasi dan penilaian kredit alternatif. Berdasarkan aturan terbaru melalui POJK nomor 19 tahun 2025, Otoritas Jasa Keuangan OJK mewajibkan perbankan dan lembaga keuangan non-bank atau LKNB untuk mempermudah penilaian kredit bagi UMKM. Pertama, agunan kekayaan intelektual. Pekerja kreatif dan UMKM berbasis inovasi kini diperbolehkan mengajukan hak kekayaan intelektual atau HAKI sebagai jaminan pinjaman. Kedua, pemeringkatan kredit alternatif PKA. Penilaian kelayakan kredit tidak lagi kaku pada riwayat perbankan tradisional. Bank dapat menilai kelayakan usaha dari riwayat transaksi e-commerce serta kepatuhan pembayaran tagihan listrik, air, internet atau telepon. Pembiayaan berbasis digital dan alternatif. Bagi UMKM yang ingin mencari modal tanpa melalui jalur perbankan konvensional, terdapat beberapa alternatif modern yang diawasi oleh OJK. Pertama, Securities Crowdfunding atau SCF Syariah. Metode urunan dana dari masyarakat atau investor retail untuk mendanai proyek bisnis sektor real milik UMKM dengan prinsip bagi hasil atau syariah. Kedua, fintech lending atau P2P lending resmi. Menggunakan inovasi keuangan inklusif berbasis digital untuk menyalurkan kredit modal kerja jangka pendek dengan persyaratan dokumen yang fleksibel. Untuk mendapatkan peluang terbaik, pelaku UMKM sangat disarankan untuk merapikan pencatatan keuangan usaha dan aktif berpartisipasi dalam pembinaan komunitas ekonomi di tingkat daerah guna mempercepat kelayakan usaha atau bankable.
3: Berikut suara masyarakat terkait membuka akses permodalan UMKM.
8: Halo, perkenalkan saya Dayu Bintang, asal dari Sempidi. Sebagai konsumen, saya sebenarnya senang kalau usaha kecil ini bisa dapat modal tambahan. Apalagi sekarang banyak usaha kecil yang produknya bagus dan kreatif. Jadi, kalau akses modalnya ada, harapannya ya UMKM bisa meningkatkan kualitas produk, sehingga kita juga semakin percaya untuk membeli produk tersebut.
9: Saya Agus Cakra, mahasiswa dari Universitas Warmadewa. Menurut saya, banyak orang sebenarnya punya ide usaha yang luar biasa. Tetapi, kadang mundur dulu karena kepikiran modalnya dari mana. Jika akses permodalan bisa lebih terbuka dan informasinya gampang didapat, menurut saya itu bisa membuat lebih banyak orang berani untuk memulai usahanya.
10: Halo, saya Dewi dari Tabana. Saya punya bisnis juga di rumah dan yang paling terasa memang soal modal. Karena kalau mau nambah stok atau nambah variasi produk, uangnya harus diputar lagi dari hasil penjualan. Maka kalau akses modalnya lebih mudah dan syaratnya nggak terlalu rumit, tentu akan sangat membantu kami tanpa harus mengeluarkan modal yang besar.
3: Pendengar, akses permodalan masih menjadi tantangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pemerintah telah menghadirkan berbagai program pembiayaan seperti kredit usaha rakyat atau KUR untuk membantu memperluas akses modal UMKM. Namun, penguatan ekosistem usaha dan digitalisasi keuangan dinilai tetap diperlukan agar semakin banyak pelaku UMKM dapat memenuhi persyaratan pembiayaan secara berkelanjutan. Berikut perbincangan Zanuar Setiaji bersama dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Nasional, Profesor Ida Bagus Raka Suwardana.
11: Baik, Prof. Suwardana, berbicara tentang membuka akses permodalan UMKM. Mengapa akses permodalan masih menjadi persoalan bagi banyak UMKM, Prof?
12: UMKM kita kita itu memang dari segi semangat memang ya luar biasa. Namun yang paling penting adalah mereka banyak kekurangannya dalam hal pengetahuan literasi tentang bagaimana tentang keuangan. Salah satunya adalah permodalan. Kenapa itu menjadi permasalahan dari dulu? Karena mereka banyak syarat-syarat yang tidak dimiliki. Sehingga dalam hal ini perlu pendampingan dari siapapun, apakah perguruan tinggi, apakah dari pemerintah, yang tentunya ada harapan dari pemerintah. Karena mereka sangat-sangat awam. Persyaratan, misalkan mau minjem di perbankan, mereka tidak bankable, unbankable. Juga itu yang problem-problem mendasar kita. Apalagi yang kelas mikro. Mikro yang di bawah 25 juta itu, pencatatan sederhana dia nggak punya. Padahal itu bagi lembaga keuangan, baik yang resmi maupun yang mungkin koperasi, itu penting. Karena untuk mengetahui bagaimana arus kasnya.
11: Apakah bunga pinjaman dan persyaratan agunan masih menjadi hambatan terbesar bagi UMKM dalam mengakses modal, Prof?
12: Yang pertama adalah persyaratan agunan. Kalau bunga pinjaman itu rentenir bisa hidup. Saya pernah riset observasi di beberapa pasar tradisional, rentenir kok hidup, padahal bunganya tinggi. Kenapa? Ternyata banyak UMKM kita, dia bisa hidup mampu dengan bunga tinggi, dengan bunga yang tidak wajar, tapi karena yang penting usahanya lancar. Nah, kalau itu lembaga resmi bisa masuk, lembaga keuangan resmi bisa masuk, itu akan sangat membantu. Misalkan itu rentenir itu kan sampai 5%. Kalau lembaga resmi kan kecil, 2%, ada 1,5%. Dekor aja 6% per tahun kan. Terus 1,5% kan. Kalau itu bisa masuk di untuk para pelaku UMKM, akan sangat bagus ya. Dan akan majunya UMKM kita. Cuma problemnya adalah mereka dalam hal ini ekosistemnya belum terbentuk ketika dia akan meminjam, yang nggak punya agunan, persyaratan dari sisi laporan keuangan sederhana nggak punya.
11: Bagaimana strategi pemerintah agar program pembiayaan UMKM benar-benar menjangkau pelaku usaha kecil, Prof?
12: Kalau saya melihat, sebenarnya sudah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah loh. Dengan kerjasama dengan perbankan, misalnya KUR. Tentu sangat membantu itu. Ya itu yang tadi problemnya adalah di persyaratan itu. Ketika dia sudah minjam di lembaga keuangan, atau ada KUR nggak bisa diminjam lagi ya. Karena dia sudah pernah meminjam komersil. Itu juga kan jadi problem juga itu. Karena saya pernah membantu, ada teman mau minjam uang 50 juta, ternyata dia sempat minjam di sebuah bank dengan bunga komersial, ternyata dicatatkan untuk disleknya sistem informasi laporan keuangan dari BI yang dulu disebut dengan BI checking, kelihatan dia pernah minjam secara komersial, nggak bisa dapat kor lagi, yang seperti itu yang sering terjadi. Lalu kemudian, yang saya katakan tadi, mereka tidak punya catatan keuangan. Kalau dari segi bunga, saya kira tidak problem berat. Persyaratan dia nggak panu, persyaratan dia nggak panu. Tapi sekarang dengan adanya jam kerida, itu sangat membantu itu untuk dari sisi agunan. Mereka tidak mampu, agunannya tidak cukup, tapi kan jam kerida yang menanggung, tidak jalan. Itu yang terjadi di Bali, makanya jam kerida Bali kan bagus sekali kehadirannya.
11: Bagaimana peran digitalisasi dan fintech dalam membuka akses permodalan bagi UMKM?
12: Fintech itu kan memang agak sedikit dalam tanda petik, dan jangan sampai kena pinjol itu ya. Meskipun sekarang diganti dengan pindar, pinjaman daring. Itu kan kadang-kadang menjebak mereka sering lupa, misalkan lupa bayar, sekian hari sudah dikejar-kejar. Nah itu juga problem juga. Di lembaga resmi aja dia kesulitan, apalagi lembaga semacam itu. Di lembaga fintech-fintech yang ya online-online itu yang kadang-kadang perilakunya ketika orang sampai telat beberapa hari sudah langsung diuber-uber begitu. Itu mungkin yang penting. Jadi intinya literasi keuangan pada paruh PMM sangat penting. Sehingga ekosistemnya terbangun.
11: Apa indikator yang dapat digunakan untuk menilai bahwa kebijakan membuka akses permodalan UMKM benar-benar berhasil, Prof?
12: Oh, gampang, sederhana. Berapa tersalur kredit UMKM? Itu aja, berapa jumlah UMKM yang menerima aliran bantuan kredit, baik dari perbankan konvensional maupun perbankan syariah, itu aja bisa dilihat. Sudah berapa ke multiplier efek perkembangan dari jumlah kredit yang tersalurkan, itu aja kinerjanya. Berapa persen pemerintah membantu dalam hal ini, misalnya dinas koperasi dan UMKM ikut membantu, kan itu aja bisa pakai ukuran kinerjanya. Tapi kalau saya melihat setiap tahun ada mengalami peningkatan kok.
11: Demikian perbincangan saya bersama dengan Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suwardana, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Nasional. Sekian dan terima kasih.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mencari solusi atas persoalan pemanfaatan kawasan hutan di Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah mengusulkan perubahan status sebagai sebagian hutan konservasi di wilayah Sesaot, Buwun Sejati, dan Pakuan menjadi hutan lindung. Muhammad Halwi melaporkan.
2: Hutan yang sudah dikonversi itu, yang sebagian sudah diizinkan untuk digarap oleh teman-teman Gapok tadi itu jadi wilayah pertahanan.
13: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal kembali bertemu masyarakat di Kecamatan Armada, Kabupaten Lombok Barat untuk membahas pengelolaan kawasan hutan di Desa Sesaut, Buun Sejati, dan Desa Pakuan. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Iqbal menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi NTB telah mengusulkan perubahan status sebagian kawasan hutan dari hutan konservasi menjadi hutan lindung. Perubahan status ini menjadi salah satu upaya pemerintah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini memanfaatkan kawasan hutan untuk menggantungkan hidupnya.
2: Nah, kita sudah ada kesepakatan, nanti kan kita lagi dalam proses untuk melakukan perubahan status dari hutan konservasi jadi hutan lindung sebagian ya, sebagian di bawah sana. Nah, artinya dengan proses itu berjalan, maka sekarang hutan yang sudah dikonversi itu, yang sebagian sudah diizinkan untuk digarap oleh teman-teman Gapok tadi itu jadi wilayah pertahanan untuk mempertahankan zona merah yang tidak boleh disentuh sama sekali. Jadi masyarakat harus jadi bagian dari pertahanan hutan.
13: Iqbal menegaskan, masyarakat harus dilibatkan dalam menjaga kawasan hutan. Masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang memanfaatkan hutan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya perlindungan dan pelestarian hutan. Untuk mengatur pemanfaatan dan perlindungan kawasan tersebut, tiga kepala desa yakni Sesaut, Buun Sejati, dan Pakuan bersama gabungan kelompok tani dan masyarakat akan menyusun awik-awik.
2: Teman-teman sudah sepakat, nanti yang saya minta ke teman-teman dan sudah disepakati, disetujui, tiga kepala desa bersama Gapoktan dan masyarakat nanti akan menyusun awik-awik. Awik-awiknya ini bagaimana mengelola tempat itu dan bagaimana mereka terlibat dalam mengamankan zona merah yang tidak boleh disentuh-sentuh itu. Insyaallah, ini orang-orang baik semua isinya, teman-teman kita orang-orang baik semua.
13: Pemerintah Provinsi NTB berharap penyelesaian status kawasan, keterlibatan masyarakat, dan penguatan aturan adat dapat berjalan beriringan, sehingga hutan tetap lestari dan masyarakat di sekitarnya tetap memperoleh manfaat ekonomi.
3: Polres Lombok Utara memperkuat patroli malam di sejumlah wilayah rawan untuk mencegah pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan pemberatan serta berbagai gangguan kamtipmas yang berpotensi mengganggu keamanan masyarakat dan aktivitas pariwisata. Reza Kurnia melaporkan.
14: Kepolisian Resor Polres Lombok Utara memperkuat pengamanan di sejumlah wilayah dengan patroli malam. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi tindak kriminal sekaligus menjaga keamanan masyarakat dan keberlangsungan aktivitas pariwisata di daerah tersebut. Kapolres Lombok Utara AKBP Agus Purwanta mengatakan, peningkatan patroli merupakan tindak lanjut arahan Kapolda NTB untuk memperkuat upaya preventif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Patroli difokuskan terutama pada waktu dan lokasi yang dinilai rawan terjadi gangguan kamtipmas, termasuk potensi pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, serta pencurian dengan pemberatan atau curat. Personil kepolisian disiagakan dan diterjunkan secara rutin ke sejumlah titik strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.
15: Kepolisian Sultara kita sudah rutin melaksanakan patroli rinjani presisi untuk antisipasi kejahatan-kejahatan terutama pencurian 3C dan kejahatan atau tindak pidana lainnya, terutama di tempat-tempat yang dianggap rawan.
14: Sementara itu, Kepala Desa Tanjung Kabupaten Lombok Utara, Budiawan, mengatakan pemerintah desa telah berkoordinasi dengan kepolisian dan jajaran pemerintah di tingkat dusun untuk kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling. Menurutnya, peran masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan lingkungan. Kondisi Kamtipmas yang relatif aman saat ini, kata dia, tidak boleh membuat warga lengah terhadap potensi tindak kriminal.
16: Nah, rapat koordinasi ini penting terkait dengan bagaimana kita bisa menghidupkan kembali Siskamling yang ada di masing-masing dusun sedesa Tanjung, termasuk juga mungkin desa-desa yang lain. Karena ada program yang sudah dicanangkan secara rutin oleh pemerintah daerah melalui Satpol PP, kemudian Kasat Binmas Lombok Utara, Polres, mencanangkan program yakni Siskamling secara menyeluruh di Kabupaten Lombok Utara.
14: Budiawan berharap koordinasi antara pemerintah desa, kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat terus diperkuat. Dengan pengawasan bersama dan kewaspadaan warga, potensi gangguan keamanan di lingkungan permukiman maupun kawasan aktivitas ekonomi dan pariwisata di Lombok Utara dapat ditekan.
3: Pemkab Buleleng menata kawasan Pasar Anyar Singaraja dengan menertibkan pedagang yang masih berjualan di badan jalan. Penataan juga mencakup pengaturan parkir dan pengawasan kawasan agar aktivitas perdagangan lebih tertib dan nyaman.
17: Jadi masih ada juga yang misalkan pedagang-pedagang bermobil yang masih ke sini.
18: Pemerintah Kabupaten Buleleng akan menertibkan pedagang yang masih menggunakan badan jalan di kawasan Pasar Anyar Singaraja. Penertiban dilakukan sebagai bagian dari pembenahan kawasan sekaligus untuk menjaga akses dan kenyamanan masyarakat. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan pemerintah telah menyediakan lokasi pedagang yang sebelumnya berjualan di badan jalan. Pedagang diarahkan memanfaatkan fasilitas yang tersedia di Pasar Banyuasri agar aktivitas pedagang dapat berlangsung lebih tertata. Dalam peninjauan kawasan Pasar Anyar dan Jalan Diponegoro pada Jumat kemarin, pemerintah juga menemukan sejumlah pedagang yang masih beraktivitas di luar meskipun telah memiliki los atau kios di dalam pasar. Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang akan ditangani dalam proses penataan.
17: Ya, jadi kan ini baru awal dari untuk sosialisasi penataan di Ponegoro yang sebelumnya sudah dilakukan. Tapi ya namanya juga orang pemahamannya berbeda. Jadi masih ada juga yang misalkan pedagang-pedagang mobil yang masih ke sini, sehingga kita juga alokasikan di Pasar Banyuasri yang memang di sana ini tempatnya. Nanti ya bertahap kita berikan pemahaman bahwa dan Ponegoro ini akan ditata seperti trotoar kemudian sanitasinya benar seperti sekarang.
18: Untuk mendukung penertiban, Pemkab Buleleng akan melibatkan Dinas Perhubungan, Pengelola Pasar, serta Satuan Polisi Pamong Praja. Pengaturan tersebut mencakup aktivitas pedagang, parkir, hingga pengawasan kawasan setelah penertiban dilakukan. Selain pedagang, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap keberadaan kabel jaringan telekomunikasi yang belum tertata. Pemkab Buleleng telah berkoordinasi dengan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau Abjatel untuk melakukan penataan jaringan kabel di kawasan tersebut.
17: Kita sudah berkomunikasi dengan Abjatel, jadi asosiasi penyedia jaringan telekomunikasi. Mereka berjanji untuk menata kabel, terutama kabel-kabelnya yang kalau kita adakan pengamatan itu di desa-desa terutama banyak sekali yang kabel-kabel yang sangat membahayakan bagi pemakai jalan.
18: Menurutnya penataan aktivitas perdagangan, parkir, dan jaringan utilitas tersebut diharapkan dapat membuat kawasan Pasar Anyar lebih tertib dan aman. Pengawasan rutin juga akan dilakukan agar kondisi kawasan tetap terjaga setelah proses penertiban. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Masyarakat diajak bijak memanfaatkan tanaman herbal untuk menjaga kesehatan. Penggunaannya perlu disesuaikan dengan jenis bahan, cara pengolahan, takaran, kondisi tubuh, serta memperhatikan kemungkinan interaksi dengan obat-obatan.
19: Nanti cari wayu amerta di Gianyar.
20: Pemanfaatan tanaman herbal sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan masih dekat dengan kehidupan masyarakat. Namun penggunaannya perlu dilakukan secara bijak dengan memperhatikan jenis bahan, cara pengolahan, takaran, kondisi tubuh, serta kemungkinan interaksi dengan obat-obatan. Pemilik pengobatan Wahyu Amerta Herbal, Wahyu menjelaskan masyarakat yang ingin memanfaatkan herbal sebaiknya tidak hanya mengandalkan pengalaman atau informasi yang diperoleh dari media sosial. Pemahaman yang tepat diperlukan agar pemanfaatan herbal dapat dilakukan secara lebih aman dan sesuai kondisi masing-masing.
19: Jangan dibiarin sakit itu gitu ya. Semua juga pasti akan apalagi keadaan ekonomi ada agak kayak begini belakangan ya. Nanti diperiksakan enggak bayar kok, kalau periksa enggak bayar, tapi nanti kalau beli obat baru bayar.
20: Wahyu juga mengungkapkan layanan konsultasi yang dilakukannya mendapat respon dari masyarakat. Sementara itu masyarakat diingatkan agar tidak mengabaikan keluhan kesehatan yang dialami dan tetap melakukan pemeriksaan apabila membutuhkan penanganan lebih lanjut.
19: Iya, nanti ke anturan Pak Ye, diperiksakan biar jangan sakit berlanjut, biar langsung sembuh, butuh perawatan. Ye.
20: Konsultasi kesehatan dan pengobatan herbal tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi sekaligus berdiskusi mengenai pemanfaatan herbal dan pentingnya menjaga kesehatan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan. Sementara dari dunia olahraga dilaporkan, atmosfer Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar mengiringi kemenangan Bali United FC atas PSS Sleman 2-1 pada laga pembuka BRI Super League 2026-2027. Dukungan belasan ribu supporter turut mengiringi keberhasilan Serdadu Tridatu mengamankan 3 poin di hadapan publik sendiri.
4: I think the atmosphere was amazing. To be fair, it surprised me a little bit because I was used to the friendly games. We already had a lot of fans for a friendly game, but now today.
21: Bali United FC mengawali kompetisi BRI Super League 2026-2027 dengan kemenangan setelah menundukkan PSS Sleman 2-1 pada laga pekan pertama di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Kemenangan di hadapan 16.000 pendukung tersebut menjadi modal positif Serdadu Tridatu menatap musim kompetisi yang baru. Striker Bali United Jort van der Sande menilai atmosfer pertandingan di Stadion Dipta sangat luar biasa. Ia menyebut timnya mampu mengontrol jalannya pertandingan dan mencetak 2 gol meski harus kebobolan 1 gol pada menit akhir.
4: I think the atmosphere was amazing.
22: Dia sedikit terkejut dengan pertandingan hari ini. Biasanya dia main friendly match, ada beberapa penonton, tapi hari ini banyak sekali penonton yang datang. Fantastic, amazing katanya. Terus kemudian kita kontrol pertandingan, kita cetak gol, tapi sayang kita kebobolan juga. Kurang beruntung, tapi dia senang sekali pada hasil pertandingan hari ini.
4: We were a better team and we should have scored more. We could have scored more, but we were unlucky to concede one goal, but I think overall it was a good match.
21: Dua gol Bali United masing-masing dicetak Taipei Yechida melalui titik putih pada menit ke-40 dan Kevin Inacio pada menit ke-66 setelah memanfaatkan kesalahan lini belakang PSS Sleman. Sementara gol balasan tim tamu dicetak Melvin Lorenzen melalui sundulan pada penghujung babak kedua. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengapresiasi atmosfer pertandingan serta dukungan supporter yang menurutnya turut memberikan energi positif bagi tim.
23: First of all, it was a great atmosphere in the stadium. The fans were fantastic.
22: Oke, jadi Johnny dia senang sekali dengan atmosfernya, terutama dengan fans yang kita dan juga dari tim lawan, para pelatih, para pemain juga senang main. Ya, jadi kita sudah melakukan pre-season dengan yang bagus juga dan kita persiapan diri dari musim lalu juga. Jadi hari ini 3 poin yang sangat bagus di hadapan penonton yang begitu banyak, sangat happy.
21: Bali United sebenarnya sempat mencetak 2 gol tambahan melalui Jort van der Sande dan Irfan Jaya, namun keduanya dianulir karena dinilai berada dalam posisi offside. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan menghadapi Isin Mulang Kalteng FC pada pekan kedua Super League 2026-2027. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
20: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Keterbatasan akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM dalam meningkatkan kapasitas produksi. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mencari solusi atas persoalan pemanfaatan kawasan hutan di Kabupaten Lombok Barat. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda, bersama redaktur Putu Nirawati mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar. Denpasar sore ini.

Selamat malam dari Vina Panduwinata, baru saja hadir menemani ruang dengar Anda pendengar. Dan pendengar, walaupun sekarang belum malam ya, tapi sebentar lagi nih. Kalau sekarang masih jam 5, masih masuknya sore, tapi gak apa-apa ya, karena itu hanya lagu. Dan pendengar tentunya masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, di mana tadi kita juga sudah mendengarkan bersama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Dan saat ini tentunya sudah kembali lagi di Denpasar sore ini, masih bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Tentunya tetap terhubung dengan Pro 1 Denpasar baik melalui terestrial di FM 105,2 MHz, audio streaming di www.rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi

aplikasi RRI Digital yang dapat di-download di Play Store maupun di App Store. Karena Pro 1 Denpasar tentunya masih akan hadir untuk memberikan beragam informasi dan juga memutarkan lagu-lagu pilihan nih untuk menemani sore menuju malam hari Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktunya kentongan.
1: Tidak sedikit terjadinya kebakaran diakibatkan oleh penggunaan gas LPG. Kejadian seperti ini sebagian berawal dari kelalaian dalam pemasangan, pemeliharaan tabung dan kompor gas sehingga terjadi kebocoran dan terjadilah kebakaran. Jika terjadi kebocoran, hindari menyalakan listrik atau korek api. Selang rentan bocor karena tertindih atau tertekuk. Karena itu, guna menghindari kebakaran karena kompor gas, bersihkan kompor secara rutin dari tumpahan minyak dan makanan yang melekat.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar masih di Pro 1 dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Tidak terasa ya pendengar, waktu sudah semakin mendekati pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa, mari kita hentikan aktivitas kita sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

aqui de nanak a cabehan. Eu caçam, wenang te kita pratiak sukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir rangga lebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo, aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

girl. Masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar, tentunya masih bersama Fitri Marlinda di sini yang masih akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah pendengar. Dan tadi kita sudah dengarkan Puja Trisandia ya. Sesaat lagi kita juga sudah akan memasuki waktunya azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya nanti di jam 18 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi bagi pendengar yang beragama Islam khususnya yang saat ini berada di Denpasar, hayo siap-siap ya, siap-siap untuk dapat segera menyelesaikan ibadah sholat maghrib. Mungkin bisa siap-siap dulu, bisa ambil air wudhu dulu gitu kan, langsung bersih-bersih karena nanti di pukul 18 lebih 20 menit kita akan bersama-sama mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Namun sebelum itu kita akan putarkan dulu satu lagu dari Fristy M. Dewi dengan judulnya Ampunilah Dosaku. Selamat mendengarkan.

Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya, Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Masih di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan azan maghrib ya untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Sehingga di sini Linda ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib tentunya kepada pendengar yang beragama Islam. Ayo langsung segera menunaikan sholat maghribnya terlebih dahulu. Untuk yang kaum laki-laki, ayo bisa langsung segera menuju ke masjid ataupun musholat terdekat ya. Atau yang perempuan juga bisa sholat dari rumah. Dan pendengar, tentunya untuk yang lainnya tetap di Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi, karena tentunya kami masih memiliki beragam informasi yang ingin disampaikan dan juga lagu-lagu pilihan yang ingin diputarkan. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu satu lagu dari Orfeo yang berjudul Ampunkanlah.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id?

0: Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sekitar itu dia tadi satu lagu dari Wijaya dengan judulnya Terakhir Kali. Nikmat sekali ya, tapi ini belum terakhir kali karena Linda masih akan menemani ruang dengar Anda dalam kurang lebih 1,5 jam ke depan pendengar. Nah, berikutnya Linda ingin kembali membagikan informasi nih yang kali ini datang dari pemerintah Kabupaten Gianyar yang menargetkan pengerjaan sejumlah jalan Kabupaten rampung paling lambat Desember 2026 dengan kualitas pembangunan tetap menjadi perhatian utama pendengar. Bupati Gianyar Imade Mahayastra turun langsung memantau 5 ruas jalan di wilayah Ubud. Progres pengerjaan sendiri saat ini masih beragam ya, yakni Jalan Tojan Perangsada sebesar 12,3%, Tebuana Gelumpang 8,7%, Samebelang 12%, Keliki Sebali Payogan di 5,6%, serta Tengipis Gambi yang masih sebesar 65% untuk pengerjaannya. Mahayastra meminta pekerjaan dipercepat jika memungkinkan, namun tidak mengorbankan mutu pekerjaan atau mutu hasilnya nanti. Menurutnya, pembangunan jalan harus memberikan manfaat jangka panjang dan dapat digunakan masyarakat dengan aman dan tentunya nyaman ya pendengar. Untuk tahun 2026, Pemkab Gianyar mengalokasikan sekitar Rp189,8 miliar rupiah untuk menangani 36 paket pekerjaan jalan di berbagai wilayah. Hingga akhir tahun sendiri, tingkat kemantapan jalan ditargetkan mencapai sekitar 85%. Sementara pada 2025 silam, sebanyak 55 paket pekerjaan jalan telah dilaksanakan dengan anggarannya di Rp191,5 miliar rupiah. Sedangkan pada 2027 mendatang, Pemkab Gianyar akan memfokuskan pembangunan pada jalan-jalan lingkungan setelah sebagian besar ruas jalan kabupaten ditargetkan dalam kondisi mantap. Luar biasa. Kita doakan semoga untuk seluruh perbaikan jalan ya, khususnya di Bali, baik di Gianyar, di Denpasar, dan dimanapun itu, bisa segera rampung agar pengguna jalan bisa menggunakan jalan dengan baik. Dan kalau memang sudah rampung, ingat, kita juga sebagai masyarakat harus tetap menjaga ya, menjaga bersama kondisi jalan kita. Jangan buang sampah sembarangan. Lalu kemudian juga kita harus pastikan untuk tidak melakukan pembangunan-pembangunan ilegal. Misalkan ada yang mau membuat rumah ataupun hal-hal lainnya yang berstatusnya pribadi, pastikan untuk menggunakan memang lahannya pribadi. Jangan mengambil lahan jalanan yang memang bukan milik pribadi. Pastikan pokoknya seluruh fasilitas umum yang ada di wilayah kita, kita gunakan sebaik-baiknya, tapi juga harus kita jaga sebaik-baiknya. Dan informasi tadi tentunya Linda kutip dari laman resmi antaranews.com. Berikutnya kita dengarkan satu buah lagu dari Cowboy Digitai dengan judulnya Mencermati Informasi.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya, ada yang ngasih kursi roda. Tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, seneng banget aku.
2: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

105,2 FM Pro 1 Channel, informasi dan inspirasi. Tadi kita baru saja mendengarkan satu buah lagu dari Barry Likumahua, Fit Park Drive dengan judulnya Just In You. Dan pendengar, tentunya Linda masih akan menemani ruang dengan Anda dalam satu jam ke depan nih. Karena tidak terasa ya, waktu sudah semakin mendekati ke pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita akan bergeser dari sore hari ke malam hari. Tapi tentunya masih bersama Linda, karena nanti juga Linda masih ada beberapa informasi yang ingin Linda sampaikan. Dan juga nanti di jam 7 malam waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan Cek Fakta untuk memeriksa fakta ataupun keaslian informasi yang tersebar di masyarakat. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Channel, informasi dan inspirasi. Berikutnya kita dengarkan satu lagu dari Abi Rama dengan judulnya Somewhere I Belong.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Mendengar dilansir dari www.comdigi.go.id, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim video ruang di kolong jalan tol disulap menjadi tempat tinggal warga dengan tarif 2,5 juta per tahun. Benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya. Faktanya, klaim dengan narasi yang mengatakan video-video yang beredar merupakan kos atau kontrakan di kolong jalan tol layang seharga 2,5 juta rupiah per tahun adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, seluruh video yang beredar diambil dari potongan berita atau konten lain yang tidak ada hubungannya dengan kos komersial di bawah jalan tol. Kolong jalan tol adalah area fasilitas umum negara dan dilarang keras untuk dijadikan tempat hunian atau diperjualbelikan secara ilegal. Isu ini sempat ramai dan sengaja dinaikkan kembali bersama dengan gelombang disinformasi lain di media sosial.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
6: 105,2 FM, 100,9 FM,
7: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
8: Ya, pendengar masih di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah bergeser ke Denpasar malam ini. Kalau tadi Linda beberapa kali sudah menginformasikan ya terkait dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan juga beberapa bandara yang berdampak terkena akibat abunya yang sehingga menghentikan operasional selama beberapa jam. Nah, nanti Linda juga masih ada beberapa informasi yang sama, yaitu mengenai Gunung Anak Krakatau. Tapi tentunya nanti, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita mau dengerin dulu satu lagu dari Jason Mraz dengan judulnya Bella Luna.

Yang mendengar masih di Denpasar malam ini, tentunya masih bersama Linda dan berikutnya di sini Linda ingin kembali membagikan informasi terkait dengan anak Gunung Krakatau. Mungkin masih ada yang bertanya-tanya sebenarnya apa sih yang terjadi. Nah, di sini Linda bantu informasikan sedikit. Sebelumnya terdengar suara dentuman dan juga getaran yang terdengar di beberapa wilayah Jawa Barat yang ternyata berkaitan dengan erupsi Gunung Anak Krakatau. Badan Geologi memastikan bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik berfrekuensi rendah yang dipicu aktivitas erupsi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan bahwa erupsi menerus Gunung Anak Krakatau dimulai pada Jumat 4 September 2026 silam di jam 23.07 waktu Indonesia Barat. Erupsi disertai semburan lava, suara gemuruh dan juga dentuman kemudian terhenti pada 6 September 2026 di jam 12.04 waktu Indonesia Barat setelah berlangsung lebih dari 24 jam. Pada 4 hingga 5 September, masyarakat di sejumlah wilayah Jawa Barat melaporkan suara getaran dan juga dentuman. Badan Geologi menyebut bahwa kesesuaian waktu erupsi dengan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat menjadi bukti kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Anak Krakatau. Sementara itu pendengar, untuk abu vulkaniknya pun saat ini terpantau sudah menyebar ke DKI Jakarta, Banten, sebagian Jawa Barat, Lampung, hingga Bengkulu. Badan Geologi menghimbau masyarakat terdampak abu untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, mengikuti informasi resmi pemerintah, dan menghindari kawasan Gunung Anak Krakatau dalam radius 3 km. Dan itu informasi sedikit ya terkait dengan erupsi yang terjadi di Anak Gunung Krakatau. Jadi memang sudah kejadiannya sudah dari hari Jumat. Dan hingga hari ini tadi juga sudah diinformasikan bahwa ada beberapa bandara yang terdampak dan harus menghentikan operasionalnya. Serta terdapat beberapa penerbangan yang memang dibatalkan pada hari ini pendengar. Kita berdoa bersama-sama, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan ya. Dan pendengar tentunya bagi yang berada di wilayah-wilayah terdampak abu, seperti yang di DKI Jakarta, Banten, sebagian Jawa Barat, Lampung, dan juga Bengkulu, pastikan untuk menggunakan masker jika beraktivitas keluar rumah. Atau mungkin bisa dikurangi dulu untuk aktivitas di luar rumahnya ya. Mungkin bisa bersantai dulu di rumah bersama keluarga. Dan informasi tadi Linda kutip tentunya dari halaman resmi kami di www.rri.co.id.

Berkerabat dengan pohon nangka, akar tunggang dan gantung pohon ini sangat baik menstabilkan struktur tanah sehingga aman dari genangan air dan juga longsor. Mudah tumbuh liar di sekitar sumber air dan menyukai curah hujan tinggi, toleransinya terhadap sinar matahari dan beragam jenis tanah cukup baik. Pohon yang akan terus membesar dan semakin sulit untuk ditebang ini, bahasa Jawanya disebut waringin. Salah satu keanekaragaman hayati Indonesia yang satu ini, faktanya menjaga lingkungan sekitarnya, memiliki toleransi dengan perbedaan, dan menunjukkan kekuatan seiring dengan waktu. Tak salah rasanya waringin alias pohon beringin, menjadi inspirasi simbol Pancasila sila ketiga.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adiknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adik kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Mendengar masih seputar aktivitas di Anak Gunung Krakatau, Kementerian Perhubungan meminta maskapai untuk memastikan hak penumpang tetap terpenuhi, menyusul penutupan sementara sejumlah bandara akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa, mengatakan bahwa maskapai wajib memberikan pelayanan dan juga penanganan kepada penumpang yang terdampak, termasuk informasi mengenai perubahan status penerbangan serta pilihan penanganan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menghindari penumpukan, calon penumpang juga dihimbau tidak datang ke bandara selama periode penutupan dan terus memantau informasi terbaru dari maskapai terkait status penerbangannya. Kemenhub menegaskan keselamatan dan keamanan penerbangan tetap menjadi prioritas utama. Pemulihan operasional akan dilakukan secara dinamis berdasarkan perkembangan sebaran abu vulkanik dan hasil koordinasi dengan BMKG serta pihak-pihak terkait. Sejumlah bandara yang terdampak yaitu antara lain ada Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Radin Inten 2, Budiarto, Bandara Pondok Cabe, dan Bandara Husein Sastra Negara. Kemenhub terus memantau kondisi bersama maskapai, pengelola bandara, dan juga layanan navigasi penerbangan serta BMKG, dan pastinya akan menyampaikan terus informasi terbaru jika terjadi perubahan yang signifikan. Nah, pendengar, untuk informasi terbaru ataupun pastinya informasi-informasi terpercaya, pendengar bisa memantau untuk informasi terkait dengan penerbangan dan lain-lainnya melalui website resmi kami atau laman resmi kami di rri.co.id atau juga bisa melalui antaranews.com. Pastikan kalau ingin mencari informasi dari sumber yang kredibel ya, agar tidak terkena hoax ataupun tidak jangan sampai kita percaya atas hoax-hoax yang sepertinya sudah mulai banyak beredar di media sosial. Jadi pastikan jika ingin mencari informasi atau ingin membagikan informasi, itu datang dari sumber yang sudah dipastikan kebenarannya dan atau dari sumber-sumber yang kredibel. Salah satu contohnya, bisa langsung ke laman resmi kami di rri.co.id.

Dengar masih di Prosata Kanal Informasi dan Inspirasi, sebuah lagu dari Wizzy dengan judulnya Hujan baru saja mengudara menemani ruang dengar Anda. Dan tidak terasa nih ya, waktu semakin mendekati ke pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah, yang mana artinya Linda juga sudah harus pamit undur diri nih pendengar. Tentunya Linda ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada, dan juga yang sudah menemani Linda dalam beberapa jam kebelakang ya di Denpasar sore ini. Semoga untuk informasi yang Linda bagikan pada sore menjelang malam hari ini bisa bermanfaat, bisa membagikan wawasan, bisa menambah wawasan oleh kita bersama, dan juga tentunya untuk lagu-lagu yang Linda putarkan bisa menghibur, menemani ruang dengar Anda di sore-sore ya, sore minggu nih, sambil menanti hari Senin datang. Selain itu tentunya Linda ingin memohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati. Dan pastinya tetap terhubung dengan Pro 1 Denpasar, baik melalui terestrial di FM 105,2 MHz atau juga bisa melalui audio streaming di www.rri.co.id, atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital yang tentunya bisa di-download dan bisa di-download di Play Store ataupun di App Store. Setelah ini jangan kemana-mana karena rekannya Linda, Mas Wandi nih, sudah siap untuk menemani ruang dengan Anda di Denpasar malam ini sampai dengan nanti di jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi bagi yang mau ketawa ke TV bareng Mas Wandi, yang mau curhat-curhat, yang mau cerita-cerita sama Mas Wandi di Senandung Malam nanti, siap-siap ya. Nanti akan ditemani Mas Wandi, tapi untuk Senandung Malam nanti ya di pukul 9 malam. Dan jangan kemana-mana juga karena nanti di jam 8 malam waktu Indonesia Tengah kita juga akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita. Dengan demikian Linda pamit undur diri. Akhir kata Linda ucapkan selamat malam, terima kasih, selamat beristirahat untuk kita semua. Satu buah lagu terakhir yang ingin Linda putarkan untuk mengakhiri Denpasar sore ini, dari Bon Jovi dengan judulnya Always.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
0: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
3: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
3: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
4: Dan bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat, dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
3: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, dan beberapa saat yang lalu Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi kepada para awak media.
6: Dua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Tauke Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Nah, setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
5: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Obstacle yang saat ini terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
3: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
7: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa suatu waktu berubah, mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
3: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
8: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa Airnav Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
3: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
9: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
9: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
10: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
9: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
11: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati. Ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu, dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
12: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
13: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
14: Ayo tumbuhlah.
12: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
15: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
16: Sebuah pensil kecil.
12: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
16: Sederhana. Lihat dulu nutri level label di kemasan.
12: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
17: Ayah, Bunda, lihat nih.
12: RRI Kendari dengan judul Aku di Sini.
17: Tapi semuanya sibuk.
18: Aku senang sekali sekarang.
12: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang, Belajar Senang.
17: Katanya.
12: RRI Melabo dengan judul Ayah, Aku Juga Mau Dimenangkan.
17: Ada ayah yang ambil.
16: Tapi sebelum main.
12: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
17: Yang sesuai usia kakak ya, Mah.
12: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
16: Kita tanam sama-sama ya.
17: Oke, Bu.
12: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
19: Dan napas yang kita curi dari orang lain.
12: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke, Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporan.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak akan menjadi andalan lini serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasemen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain, itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif, namun pertahanan masih perlu dievaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pada Chelsea, Xabi Alonso puas dengan pusat transfer musim panas ini.
3: I think that we can be very happy with
2: saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki. Dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
3: Where we are now, it's a good first one, phase one is completed, it's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan

0: tahun 2026. Nanti akan ada Senandung Malam lagu-lagu tahun 80-90an Indonesia. Kami akan hadirkan buat Anda. Anda bisa langsung request nanti pukul 21 lebih dari 15 menit. Sebelum Senandung Malam, kami akan hadirkan mimbar agama Kristen. Kemudian juga ada drama radio. Ini khusus produksi dari RRI Surabaya dengan judul Posyandu. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Dan Pasar, malam ini.

Shalom, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, dimanapun saudara dapat mendengarkan siaran kami pada hari ini. Berharap Anda semua dalam keadaan baik, dalam perlindungan Tuhan. Bahagia sekali saya dapat menemani Anda dalam acara Mimbar Agama Kristen. Saya Christian Ratnawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Provinsi Bali, pada kesempatan ini mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema Bijaksana Mengisi Waktunya Tuhan. Kiranya kasih dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, pencipta langit dan bumi, kami bersyukur untuk hari yang indah ini. Terima kasih untuk kesempatan hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Saat ini kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami hikmat dan pengertian dari Roh-Mu yang kudus, sehingga ketika firman-Mu diberitakan, kami dapat mengerti dan memahami, serta dapat melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pendengar RRI yang saya kasihi, renungan kita hari ini terambil dari Mazmur pasal 90 ayat 1-12. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat peteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, Kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu dan karena kehangatan amarahmu, kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Pendengar setia RRI yang saya kasihi, Mazmur pasal 90 adalah satu-satunya kitab Mazmur yang ditulis oleh Musa. Karena ini tulisan Musa, maka ini merupakan Mazmur yang paling tua dibandingkan tulisan dalam kitab Mazmur yang lain. Kita mengenal ada beberapa penulis kitab Mazmur, seperti Daud, Salomo, Bani Asaf, dan ada lagi yang lainnya. Namun meskipun ini merupakan kitab Mazmur yang tertua, isinya masih sangat relevan untuk masa sekarang. Mari kita lihat bersama-sama hal-hal apa yang kita bisa pelajari dari Mazmur pasal 90 ayat 1-12 ini. Yang pertama adalah kita belajar tentang bahwa hidup kita ini singkat. Pasal 90 ayat 3 mengatakan, Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, Kembalilah hai anak-anak manusia. Ayat yang keempat, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Ayat yang kelima, engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi,
seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Saudara, hidup kita singkat. Dalam ayat ini digambarkan seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Berapa lama orang melakukan jaga malam? Dulu sistem keamanan di desa dibentuk dari swadaya masyarakat, termasuk salah satunya adalah dengan adanya hansip. Selain itu ada ronda malam oleh warganya. Saat masih kecil, saya sering ikut bapak saya jaga siskamling. Ya, saya ikut berjaga hanya datang lalu tidur. Biasanya bapak saya akan berangkat ke pos jaga itu jam 9 malam, saat warga mulai beranjak untuk tidur malam. Dan menjelang pagi sekitar jam 4, saat warga sudah mulai bangun dan mempersiapkan untuk bekerja, bapak saya akan kembali pulang ke rumah. Dari jam 9 malam sampai jam 4 pagi, hanya 7 jam. Seperti suatu giliran jaga di waktu malam, hanya 7 jam, digambarkan oleh Musa, begitu singkatnya hidup kita. Ayat 5 dan 6 dikatakan, engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Singkatnya, hidup kita digambarkan seperti rumput yang pagi berkembang dan sorenya layu. Hanya perlu waktu sehari saja. Begitu singkat. Bahkan Yakobus 4 ayat 14b menuliskan, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Ketika kita masih muda, orang tua sering mengucapkan kepada kita bahwa masa depanmu masih panjang. Namun saat kita menjadi tua, kita merasa bahwa waktu yang sudah kita lalui begitu singkat. Kakek saya pernah mengatakan itu ketika ia menatap cucu dan cicitnya satu persatu pada saat mereka berkumpul di hari raya dan mengatakan, cepatnya waktu berlalu. Seperti baru kemarin ia muda, menikah dan punya anak. Sekarang dia sudah menjadi kakek buyut yang mungkin waktunya tidak akan lama lagi ada di dunia. Untuk melihat lagi betapa singkat hidup kita, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara pendengar untuk berhitung. Dalam Mazmur ayat yang ke-4a dikatakan, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Kata hari ditulis dengan kata yom dalam bahasa Yunani, yang berarti hari. Hari di sini bisa menunjukkan kata hari dalam pengertian 24 jam dan juga hari dalam pengertian 12 jam, tergantung konteksnya. Oleh sebab itu di Alkitab beberapa kali kita baca terjemahan kata malam mengikuti kata hari seperti 40 hari, 40 malam, 3 hari, 3 malam. Itu untuk menjelaskan arti kata hari yang dimaksudkan. Mari kita coba hitung kata hari di sini dalam pengertian hari sebagai 24 jam. Jika satu hari bagi Allah sama dengan 1000 tahun, bagi manusia berarti 24 jam bagi Allah berbanding 1000 tahun bagi manusia. Kalau kita perkecil lagi perbandingannya menjadi 12 jam bagi Allah berbanding 500 tahun bagi manusia. Kalau kita perkecil lagi 6 jam bagi Allah berbanding 250 tahun bagi manusia. Kita coba perkecil lagi. Kalau begitu, 3 jam bagi Allah berbanding 125 tahun bagi manusia. 3 jam bagi Allah sama dengan 125 tahun bagi manusia.
Ayat 10 dikatakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat, 80 tahun. Jika usia kita 80 tahun, saya menemukan 80 tahun bagi manusia itu sama dengan 55,5 menit. Kalau usia kita 70 tahun, maka bagi Allah hanya 48,61 menit. Tidak sampai 1 jam. Seperti nonton satu episode sinetron. Kalau ceritanya bagus, waktu itu akan terasa sangat singkat. Sesingkat itu hidup kita di hadapan Allah. Saudara pendengar RRI yang saya kasihi, dengan hidup kita yang begitu singkat itu, hal apa yang harus kita pahami? Yang kedua yang kita bisa belajar adalah, karena hidup kita singkat, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ini menjadi hal yang tidak menguntungkan bagi orang yang hidupnya tidak benar di hadapan Allah. Namun ini sangat sepadan bagi orang yang selalu menjaga hidupnya untuk senantiasa berlaku benar. Karena Allah kita adalah Allah yang maha adil. Dengan waktu yang begitu singkat, Allah mengetahui semua yang kita perbuat, entah itu baik, entah itu jahat. Tidak ada tempat yang aman untuk bersembunyi, semua terpampang nyata di hadapannya. Menyembunyikan hidup kita dari Allah sama seperti seorang anak kecil yang bermain peta umpet, menyembunyikan kepalanya di dalam bantal dan berpikir dia tidak akan terlihat dari ayahnya. Sementara bagian tubuhnya masih utuh, tidak tertutupi. Sia-sia. Oleh sebab itu, segeralah bertobat dan mengaku di hadapannya jika ada dosa, jika ada hal yang tidak benar yang kita perbuat. Sebab sebelum kita mengakui, Allah sudah tahu seluruh kehidupan kita. Allah melihat dan Allah senantiasa menunggu pertobatan kita, pengakuan kita, dan juga komitmen untuk berubah. Itu akan menjadikan hidup kita berkenan di hadapannya. Untuk kita yang telah melakukan kebaikan, jangan pernah jemu-jemu dan teruslah berbuat baik, sebab Allah mengetahui semua yang kita perbuat. Jangan berkecil hati jika selama ini saudara bekerja dengan keras namun selalu dianggap malas oleh atasan. Anda sudah berlaku jujur dan benar, tapi dianggap kurang baik dan tidak dipercaya. Atau mungkin Anda sudah melayani dengan setia dan dengan sepenuh hati, namun tidak pernah mendapatkan apresiasi, bahkan sebaliknya selalu dianggap salah. Jangan berkecil hati, tetap setia melakukan apa yang benar, sebab Tuhan melihat dan memperhitungkan semua yang kita lakukan. Pada waktunya, Tuhan akan mengangkat kehidupan kita. Yang ketiga kebenaran yang kita bisa ambil dari pembacaan kita hari ini adalah karena kehidupan kita begitu singkat, maka marilah mengisi hidup kita dengan hal-hal yang bernilai kekal. Masyarakat Jawa mengenal ungkapan, urip iku mung mampir ngombe. Artinya, hidup itu hanya mampir minum. Hidup kita seperti sebuah perjalanan, ada tempat yang kita tuju, dan dunia tempat kita sekarang hanyalah sebuah persinggahan. Ibaratnya tempat sementara sekedar mampir minum. Tempat yang kita tuju itu adalah kekekalan. Jika tujuan kita untuk pergi ke sana, seharusnya fokus kita tetap pada kekekalan itu. Tidak terlena dengan apa yang ada di dunia yang begitu singkat dan sementara ini. Mari kita renungkan apakah selama ini kita mengisi hidup kita untuk hal-hal yang kekal itu. Saya ajak lagi Bapak Ibu Saudara pendengar untuk berhitung. Berapa waktu yang kita habiskan untuk bekerja? Jika kita mulai bekerja di usia produktif, usia 25
atau sampai 60 tahun lah. Selama 8 jam per hari, maka kita akan menghabiskan 11,6 tahun selama hidup kita untuk bekerja kalau usia kita 80 tahun. Sekolah dari usia 6 tahun sampai 22 tahun. Jadi, anggaplah 16 tahun kita sekolah. Saya menemukan ada 5,3 tahun seumur hidup kita untuk sekolah. Tidur, kita hitung sehari 6 jam dari usia kecil sampai umur 80 tahun. Kita akan mendapati 20 tahun lamanya kita tidur, seperti putri tidur. Untuk scroll sosial media saat ini kira-kira berapa lama seseorang bermain HP? Anggaplah sehari 2 jam dari usia remaja sampai usia 80 tahun. Ada 11,6 tahun lamanya kita bermain HP. Bahkan itu untuk orang tertentu bisa lebih. Seorang penulis buku pernah membuat survei singkat. Butuh waktu 1,5 tahun selama hidupnya untuk antri di berbagai tempat. 25 tahun, 2,5 tahun untuk mencari barang yang lupa naruh atau hilang. Butuh waktu 2,5 tahun untuk antri di lampu merah. Dan kalau mau, saudara dapat menghitung waktu-waktu lain yang saudara habiskan. Sekarang pertanyaannya, berapa lama waktu dalam hidup kita yang kita pakai untuk berdoa, untuk beribadah kepada Tuhan? Jika kita rajin beribadah setiap minggu, nggak pernah absen seumur hidup kita selama 80 tahun, dengan waktu ibadah 2 jam, maka kita ada 7.680 jam. Atau sama dengan 320 hari, tidak sampai 1 tahun. Bandingkan dengan waktu-waktu yang lain yang kita sudah habiskan. Waktu dengan Tuhan sangat sedikit sekali. Padahal itu adalah modal utama kita menuju kekekalan. Namun kita memberi porsi waktu yang jauh lebih sedikit dibandingkan hal-hal yang lain. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang kita lakukan, hendaklah kita lakukan atas dasar ibadah, seperti untuk Tuhan. Kita bekerja dengan disiplin dan tekun, bukan karena supaya prestasi kita baik di mata pimpinan, namun semua karena Tuhan. Kita belajar di sekolah dengan sungguh-sungguh bukan sekedar supaya kita pintar, tetapi karena untuk kemuliaan Tuhan. Kita melayani bukan untuk supaya dilihat orang, tapi untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga fokus hidup kita tidak berubah, tetapi tetap kepada tujuan kita, yaitu kepada kekekalan. Saudara pendengar RRI yang saya kasihi, yang terpenting bukanlah berapa lama kita hidup, namun bagaimana kita mengisi hidup ini. Yesus hanya perlu 33,5 tahun. Untuk menyelesaikan tujuan Allah dalam hidupnya. Dan Yesus menyelesaikannya dengan sempurna. Sudah selesai. Itu yang dikatakannya menjelang akhir hidupnya. Yesus mengisi hidupnya dengan penuh makna. Bagaimana dengan kita? Kalau hari ini kita masih diberi kesempatan hidup, itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan ingin kita mengisi hidup kita dengan hal-hal yang benar sesuai dengan perintah-Nya. Mazmur pasal 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati bijaksana. Sekali lagi, yang terpenting bukanlah seberapa lama kita hidup, melainkan bagaimana kita mengisi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mengakhiri renungan hari ini, marilah kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hidup yang Tuhan masih anugerahkan. Tolonglah kami untuk senantiasa menggunakan waktu-waktu kami dengan lebih bijaksana. Dalam segala peristiwa dan keadaan, kami mau belajar percaya dan mengandalkan Tuhan saja. Berikanlah kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.

Radio Republik Indonesia Surabaya mempersembahkan mini drama berjudul Posyandu. Kisah sederhana dari sudut balai warga tentang perhatian kecil yang berarti besar. Selamat mendengarkan.

0: pagi, Bu Rina. Mari, bayinya ditimbang.
1: Mbak, ini benar harus ditimbang tiap bulan ya? Kadang saya mikir, apa tidak terlalu berlebihan?
0: Justru karena rutin, Bu, kita bisa tahu sejak awal kalau ada yang perlu diperhatikan.
1: Soalnya di rumah juga sering dibilang, anak saya kelihatan sehat-sehat saja.
2: Ya memang sehat. Ngapain repot-repot ke posyandu segala? Ayo Rin, pulang, ayo. Bu, dulu anak-anak ibu tidak ada timbang-timbang, tidak ada grafik-grafikan. Toh, besar tetap sehat juga.
0: Betul, Bu. Tapi kondisi sekarang sudah berbeda. Informasi dan pemantauan lebih lengkap dan memadai.
2: Ah, sekarang semua dikit-dikit dibilang kurang ini, kurang itu. Anak jadi kayak proyek aja.
1: Saya cuma ingin memastikan anak saya benar-benar sehat, Bu.
2: Sehat itu kelihatan, Rina. Jangan kebanyakan dengar omongan orang.
3: Ada apa ini? Kok pada tegang semua? Ini posyandu, bukan sidang RT.
2: Saya ini cuma heran, Pak. Ibu-ibu sekarang itu gampang panik. Sedikit-sedikit ditimbang, diukur. Anaknya loh sehat-sehat saja kok.
3: Loh. Atau mungkin ibu-ibu sekarang itu lebih peduli begitu ya dengan anak-anaknya.
2: Loh. Jadi maksud Bapak, saya sebagai ibu dulu tidak peduli dengan anak-anak saya?
3: Loh, bukan begitu maksud saya, Bu Sri.
1: Saya bukan panik, Pak. Saya hanya takut salah. Tapi juga takut menyesal kalau nanti anak saya kenapa-napa dan saya terlambat menyadarinya.
2: Kamu ini kayak tidak percaya sama ibu saja. Ibu juga pengalaman jadi orang tua.
1: Saya percaya, Bu. Saya percaya sama ibu. Tapi anak saya hidup di zaman yang berbeda.
0: Bu Sri, posyandu bukan menggantikan peran orang tua. Ini hanya alat bantu.
2: Alat bantu yang bikin orang tua merasa salah terus.
3: Malah mungkin bikin kita sadar kalau belajar itu tidak berhenti meski sudah menjadi orang tua.
1: Saya cuma ingin ditemani, Bu, bukan dihakimi.
2: Tapi dulu waktu suamimu lahir, ibu juga sering takut salah, Nak.
1: Terus kenapa ibu marah?
2: Ya karena ibu takut. Kamu lebih percaya orang lain daripada ibu.
0: Takut itu wajar, Bu. Tapi kalau dipendam jadinya benturan. Maka dari itu dibawa ke posyandu agar bisa dipantau perkembangan anaknya.
3: Baik, begini. Yang satu pegang pengalaman, yang satu pegang data. Padahal tujuannya juga sama-sama.
2: Ibu cuma tidak mau kamu kewalahan.
1: Saya kewalahan kalau sendirian, Bu. Karena ini pertama kalinya untuk saya.
2: Ya sudah, timbang saja sana. Ibu temani.
1: Terima kasih, Bu.
0: Nah, ini yang kami harapkan. Datang, sama-sama belajar dan pulang dengan tenang.
3: Nah, kalau balai ini bisa bicara, mungkin sudah capek kali ya dengan orang berdebat soal siapa yang paling benar.
2: Kadang memang ego yang paling susah ditimbang, Pak.
0: Yang penting anaknya diperhatikan, ibunya dikuatkan.
1: Iya, saya lebih berani, Mbak.
2: Ibu juga belajar. Ternyata mendampingi itu bukan mengatur.
3: Nah, posyandu bukan cuma soal berat dan tinggi badan, tapi juga berat pikiran.
4: Di balai kecil itu, perbedaan tak diselesaikan dengan menang atau kalah, melainkan dengan saling mendengarkan. Karena perhatian sekecil apapun akan menjadi pondasi besar bagi masa depan. Anda baru saja mendengarkan mini drama yang berjudul Posyandu, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya. Dengan pemain, Bu Rina diperankan oleh Rifda, Bu Sri diperankan oleh Leoni Samudra, Mbak Yuni diperankan oleh Habibah, dan Wahyu Chan sebagai Pak Darto. Penulis naskah Rifda Nashwatul Atiyah, teknik dan montase Bambang, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa di kisah yang lainnya.

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras. Perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.

0: Indonesia. Suatu pagi yang seharusnya biasa saja berubah menjadi pemandangan yang mengejutkan. Para nelayan di Tanjung Pasir, Tangerang yang bersiap untuk melaut tiba-tiba terhenti. Sepanjang mata memandang, hamparan pagar bambu berdiri kokoh membelah laut yang selama ini menjadi ladang penghidupan mereka. Siapa yang memasang ini? Protes pun bergulir. Akhirnya pagar ini dibongkar. Tetapi kejadian ini meninggalkan bekas pertanyaan dan pelajaran yang mendalam. Bagi para pelaku bisnis dan UMKM, terutama di sektor kelautan dan perikanan, peristiwa ini adalah pengingat penting. Dunia usaha seperti lautan penuh dengan dinamika dan perubahan yang seringkali di luar kendali kita. Bagaimana kita menyikapi ketidakpastian semacam ini? Pertama, pelaku usaha harus selalu memantau perkembangan regulasi dan kebijakan. Jangan sampai kita menjalankan bisnis dan kita tidak tahu aturan apa yang berlaku dalam bisnis itu. Seperti nelayan yang terhalang pagar, kita juga bisa berhenti jika tidak memahami aturan yang berlaku. Kedua, membangun komunikasi yang baik dengan komunitas dan otoritas setempat adalah kunci. Ketika masalah muncul, dialog yang konstruktif dapat menjadi solusi. Seperti halnya para nelayan yang berjuang bersama untuk memastikan mata pencarian mereka tetap terjaga. Bersama-sama, kita bisa mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak. Ketiga, diversifikasi adalah cara untuk bertahan di tengah ketidakpastian. Jangan hanya bergantung pada satu sumber pendapatan. Seperti laut yang penuh misteri, bisnis juga memerlukan fleksibilitas agar tetap tangguh menghadapi perubahan. Sebagaimana yang ditulis oleh Spencer Johnson dalam buku bestsellernya yang terkenal, Who Moved My Cheese? Perubahan adalah kenyataan yang akan kita hadapi. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan menemukan peluang baru di balik setiap tantangan ataupun perubahan. Seperti nelayan yang kembali melaut setelah pagar dirobohkan, kita pun harus terus maju meskipun dihadang oleh rintangan. Karena di balik setiap tantangan ada peluang yang menanti untuk digali. Demikian dari saya, Tony Joe Martin, Master Trainer dari HR Excellence and Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Saya Silikon.
3: Saya Midazolidinil Urea.
4: Saya Tritanolamin.
5: Saya Hidroquinon.
6: Saya Mineral Oil.
7: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
8: Saya Etilparaben.
2: Dan kami adalah
9: Kosmetik Berbahaya.
2: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih dan bersinar.
10: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
11: Percaya nggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
12: dan Pasar malam ini.
13: Yang mau gabung boleh di 0361-2261. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
14: Berawan dari pagi tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
15: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
16: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
17: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
18: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar.
19: Kiu-kiu. Kiu-kiu. Dari Jalan Hemuruk nomor 70 Denpasar. Waktunya kita ketawa ke TV bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Untuk malam hari ini, ya hari Minggu malam Senin. Nice. Sudah lelah kayaknya, capek ya untuk jalan-jalan. Di Senandung Malam, spesial untuk malam ini, sesi pertama masih bebas ya. Nanti sesi kedua, itu kita akan spesial menghadirkan lagu-lagu Indonesia tahun 80 sampai dengan 90. Jadi untuk sekarang boleh request apa aja, yang penting di playlist ada. Kita punya penelpon pertama ya, cepet banget ini. Oke, Senandung Malam. Halo Senandung Malam.
20: Halo, selamat malam.
19: Selamat malam. Cepet halo. Banget.
20: Cepet banget kayaknya nih Bang.
19: Iya.
20: Assalamualaikum.
19: Waalaikumsalam. Gimana sehat Mas Anwar?
20: Sehat keren.
19: Iya, berarti udah gak ngisi hari ini?
20: Besok malam gak ngisi tapi cuma dapat undangan.
19: Oh, oke. Okay. Undangan kemana?
20: Kenapa?
19: Undangan acara apa?
20: Ya tetap maulid.
19: Oh maulid, kirain undangan ini nikahan.
20: Enggak, kalau hari ini enggak ada. Kalau pernikahan di bulan-bulan ini enggak ada, Bang.
19: Oh gitu, kenapa?
20: Enggak tahu, kalau orang-orang di sini kalau nikah itu setelah Hari Raya Idul Fitri itu kebanyakan.
19: Iya, benar ya. Atau sebelum puasa kali ya?
20: Ya, kadang-kadang kan ini, kalau acara pernikahan masuk bulan maulid, itu disambung dengan acara maulid, Bang.
19: Oh, ya benar, gak bisa dua. Biar fokus ke maulid dulu gitu kali ya.
20: Iya, pernikahan.
19: Oke. Okay.
20: Cuman kan enggak ini kan apa? Mm-hmm. Enggak terus ngisi.
19: Oh. Jadi
20: undangan juga.
19: Iya. Oke, benar. Oke, mau nyapa-nyapa atau mau nyanyi? Masaknya nyanyi enggak boleh dong ya. Baca Quran.
20: Boleh. Bukan acaranya.
19: Kan boleh sekali-sekali. Enggak khusus acaranya kan. Hari ini ketawa ke TV yang penting gitu. Boleh kok.
20: Cuman apa?
19: Apa?
20: Kalau nyanyi ya di hari Minggu.
19: Kalau
20: hanya untuk
19: mengejar
20: laki-laki lain. Buat dipancing. Apa sih
19: benang merah,
20: benang biru,
19: oh, benang merah.
20: Sulap menjadi kelambu.
19: Kenapa harus benang biru ya? Kan ya kelambu tahu. Cocoknya benangnya ini putih ya. Oh iya, makanya kenapa benang biru ya gitu. Oke.
20: Apalagi dikasih dengan lagu
19: apa?
20: Sebotol minuman. Hah? Jadi teman setia.
19: Yihi.
20: Jangan karena putus cinta. Mm-mm. Kau lari ke minuman. Bermabuk-mabukan.
19: Oh, saya pikir tadi minuman terlalu banyak gula gitu. Bermabuk-mabukan.
20: Apalagi itu lagu itu di gelas minuman itu Bang.
19: Yang mana itu? Yang mana?
20: Di gelas minuman. Bukan.
19: Apa?
20: Itu lagunya lain, cuman di gelas minuman terbayang wajahmu.
19: Karena banyak hutang.
20: Itu lain lagi. Jadi lubang itu lubang pinjam uang bayar hutang.
0: Oke. Mau sapa-sapa boleh, silakan.
20: Mau sapa yang pertama untuk Mas Wandia, selamat bertugas ya. Juga ada Indi.
0: Kemarin tahu ke TV sama Mbak Indah ya?
20: Iya, tadi malam. Saya apa? Kok Mbak Indah siaran ini?
0: Tumben gitu ya.
20: Iya. Cuman apa? Ini tadi malam itu di 0361 kan terima WhatsApp diangkat kan? Cuman diangkat enggak dimasukkan ke radio, Pak. Saya menunggu lama tadi malam itu tak kira dimasukin.
0: Biar karena kan ada beberapa yang dia komplain kalau nggak dia angkat gitu, jadi kita angkat gitu maksudnya.
20: Ya nggak enak bang kalau maksudnya
0: kelamaan ya.
20: Ya bukan kelamaan. Kalau muter lagu itu bang.
0: Nyanyi.
20: Kalau mau muter lagu itu jangan diangkat.
0: Iya benar.
20: Ya cuman kalau mau ini ya Pak, WhatsApp diangkat, telepon 0361 diangkat nggak apa-apa. Tapi kalau sudah mau muter lagi itu jangan diangkat lah, biar nggak ini.
0: Kan biar nggak nanti kesulitan masuk itu maksudnya.
20: Kan lagu lama bang.
0: Lama ya. Iya. Nggak tahu mau nyanyi juga Mas Anwar. Enggak. Berarti kalau ini di Bu Wigati sering muncul di ini. Madura.
20: Cuma di ruang.
0: Cuma di mana?
20: Di ruang rindu aja.
0: Acara malamnya.
20: Iya, kalau siang kalau di Prodangdut enggak ada.
0: Di Madura ya. Oke, siap.
20: Iya.
0: Oke, mau nyapa silakan Mas Anwar.
20: Cuman tadi Bu Iga enggak naik di acara karaoke dan
0: enggak ya.
20: Telepon enggak naik.
0: Di belakangnya Mas Anwar ada Bunda Yoseli, boleh disapa.
20: Ya, selamat malam untuk Bunda Yoseli dan juga Bu Kartika dan juga Bu Mini.
0: Bu siapa?
20: Bu Mini.
0: Oh, Bu Mini S ya.
20: Iya, Bu
0: Mini. Udah lama itu gak naik, Bu Mini.
20: Itu kalau
0: where di are you? Sering. Huh?
20: Dari Singaraja sering.
0: Oh itu. Iya, di sini dia.
20: Iya. Dan juga di ini. Ada Bu Ani, yang sempat nyanyi-nyanyi sama Mbak Indah tadi malam.
0: Bu Ani.
20: Iya, nyanyi itu tadi malam sama.
0: Saya dengerin pas di jalan, jadi.
20: Iya, katanya Mas Wandi jalan-jalan sama keluarga katanya tadi malam ya.
0: Iya.
20: Iya, saya dengar dari Mbak Indah gitu.
0: Ya kan tapi kalau hari dia. Minggu, hari Sabtu emang waktunya keluarga. Kalau saya, karena pilih liburnya hari Sabtu. Pekan, ya. Iya, kan biasanya hari Minggu, tapi saya nggak bisa hari Minggu. Hari Minggu waktunya bobo, ciang.
20: Malam Minggu, malam yang panjang.
0: Malam
20: tapi,
0: Minggu baru jalan-jalan.
20: Apa? Tapi enggak sih, cuma lagu aja. Malamnya tetap jam, 12 jam.
0: Iyalah.
20: Ya, dan juga ada ini ya, ada Pekak Sanggulang. Ada Bu Indi, sudah Bu Janora. Cuma ini bang, apa? Kalau di 0361 berdering, kalau mau putar lagu, jangan diangkat dulu bang.
0: Oke, siap.
20: Ya, tapi kalau WhatsApp masuk, saya bisa menanti kan. Kalau di ini, kalau diangkat di 0361. Soalnya ini paket bang. Oke, ini paket telepon kan.
0: Iya. Yeah.
20: Dan salam untuk Pak Andi ya. Pak Andi Distira, Pak Sandi di Munang-Munang.
0: Mas Andi kalau itu.
20: Iya Mas Andi.
0: Oh ya Pak Andi Yudhistira tadi udah kan. Terus yang kedua Pak Andi ini belum. Pak Andi yang Pak ada Andi. Di Batam.
20: Pak Andi di mana itu?
0: Di Batam.
20: Pak Andi Yudhistira sih di Batam ya. Oh di Batam itu.
0: Batam.
20: Deket sama apa? Sama Malaysia.
0: Iya benar. Lanjut boleh silakan.
20: Dan juga ada Pak Widi ya. Ada juga Tete Dinda. Biasanya kalau Tete Dinda itu kalau akhir-akhir tuh. Malam nanti jam 11. Jadi gabung dulu ya untuk semua dulu ya.
0: Oke.
20: Satu gas yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke. Baik, Mas Anwar ini spesial ya. Maksudnya beliau senangnya salam-salam. Tapi kalau untuk lagu
19: ngikut. Jadi boleh dong agak lama sedikit ya. Sekarang kita sapa yang ada di Tabanan. Halo Bunda Yoselin.
1: Macam-macam aja.
19: Gimana kabarnya Bunda Yoselin?
1: Kabar baik-baik kabar.
19: Katanya mak di Jakarta. Apa sudah balik ke ini? Udah balik belum ke Tabanan?
1: Belum.
19: Oh belum. Oh betah ternyata ya.
1: Ini on air dari sini nih.
19: Hah?
1: Ini on air dari sini.
19: Oh iya tahu online dari sana. Pakai ini RRI digital atau apa?
1: Aduh enggak tahu pokoknya RRI aja. Ketawa lagi. Baik, baik. Sudah lama ketawa lagi.
19: Kan emang ini lama.
1: Ini Bang Wandi apa Bang Dharma?
19: Kira-kira?
1: Bang Wandi.
19: Iya benar, Ibu. Bunda Yoselin 100.
1: Bang Wandi.
19: Iya Bunda.
1: Gimana kabar?
19: Baik, nungguin Bunda Yoselin ini dari ke Tabanan. Kayaknya kan banyak ini, pesawat dari itu di cancel. Ya kan, karena apa iya. Abu vulkanik anak Gunung Krakatau.
1: Iya.
19: Benar kan.
1: Betul 100.
19: Oh. Bunda mau request lagu apa? Masih bebas ini?
1: Lagu bebas.
19: Ah. Silakan.
1: Don't forget to remember.
19: Don't forget. To... Siapa yang nyanyi? Bunda. Yang nyanyi siapa Bunda?
1: Ini tuh siapa pokoknya dia itu aja. Ketawa lagi. Udah mau salam-salam dulu ya.
19: Iya, boleh, boleh.
1: Boleh, boleh. Untuk anak-anakku yang ada di Bekasi.
19: Oh, iya.
1: Selamat malam.
19: Bukan selamat
1: malam. Selamat tidur.
19: Lah.
1: Tidur. Tuhan memberkati kita amin. Semua.
19: Tapi jangan disuruh tidur dulu kan. Request lagu.
1: Oh, enggak dong. Waktu tidur.
19: Karena kan ini nggak boleh apa melawan orang tua, jadi tidur anak-anak. Oke, tidur langsung.
1: Enggak dong.
19: Oh, enggak ya. Salam kenal ya Bunda Yoseli sama anak-anaknya.
1: Iya, katanya salam kenal untuk semua.
19: Oke.
1: Bang Dharma sekarang di mana?
19: Bang Dharma masih mudik, kayaknya OTW nih, sudah OTW.
1: Di mana?
19: Masih mudik.
1: Masih
19: muda. Ya.
1: Ya udah, salam depan. Dulu.
19: Boleh silakan.
1: Untuk Bu Janura, mat malam. Bu Windy juga mat malam. Pak Widi bersama keluarga di Tokyo juga mat malam. Siapa lagi? Lupa. Udah bawa catatan soalnya.
19: Bunda Yoseli buat Bunda Yoseli. Mas Andi.
1: Oh.

0: Jangan.
1: Pamangku, pamangku
0: oh,
1: loh.
0: Pamangku.
1: Iya.
0: Gak pernah saya kirim dia.
1: Ih, dia sering kirim juga.
0: Oh, sering ya?
1: Sering
0: ketahuan
1: dong.
0: aja.
1: Ih, sering. Oh, kayaknya Bunda Yoseli setelah naik dengerin lagunya langsung bobo kayaknya ya. Makanya
0: Oke,
1: pamang
0: iya.
1: bener kan.
0: Betul, betul, betul, betul, betul. Ya
1: Oke,
0: udah.
1: oke.
0: Ketawa aja kerjanya.
1: Iya, kan ketawa
0: Ya
1: aktif ya
0: udah.
1: caranya.
0: Untuk Bang Dharma kalau lagi dengar, selamat malam.
1: Itu apa Bu Indi salam buat Bunda Yos.
0: Oh ya, Bu Indi, terima kasih salamnya. Siapa lagi ya? Ya itu aja deh. Untuk Bang Wandi.
1: Ya.
0: Bersama operatornya.
1: Siap.
0: Selamat malam.
1: Oke.
0: Mat tugas sampai
1: Oke.
0: selesai nanti.
1: Siap.
0: Kalau pulang hati-hati. Tuhan memberkati kita semua. Yuk,
1: Amin. Oke.
0: dadah.
1: Dadah. Baik Bunda Yoseli yang ada di Tabanan tapi sedang di Jakarta ya. Semoga sehat selalu.
2: Udah, jadi kalau memang seperti itu Bunda Yoseli itu ya biarin aja.
1: Pasti.
2: Ngapain?
1: Bunda Yoseli udah bukan warga Tabanan loh.
2: Iya,
1: sementara
2: tahu lah.
1: Gitu.
2: Ya, memang yang lama di mana kayaknya. Ya, Bunda. Bunda, kenapa kok Bunda nggak ngasih hadiah sama saya ini baru datang dari Jakarta? Kenapa?
1: Belum datang, masih di Jakarta beliau.
2: Oh, masih di Jakarta?
1: Masih.
2: Waduh, Bunda. Gimana saya ini mengharapkan empek-empek.
1: Jakarta kok empek?
2: Ya, ada yang jualan dari Palembang di sana, di Jakarta kok. Jadi di situ dibelikan, di situ di Pasar Senen.
1: Iya, boleh. Durian aja sekalian. Iya.
2: Oh, durian di Kartika kayaknya.
1: Hah? Oh, durian Jakarta? Dari Medan itu?
2: Oh, dari Medan. Woy, nomor satu ya kayaknya.
1: Horas, Bah.
2: Oh, dari Medan. Horas, Bah, cua-cua. Woy, itu yang jualan tuh kayaknya. Luhut kayaknya.
1: Luhut.
2: Bah, mau singko melebel kok ke Madura itu kan tempat tahan warna ruas, warna singko. Iya. Ya, panjenengan nih.
1: Itu tanya oh, sama Anwar.
2: Mana panjenengan ntar ke Madura, oke. Jangan lupa ke tempok na Anwar geni ka soal bade cakap cakap tiba deh ka soal lagi.
1: Nah lo.
2: Jadi kalau ke Madura itu jangan lupa ke tempatnya Anwar.
1: Oh gitu.
2: Siapa boleh. Masa seumpama nih beri ibu ke Madura kan kok salah.
1: Coba coba bahasa bahasa Bali bahasa Jawa Jawa Jawa halus Jawa.
2: Ya ya apa lo. Nah, ini kula nang Surabaya niki nggo nang Darmo kali niku kula. Ya no panjenengan lopo leres to. Nang Darmo kali.
1: Baik pendengar itulah acara ragam Nusantara gitu.
2: Ya beta waktu di Kupangnya tidak lupa itu bersama teman-teman beta di situ. Jadi kita menikmati itu shopi.
1: Ini dari Sumatera coba. Dari Padang-Padang ke Rahma lagi miskal ini. Padang coba.
2: Ratna ya, Ratna.
1: Rahma ke Rahma.
2: Oh Rahma. Rahma miskal ya. Rahma itu siapa itu?
1: Masa belum tahu. Karama yang ada di Batu Sangkar di Sumatera Barat. Coba.
2: Oh, beta kalau dia janda itu beta nomor satu. Jadi gigolo di situ ya. Jadi terima enggak harapnya.
1: Bahasa Padang coba. Jangan yang biasa Padang. Di warung Padang ya,
2: udah,
1: ya
2: udah jadi saya enggak begitu bisa.
1: Oh, enggak bisa.
2: Nanti, kalau siapa tahu nanti bisa ke sana sama Rahma itu nanti saya belajar di situ di tempat tidur itu di spring bednya ya.
1: Kak Rahma itu jago nyanyi, mirip sama Bu apa Kak siapa? Bu Ani Gunung Talang itu.
2: Oh jangan coba-coba ya. Lawan Bu Ani Gunung Talang suaranya itu bagus sekali. Itu.
1: Iya.
2: Saya aja langsung tertidur kalau makan tuh lupa tidur kan. Kadang-kadang kalau tidur nggak bisa makan sih.
1: Ya iyalah bro. Salam buat Mr. Bro yang cakep oke. Dream
2: siapa itu?
1: Tebak siapa?
2: Siapa itu?
1: Kira-kira tebak.
2: Ya Pak Putu beli sih kayaknya.
1: Bukan lah, Pak Putu jarang WA. Bu Janura, Bu Janura.
2: Kalau Pak Putu beli seperti itu, nanti jangan lupa dia pakai lipstick itu di sana itu.
1: Ah, dia... Jadi...

0: Babu, Tomo itu.
1: Babu tuh Bendesa tuh sukanya penyiar cewek dia, kalau penyiar cewek baru naik dia, kalau cowok lihat-lihat gitu nggak naik dia.
0: Iya, itu saya intip sekali. Kemarin saya langsung kok begitu saya tiba dari Manado, saya langsung ada Dinda di situ lah, Mbak Dinda itu.
1: Kok Dinda sih? Indah.
0: Mbak Indah, saya lupa itu. Waktu itu saya colek dia punya bokong itu, dia bilang teriak, jangan coba-coba panggil bokong saya. Oh, saya tidak pernah manggil bokong, saya bercolek saja.
1: Apa sih? Mbak Indah itu biasa siaran pagi. Nah,
0: iya.
1: Kemarin tuh spesial buat kita suruh, bukan kita suruh sih, emang kan beliau pengennya teman-teman yang malam istirahat gitu.
0: Iya, istirahat. Kau lo nih kamu enggak esoman lah soal istirahat. Istirahat setelah tulisannya itu bukan istirahat, istirahat. Bule tak acuan sama kena nih kato top. Anwar bingung jadi apa dia.
1: Bekas Anggulan sekarang lagi di mana?
0: Di saya Tabanan. Lagi di rumah kalau sekarang.
1: Oh, oke.
0: Okay. Saya di dalam gerobak.
1: Iya, pasti di dalam gerobak.
0: Di dalam gerobak.
1: Raden cuma di dalam gerobak.
0: Iya, kalau saya bilang gerobak ini.
1: Ah, benar. Bu, iya, Bu Janura juga selalu bilang gerobak.
0: Iya, kalau di udara, di frekuensi di 206, 14206, 14204, 14208, 14202 Karangasem. Kan Bali cuma ada 4 RTU, Radio Pancarulang. Kalau untuk Rapi, kalau radio Orari itu di 4000, 5000, 7000 gitu. Iya. Yeah. Kalau panggil Ana, jadi jangan ke Sanggulan di situ. Panggil Yengki Delta Alpha, Yengki Bravo.
1: Oh.
0: Iya, Yengki Bravo Beta.
1: Beta.
0: Yengki Bravo. Iya, kalau di Orari, tapi kalau di radio Rapi Beta Tenggu 5 India. Jadi kalau tulisannya Teli. Loh, Tenggu 5 India kan?
1: Iya, iya.
0: Tenggu 5 India. Teli kalau dibaca.
1: Hari ini udah makan malam.
0: Nah, kalau makan malam saya tadi itu siang makan. Dimana? Cuma satu kali sedikit aja nasinya, tapi ikannya itu yang enak, nggak perlu banyak itu.
1: Apa
0: jadi
1: sih?
0: Jadi yang sedikit yang penting enak. Okay. Itu saya sukanya itu ini apa namanya itu?
1: Karama kelamaan nunggu.
0: Sama paru. Kenapa itu?
1: Karama sabar ya, nunggu di antrian.
0: Oh ya, enggak usah dihiraukan Rama itu, biarin sudah orang jauh.
1: Kayaknya Pekak Sanggulan ini balas dendam tunggu lama tadi. Mau lagu apa?
0: Kalau nanti dibikin selendang ya. Jadi saya kalau ke Padang nanti saya jangan lupa itu saya punya teman di Bares Olok suara di situ. Saya akan makan bersama Rama itu, mungkin tahu Bares Olok ya.
1: Oh, tahu, di rumah makan dekat Padang, dekat Tabanan kan Bares Olok juga.
0: Ada itu teman di Bares Olok itu. Gue tahu aja sih kau.
1: Tahu itu langgananku.
0: Habis sholat kayaknya langsung ke barat dikit.
1: Tahu aja.
0: Iya, jangan lupa ingat kepada Yang Maha Pencipta. Makan yang enak, tapi yang lebih enak jangan lupa kita bersujud kepada beliau.
1: Iya, benar-benar.
0: Ibarat jalan lu kalau mau ke Gilimanuk lewat Dugul, kiri kanan lurus, bisa lewat Tabanan, tapi jurusannya satu.
1: Satu.
0: Tuhan Yang Maha Esa.
1: Siap.
0: Hindu, Kristen, Buddha itu semua satu. Tujuannya ke Tuhan ya.
1: Dan nasinya nasi Padang.
0: Nasi campur.
1: Bekas Anggulan mau lagu apa ini?
0: Lagunya lagu bebas ya.
1: Masih bebas ini. Kalau
0: kalau lagu bebas saya ini lagu ini ya dari
1: dari
0: lagu
1: siapa?
0: Lagu dari ini.
1: Ayo.
0: Lagu dari siapa ya?
1: Iwan Fals.
0: Leolang Parauna alal juru, Leolang alal juru.
1: Enggak ada lagu Madura.
0: Lagu daerah itu ya. Ya lagu daerah kayaknya. Ini aja dah. Lagu dari Retmi aja, Bu Retmi ya.
1: Hah?
0: Kok Bu Retmi di Tenggul? Siapa sih lupa sensor lu? Sebentar lu bang. Saya kok bisa panggil Bu Retmi penyanyinya ya. Ini yang biasanya nyanyi country itu yang nyanyi country.
1: Country road.
0: Jazz, yang nyanyi jazz.
1: Oh siapa?
0: Yang nyanyi jazz itu siapa lagu jazz itu?
1: Yang cewek.
0: Indi ada enggak? Indi ada enggak?
1: Ada Bu Indi itu ketawa paling dia lagi ketawa. Karama paling ketawa itu.
0: Ya Karama, Karama tolong dicat siapa yang nyanyi lagu jazz itu Karama.
1: Yang mana? Ayo, ayo cepet nanti enggak bisa lagu bebas loh.
0: Siapa ya? Siapa ya? Lagu jazz itu entar lu siapa ya? Kalau Ani Carrera enggak, Ani Carrera. Kalau Diawati enggak juga. Diawati, apalagi Tete Dinda juga enggak kayaknya. Bingung saya ini. Tete Dinda, coba yang nyanyi jazz itu siapa Tete?
1: Enggak, Tete Dinda belum online ya. Hermi Kulit.
0: Ah, benar.
1: Itu ya. Mas Sandi yang info.
0: Kok
1: Mas Sandi lo, Mas Sandi yang ngasih bocoran. Hermi Kulit.
0: Terima kasih ya Sandi ya.
1: Tapi tahu tulisannya apa? Resmi Kulit.
0: Ya makasih Sandi ya. Lagunya
1: apa?
0: Resmi Kulit.
1: Kasih.
0: Coba judulnya.
1: Kasih sampai menutup mata melodi asmara untuk.
0: Nggak kasih aja lah.
1: Oke siap.
0: Ya kasih. Coba aku ini kasih.
1: Mas Sandi.
0: Semua bingung saya jadi.
1: Iya tapi kan Mas Sandi resmi kulit ya. Bu resmi tapi ya kulitnya
0: pakai. Eh Pak Widi nggak tahu kayaknya dia ya.
1: Pak Widi.
0: Apalagi Mangku Romo nggak tahu.
1: Pak Widi ya Pak Widi belum online ya.
0: Belum dia ya.
1: Belum online.
0: Oke deh. Bagusnya sih buat. Wah ya, Chris Pati juga kayaknya nih. Ingat jangan lupa ya kalau ke Bali ya. Cari saya ya di Sanggulan atau nanti. Ini tanggal berapa? Tanggal 11 sih ulang tahun ya.
1: Iya benar.
0: Mudah-mudahan tidak ada arah melintang ya. Oh enggak ada arah melintang ya. Saya enggak janji. Tahu-tahu 16 ke sana lah. Gitu ya. Tapi saya intip kalau perutnya genut ya berarti. Ya, Oke deh, semua tugas ya Pak Wan.
1: Iya.
0: Kasohon, matur kasohon sekarang kong. Waalaikumsalam.
1: Oke baik, terima kasih. Kalau udah sama Pak Sanggulan ya lupa kita. Kalau sama Kak Rahma ingat pasti. Nasi Padang. Berapa lama nunggunya?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh 9 menit kurang lebih ya.
2: Ada. Iya, kurang 9 menit. Okay. Senang malam, selamat malam Wandi, ya, apa kabar? Malam.
1: Alhamdulillah.
2: Karama tadi mau jawab itu lagunya tahu, cuman gimana mau chat ya udah kesambung di telepon kan susah chatnya. Itu lagunya tadi jazz itu kan lagu kasih itu kan kasih percayalah. Kepada diriku, hidup dan matiku hanyalah untukmu.
1: Nah, itu kan? Itu dapat salam tuh.
2: Dari siapa?
1: Dari Dharma. Dharma udah di Denpasar belum ya? Aku belum lihat.
2: Dari Dharma.
1: Dharma, Dharma kan itu, cuti dia kemarin.
2: Itu udah penghargaan ya buat Karama seorang penyiar. Oh nyalamin Karama nih.
1: Ah gitu ya, kayaknya.
2: Iya, mana biasanya mana ada ya penyiar nyalamin kan biasanya sesama fans kan?
1: Oh, enggak sih kayaknya di Pro 1 kita sering tuh, Lili kadang sering nyalamin, saya juga sering gitu. Sering sih iya Pro 1 Denpasar ya, nggak tahu yang lain.
2: Gitu. Iya. Ya, oh itu deh, aplus deh buat Pro 1 RI Denpasar.
1: karena lucu-lucu mungkin apa fansnya dia ketawa ke TV jadi ketawa terus penyiar ya.
2: Iya mang iya, apalagi Bu Bunda Yoseli sama Ibu Janura, kalau udah masuk dia udah ketawa aja dengar Karamar ya.
1: Ini kalau ini nggak ketawa tadi sama Pak Sanggulan.
2: Siap. Ah iya ketawa tadi.
1: Ada aja pokoknya enggak. Itu.
2: Iya, kalau dia gabung jarang-jarang Kak Rama dengarkan. Kalau Bunda Yoseli sama Bu Janura hampir tiap malam dengarkan.
1: Oh iya ya, iya benar. Makanya tadi Pak Sanggulan ngomong juga Kak Rama siapa? Padahal sering ya.
2: Iya itu kan.
1: Tapi jamnya nggak tahu ya. Jamnya. Biasanya kalau Pak Sanggulan tuh jam-jam segini. Kalau Kak Rama biasanya jam-jam 9 jam 10 lebih kan biasanya.
2: Iya, tapi waktu itu pernah tuh sama Linda udah berapa kali tuh di awal-awal Kak Rahma gabung, awalnya perdana minta lagu, penghujung minta lagu lagi sekali lagi. Itu sama dia.
1: Boleh, emang berapa kali boleh kok, iya. Aman.
2: Kak
1: Rahma mau lagu apa? Kan,
2: lagunya.
1: Sambil. Ini masih bebas nih.
2: Lagunya Tangis Rindu deh, buat ketawa ke TV deh. Ketawa ke TV tapi lagunya Tangis Rindu nih.
1: Dari siapa?
2: Iis Sugianto.
1: Iis Sugianto. Oh.

0: entah kapan ketemu ya. Jauh.
1: Berarti tangis tangis rindu nih judulnya.
0: Iya, tangis rindu. Okay. Biar aja merindu aja dulu buat saat sekarang ya, kalau ada rezeki, sehat badan, bisa ketemu nanti di Denpasar.
1: Iya, siap. Jangan lupa siap, mampir.
0: Sehat, sukses sebagai selalu buat Wandi keluarga, amin, semoga amin, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buat Pak, apa tadi yang tadi namanya?
1: Pekak Sanggulan. Peka itu di sini kakek.
0: Oh kakek.
1: Sanggulan itu nama daerahnya ya, nama daerah, bukan dia pakai Sanggul.
0: Berarti Sanggulan.
1: Tapi dulu Teh Dinda juga iya ketawa namanya lucu gitu. Siap-siap. Okay.
0: Ini salam spesial juga nih buat bestinya Kak Rahma di Bekasi nih, Mary nih. Dia udah miskol-miskol nih, paling bisa jadi dia lagi live streaming juga nih.
1: Oh oke.
0: Okay. Ya buat di Bekasi salam selalu. Buat Rahma sister, senang kencana kita bisa selalu dalam dengan Allah Subhanahu Taala. Buat Ibu Janura, buat Ibu Wigati, buat Ibu Farida, buat Ibu Kartika, Bunda Yoseli, Teh Dinda, buat Deona, buat Ayu di Mosohi Maluku Tengah, buat Bang Krispati, buat Bang Sandi, buat Beli Govinda, buat Bang Luhut, buat Pak Widi, pokoknya buat Bu Resmi, buat Ibu Ani yang selalu ini di
1: apa?
0: Dua hari ini ya, selalu mengunjungi di Facebooknya Kak Rahma, di salam selalu deh.
1: Siap.
0: Bu Indi lupa juga. Pokoknya semua deh.
1: Oke Kak Rahma.
0: Terima kasih Yoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih Kak Rahma yang ada di Batu Sangkar, Sumatera Utara ya. Salam buat Mbak Rahma, Mbak kakak ya. Kak Rahma. Wah, dari Bu Janura Kak Rahma ya. Oke. Karena sudah hampir jam 10, kita harus kabulkan lagu yang bukan yang sudah di request ya, karena nanti lagu Indonesia. Jadi lagu barat nih terakhir ya. Ada biji spesial buat Bunda Yaseli yang ada di Jakarta dan juga Mas Anwar ya. Dan Pekak Sanggulan requestnya Ermi Kulit Kasih. Kak Rahma requestnya lagu Indonesia nih. Lagu Isdalia lagi. Isugianto ya. Tangis Rindu. Ini gara-gara Mas Anwar ya, suka lagu dangdut ya. Saya jadinya. Oke, masih dengan Wan di sini dan nanti kita akan buka sesi keduanya ya di Senandung Malam.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya. Dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.
4: Halo.
5: Halo.
6: Halo.
7: Halo.
8: Halo.
9: Halo.
10: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
11: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
12: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan. Jorok banget.
13: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.
1: Denpasar malam ini.
14: Masih di Denpasar malam ini, sesi kedua di Senandung Malam. Ketawa ketiwi bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Lagu Indonesia tahun 80-90an ya, udah pasti ya. Kalau hari Minggu lagunya tetap Indonesia aja, tahun 80-90an. Bu Janura, terima kasih untuk terus menunggu ya, Bu Indi, Bu Farida. Silakan sekarang kosong, boleh naik di line telepon, pesawat telepon atau WhatsApp boleh, atau juga di pesawat telepon 0361 ya. Ini kita punya penelpon pertama di sesi kedua. Halo, selamat malam.
15: Halo, selamat malam. Senandung Malam, Mbak Wandi. Gimana kabar?
14: Baik, sehat. Bu Kartika sehat?
15: Sehat, Astukare. Semoga selalu sehat bersama Amin. Keluarga ya, Mbak Wandi ya.
14: Iya, loh. Masih
15: batuknya, Bang.
14: Batuk kayaknya nih.
15: Iya, lagi serak gitu. Apa beneran loh batuk.
14: Iya, makanya tadi kayak suaranya beda. Kayaknya ini kebanyakan panen manggis atau ini.
15: Jangan.
14: Bukan ya.
15: Baru ini manggisnya baru
14: habis.
15: Mulai tumbuh bunganya,
14: durian-durian.
15: apalagi sama-sama masih berbunga.
14: Wow, kalau di pinggir jalan tuh kan dari sana biasanya menduk bestari.
15: Iya ada. Kalau apa namanya? Kurang tahu juga. Tapi ya kalau di sini.
14: Kalau saya nanya, iya dari sana katanya.
15: Kadang-kadang begitu.
14: Tapi kan nggak tahu sejujurnya.
15: Dibilang durian dari menduk bestari biar laku duriannya.
14: Iya karena emang itu terkenal kalau di sana di desa Mundu Bestari itu emang enak.
15: Kawannya kalau emang benar dari Mundu Bestari itu duriannya itu pasti ada aromanya.
14: Ya iyalah kan durian aromanya.
15: Enggak bisa.
14: Atau aromanya gini, durian. Aromanya nggak manggil-manggil. Mundu Bestari ini Mundu Bestari gitu. Gitu.
15: Enggak gitu bawaan nih. Apa? Durian yang jatuh sendiri itu tuh artinya duriannya tuh udah
14: kalau itu udah enak betul, kalau itu benar betul-betul mateng gitu ya.
15: Iya jadinya baunya tuh enak gitu loh, wangi-wangi gitu. Kalau bukan wangi kayak gitu tuh durian petikan gitu biasanya kalau dari luar desa gitu banyak kok. Durian dipetik gitu.
14: Iya.
15: Ini kamu lagunya bangun nih?
14: Lagu Indonesia tahun 80-90.
15: Kalau saya request lagunya Nur Afni Octavia, Nur Afni Octavia ada.
14: Judulnya apa?
15: Yang cincin kenangan.
14: Cincin. Punya kenangan khusus gak?
15: Enggak lah.
14: Oh enggak.
15: Lagunya itu jarang ketemu itu.
14: Ada.
15: Kalau saya setiap harinya misalkan request lagu itu nanti dibilang gak ada karena Beda ini tahunnya gitu.
14: Ya, beda tahun sama mungkin genrenya bukan iya, Indonesia iya, gitu.
15: Sekarang?
14: Kalau sekarang iya. Ini pas ini.
15: Ada.
14: Ada dong. Mau diputar sekarang? Oh,
15: iya, ntar dulu. Okay. Oh, salam-salam dulu.
14: Silakan.
15: Ada kalau diputar langsung enggak salam-salam. Ih, yeah. Enggak enak loh sama teman-teman yang udah kuling-kuling terus gitu.
14: Silakan.
15: Dari tadi, dari pagi saya enggak ada komen di grup. Sekarang saya komen di sini aja ya, di RRI ya. Biar langsung ya, semuanya udah denger ya. Mohon maaf, itu tadi ada masalah soalnya.
14: Apanya? Radionya?
15: Adik ipar saya tuh jatuh gitu. Waduh.
14: Dari pohon?
15: Enggak.
14: Dari mana?
15: Itu adik ipar jatuh di bawah itu. Gak tahu.
14: Kepleset gitu matanya. Atau apa ya? Kepleset gitu ya, mau di jalan gitu atau gimana?
15: Jatuh bawa motor nih gitu.
14: Oh, motor. Tapi jatuh kan bukan kecelakaan sama kecelakaan sendiri kan gitu ya?
15: Iya, kecelakaan ya. Gitu.
14: Sendiri kan bukan nabrak atau nabrak orang bukan. Lain bukan kan?
15: Enggak. Itu okay. Remnya jatuh ke jurang dia.
14: Terus gimana?
15: Enggak ke jurang sih. Iya. Jatuh ke kebun saya.
14: Oh oke. Okay. Emang kan di sana ini ya apa namanya kontur tanahnya atau bentuk rumah-rumahnya menurut, itu kan emang menurut, iya
15: nggak datar
14: benar nggak datar ya.
15: Saya ini di atas kebunnya iya.
14: Berarti kalau naik motor ini juga ya lumayan effort bu ya tuh gitu ya
15: iya kalau misalkan remnya nggak bermasalah tuh baik-baik aman aja ya. Udah sering soalnya yang jalannya sih nggak terlalu sempit ya 2 meter kan nggak sempit
14: tapi kan gitu. Tanjakan sama turunan kan ya.
15: Kalau di apa namanya nih di ya, bawah rumah saya ini datar tanya tanahnya.
14: Oh tanahnya. Berarti rumahnya Bu Kartika aja yang agak naik ya?
15: Iya di atas rumah saya itu kebunnya di bawah menurun lah dari rumah itu menurun.
14: gitu. Dan itu jarak sama rumah sebelah jauh berarti?
15: Dekat.
14: Dekat juga.
15: Dekat beberapa meter. Gitu. Gini kan ini kan wilayah saya, tanah saya gitu, tanah suami gitu. Terus ada pembelatnya itu yang di sebelah sananya itu tetangga punya gitu. Siap, beberapa siap. Meter 100 meter lah gitu.
14: Iya, iya benar.
15: Iya.
14: Oke. Okay.
15: Ya, salamnya ya. Semua yang ada di grup ya tanpa terkecuali. Mohon maaf itu apa namanya? Tadi itu ada masalah itu kan langsung ke rumah sakit adik ipar saya ya. Terus di rumahnya itu kosong gitu kan anaknya pada kerja di Denpasar. Ini suaminya jatuh gitu. Dia piara kambing ada ayamnya. Untung enggak ada babinya gitu. Terus wih ya saya ini apa namanya tuh kambingnya adik-adik sepupu yang disuruh nyari makanan untuk kambingnya. Kalau saya disuruh apa namanya tuh ngasih makan ayamnya gitu. Terus saya nyapu di rumahnya gitu. Semuanya terus anaknya pada pulang tapi langsung ke rumah sakit tuh. Tapi kan hari Minggu
14: iya,
15: jadi
14: dokternya nunggu
15: belum dapat belum dapat perawatan. Itu namanya tadi siang saya sempat on air sebentar tapi saya nggak buka di grup gitu ya mohon maaf ya teman-teman meskipun saya nggak ada komen nggak ada menyapa di grup tapi bukannya kenapa-napa ya karena itu kalau ada kesibukan sedikit aja kadang saya lupa pegang HP bawaan nih
14: siang karena sibuk ya
15: iya siangnya saya jarang pegang HP gitu itu ya. Salamnya yang pertama buat Bang Wandi semoga selalu sehat bersama keluarga ya. Juga ada Ibu ini, ada Bu Janur.
14: Dapat salam dari Bu Ani.
15: Bu Ani, ya masuk. Bu Ani udah masuk belum?
14: Belum, tapi beliau ya, suka ya. Kayaknya lagunya
15: ya.
14: Sama.
15: Masuk ya.
14: Cincin
15: masuk,
14: Kenangan, Bu. Suka juga kayaknya beliau.
15: Ya, itu Bu Ani penggemar lagu nostalgia. Beliau kan ya. Pintar nyanyi itu. Kemarin tempo hari waktu apa namanya tuh komprenan di grup gitu, beliau nyanyi, saya disuruh nyanyi, lu kan nyanyi besok aja, sampai sekarang nggak ada komprenan lagi, jadi nggak dapat giliran nyanyi saya. Terus apa namanya, Bu Ani Gunung Talang ya masuk di sini, bunda ada Bu Indi, Bu Janura,
14: Bu Indi kayaknya ini nih setengah hati dia untuk mencoba.
15: Kok setengah hati? Gimana
14: karena,
15: maksudnya?
14: Karena enggak coba lagi.
15: Sama
14: biasanya saya. Biasanya langsung. Kalau Bu Farida itu udah kayaknya speechless dia. Mudah-mudahan enggak sampai putus asa. Ya. Udah tapi keriting katanya tangannya sampai berapa kali. Bu Janura lebih keriting nih, tapi
15: belum masuk.
14: Belum. Karena pas lagu naik, beliau masuk kan, nggak mungkin saya putar lagu dari itu, nggak mungkin saya.
15: Dulu dulunya Bu Janura selalu.
14: Oh, Bu Indi masih online, ini kok masih online.
15: Ya, masih online.
14: Salam buat Bu Kartika. Aduh lapar jadinya lihat.
15: Balik Bu Indi ya. Masuk lagi di sini ya.
14: Oh ya, iya. Biasa kan rujak.
15: Iya, itu enggak ngilu apa giginya, heran saya.
14: Enggak dong, masa ngilu.
15: Iya kan loh, rujak. Sekarang saya enggak kuat loh makan rujak.
14: Jadi kalau orang lain tuh biasanya edit sama kopi gitu kan. Kalau Bu Indi itu dengan rujak gitu dia.
15: Itu beneran emang
14: beneran gitu. Nah, sekarang ada buah rujak, buah sirsat katanya. Tuh kan.
15: Sirsat?
14: Iya, buah rujak. Sirsat di rujak. Ayo, belum pernah kan? Saya aja belum.
15: Sirsat itu yang kecil-kecil buahnya itu kan?
14: Enggak dong, yang besar dong.
15: Jadi yang besar itu ya. Oh, ya, buah sirsat. Banyak ada pohonnya sudah tak tebang-tebang.
14: Ya. Oh,
15: buah besar banget.
14: Ah,
15: iya kebanyakan. Oh. Kalau dijual murah sekali, aduh.
14: Enggak
15: ada yang beli.
14: Gitu.
15: Iya, sangat tebang. Besar-besar kali itu. Kecut. Wow.
14: Ada kok yang kecut. Manis.
15: Manis. Kalau musim panas kayak gini manis. Nanti kalau kalau musim hujan enggak ada yang mau. Kecut jadinya.
14: Oke, siap.
15: Lanjut ya.
14: Siap.
15: Ada Bunda Yos, gimana kabarnya Bunda Yos?
14: Tadi udah naik ya Bunda Yos, pertama dia.
15: Udah ya, wow hebat Bunda Yos. Moga aja masih monitor ya.
14: Kedua
15: juga. Bu Gemas gimana kabarnya ya, kangen banget.
14: Oh iya, Gemas lama gak
15: temen. Juga ada Bu Farida, ada Bu... ya siapa? Ada Dinda, ya ada Kak Rahma, juga ada Mbak Viola, Mbak Yusaba, ada Bunda Tiara, ada Ibu Ratna. Kemarin itu waktu Bang Wandi masuk itu siapa? Ibu siapa?
14: Benar Ratna Jingga.
15: Bu Ratna Jingga.
14: Bu Ratna Jingga, Purnama Sari, Bang Andi. Bang Andi yang ada di Batam.
15: Purnama Sari. Ibu Purnama Sari gitu.
14: Ya Mbak lah karena katanya masih muda.
15: Oh Mbak ya, oh ya maaf. Saya belum pernah dengar soalnya.
14: Belum masuk di grup dia.
15: Mbak Ratna Sari ya.
14: Purnama Sari.
15: Ibu Jingga Purnama Sari ya.
14: Pak Widi yang kenal.
15: Iya, Pak Widi pasti ketemu di radio, di radio gitu. Saya belum pernah, susah masuk. Kadang saya ini cepat bosan, saya kalau nunggu-nunggu kayak gitu susah masuk, keburu ngantuk tidur dah. Gitu.
14: Iya benar.
15: Di sini juga kan, aduh, kalau udah sampai keriting tuh kesel, aduh, nggak marah sih, cuma capek deh gitu. Tidur dah. Udah marah, orang banyak ya. Ada Bang Sandi, ada Pak Putu Bendese, ada Pak Mangku di Kelungkung, Pak Nyaman di Negara, ada Pak Kasanggulan juga, ada Bang Ramadan, ada Mas Anbar, ada Bang Luhut, Bang Benijo, ada yang di di mana tuh?
14: Di mana?
15: Lupa sih. Aduh, ada Bang siapa lagi itu lupa, Bang Luhut udah ya. Ya.
14: Dan semuanya.
15: Ada Mang Diawati, ada Bu Resmi juga. Pak Widi lupa. Pak Widi Kenaro juga ya. Masa Pak Widi. Ya, salamnya buat kesemuanya dulu ya Bang Andi ya.
14: Siap. Oke.
15: Apa namanya?
14: Ditunggu lagunya.
15: Selamat bertugas sampai tuntas. Lagunya siap. Saya tunggu.
14: Oke.
15: Sampai jumpa Bang Andi. Bye.
14: Bye. Dengan senang hati. Baik. Bu Kartika, terima kasih banyak. Sekarang kita ke telepon. Halo. Selamat malam. 0361. Silakan. Oh, berarti terputus ya. Oke, baik. Kita ke WhatsApp kembali, Bu Dewati. Halo, selamat malam, Bu Dewati.
4: Halo, selamat malam.
14: Langsung nih, Bu Dewati ya.
4: Langsung aja baru bangun.
14: Iya kan, nah, karena ada banyak yang lain tuh coba masuk. Ternyata Bu Dewati bisa masuk.
4: Iya, sehat tadi ya. Barengan masuknya.
14: Iya. Sehat ya Bu Dewati.
4: Iya, sudah sehat. Baru bangun ini tiduran dari tidurnya.
14: Berarti mau begadang ini?
4: Enggak sih, entar lagi tidur lagi.
14: Nah, sebelumnya apa-apa? Mau lagu apa ini? Tahun 80-90 Indonesia.
4: Lagu ya apa aja boleh deh Bang Wandi.
14: Oh iya boleh, Ani Carrera, ATCB, Best Jam, Bruri, Bragi, Krisha, Deddy Dores, Diana Nasution,
4: Ani Carrera aja deh.
14: Siapa?
4: Ani Carrera.
14: Ani Carrera, judulnya?
4: Bang Wandi aja pilihnya.
14: Oke, siap. Kayaknya mesti ngantuk ini. Oke, mau nyapa-nyapa silakan. Silakan.
4: Iya. Selamat malam. Juga buat siapa lagi? Ibu Janura ya, Bunda Yos. Ibu ini, Bunda Rini. Yeah. Ibu siapa lagi ya?
14: Bu Kartika tuh.
4: Ini. Ya udah Ibu, ya, Mas ya, Bu Resmi, Bu Anik Gunung Tara.
14: Bang Wandi titip salam malam buat Mang Diawati, tahu? Udah disebut tadi Bu, saya ingat kok.
4: Siapa ya?
14: Bu Kartika, dia katanya lupa. Padahal tadi udah disebut kok tadi. Tadi dari calling. Bu Farida udah, Mas Andi, Kak Rahma.
4: Ya, Mas Andi juga selamat malam.
14: Pak Irwan.
4: Ibu Farida ya.
14: Ya.
4: Siapa Pak Wandi?
14: Pak Irwan.
4: Oh Pak Irwan ya, salam kenal. Pak Nasrun juga.
14: Pak Nasrun.
4: Ya. Bang Anwar. Pak Widi Made. Siapa ya?
14: Mangku ya, dan semuanya. Iya, iya, iya.
4: Kabaran ya. Iya. Apa Kak Sanggulan ya, apa kabar?
14: Iya, tadi kan malam. Udah. Tadi masuk Pak Kak Sanggulan di ini loh, di calling juga. Mang Dewati mana?
4: Mang Dewati tidur nih, cuma radio aja. Udah ke cuma mamanya deh ya, selamat ya, malam. Ya, belum di calling, sorry dulu ya, masih ngantuk banget.
14: Oke,
4: siap. Iya, kata Bang Wandi ya. Selamat bertugas, selamat okay. Malam.
14: Malam.
4: Terima kasih.
14: Jangan lupa kopi.
4: Iya. Iya, mudah-mudahan bisa masih dengar radio ya. Iya,
14: nanti bisa masuk lagi kalau sempat, nggak apa-apa boleh.
4: Iya. Okay. Terima kasih Bang Wandi.
14: Oke, okay, dengan hati baik. Mang Dewati itu kata Bu Kartika ya, Bu Dewati. Halo, saya telepon 0361.
5: Halo, selamat malam.
6: Nah, ini dia. Selamat malam. Tadi di sapa-sa di ini dulu disebut-sebut namanya.
5: Siapa yang menyebut namanya?
6: Pak Sanggulan.
5: Oh, Pak Sanggulan.
6: Katanya jualan apa? Ini. Jualan apa? Durian.
5: Jualan durian.
6: Jualan durian gak sih?
5: Siapa?
6: Ih, ini biasa, ini ya pas banget ya. Kalau ada Bang Luhut, pasti di belakangnya ada Bu
5: Janura.
6: Bu. Iya, benar. Beneran itu.
5: Aduh. Dia pada aku yang dibawa Ibu Janura ya.
6: Iya. Enggak, tadi Bu Janura berapa kali telepon, tapi di pas lagu naik gitu. Bang Luhut gimana? Kabarnya sehat? Asap-asap di sana gimana?
5: Oh, kalau tempat saya enggak ada asap.
6: Oh, enggak? Asap. Ya, syukurlah.
5: Jadi asap kalau
6: pas masak.
5: Masak nasi.
6: Enggak, soalnya kan semua kan tapi kalau Sinabung enggak kan enggak asapnya enggak ke sana, enggak ya? Arahnya beda ya.
5: Di tengah jauh itu dari
6: tempat. Oh, oke. Okay. Malah ke Aceh dia kayaknya ya.
5: Malah ke Aceh ya. Kalau di sini yang di Dewakaran itu di Humbang Hasin Dudan.
6: Yang hutan di mana?
5: Humbahas. Kabupaten Humbahas.
6: Oh, enggak tahu.
5: Mas enggak tahu kalau jalur darat kan kalau mau ke Pulau Samosir harus lewat sini tuh.
6: Oh, iya.
5: Iya, Humbahas terus Dairi terus di Samosir.
6: Oh, iya, taunya Dairi aja Samosir itu.
5: Iya, itu Humbahas tetangga sama Tapanuli Utara.
6: Oh, oke. Okay.
5: Karena ada bencana kemarin kan, yang di Sibolga harus dari situ berangkat keluar, mobil semua harus dari situ.
6: Oh, oke.
5: Iya.
6: Jadi akhirnya situ, jadi tahu semua orang akhirnya ya jalannya.
5: Iya, keliling dari Humbang Hasin Dudan ke Perlilitan turun ke daerah Tapeng gitu.
6: Oh, oke. Aku nggak terlalu tahu kalau daerah-daerah yang masuk. Masuk banget karena dulu tamat kuliah langsung nggak terlalu banyak lah kecuali Aceh mana gitu.
5: Iya, kalau aku kan pasti cuma kita rutu mungkin ke Bali juga Parapat mungkin itu kan.
6: Iya, tempat wisata biasalah.
5: Iya, kali itu kan udah sering terus biar berstaji juga.
6: Iya,
5: cari Budolok.
6: Iya kan? Itu cari Budolok.
5: Iya, kalau ke Simalungun itu dua jalur dari Parapat sama Siantar.
6: Iya benar. Benar. Tapi kakekku di itu di mana di
5: Siantar.
6: Siantar tapi di kampung mana? Tembakan lupa. Ya gitulah.
5: Oh, masuk ke dalam itu ya.
6: Masuk ke dalam benar. Itu ngelewatin hutan apa namanya? Sawit ya. Tengah malam.
5: Berarti lewat inilah lewat kota Siantar lah menuju ke kota.
6: Enggak sampai ya. Enggak sampai kota Siantar itu.
5: Siantar kan lewat sebelum udah lewat Siantar pasti lewat Cawi gitu.
6: Iya, ini masuk ke dalam ngelewatin jembatan, ngelewatin sungai yang kayak susu itu warnanya. Oh,
5: iya.
6: Sungai ular. Oke.
5: Di mana di sana?

0: mau dengerin yang lagunya dari Victor Hutabarat lah dulu.
1: Victor Hutabarat judulnya?
0: Iya. Semalam di Cianjur.
1: Oh, oke. Okay. Ada. Oke.
0: Okay. Ih, ngomong-ngomong semalam itu yang nyer cewek ya, bukannya Bang Dharma.
1: Ah, bukan, karena Bang Dharma masih ini.
0: Iya, mudik dia.
1: Mudik dia.
0: Iya.
1: Itu biasanya Mbak Indah itu siarannya jam subuh sampai atau siang gitu-gitu.
0: Oh, subuh ya, enggak seperti yang lain tadi bergantian semua.
1: Oh, kebetulan aja. Biasanya yang tetap itu kami bertiga aja. Kalau dulu empat kan sama Santi.
0: Kalau Bang Wendy, Dharma, Linda.
1: Linda, ya itu Kelelawar. Aja emang.
0: Kelelawar.
1: iya, malah tukar. Kalau kemarin tuh Mbak Indah masuk malam, terus si Fitri masuk subuh dia. Gitu.
0: Ya, nah, sama aja sih. Yang penting semangat.
1: Semangat, terus. Siap.
0: Iya, terus.
1: Kalau nggak semangat langsung dipanggil nanti. Kemana saja, oh
0: iya.
1: Oke. Mau sapa-sapa silakan.
0: Ngomong-ngomong, Kartika udah gabung.
1: Bu Kartika barusan tadi.
0: Barusan.
1: Sebelum Bu Diawati itu Bu Kartika.
0: Oh, Bu Kartika ya.
1: Kenapa nyari Bu Kartika? Suaranya ya.
0: Iya, suaranya enak sekali dengar.
1: Iya. Kalau ini kayak adik-adik emang.
0: Kalau kayak ada si bingung kan gitu. Seperti ada kelupaan.
1: Kayak adik-adik emang. Kalau beliau.
0: Iya, dan juga suaranya enak dengar.
1: Tapi enggak tahu saya update-nya udah punya cucu belum, enggak tahu.
0: Iya. Tapi ngomong-ngomong di RR Denpasar sama RR Singaraja dekat ya.
1: Apanya? Lokasinya.
0: Iya, RR Singaraja kalau sama RR Singaraja sama RR Denpasar dekat ya.
1: Oh, lumayan.
0: Katanya kan indah si malam kan hampir 3,5 jam.
1: Iya, 3,5 jam.
0: Bukannya heran saya kok dikasihnya ini sih?
1: Nggak, ada kalau sekarang karena ada shortcut itu, maksudnya ada jalan-jalan motong tuh, gunung-gunungnya kan udah di itu dibelah-belah gitu, jadi lebih cepat bisa 2,5 jam lah, nggak sampai 3 jam gitu. Iya. Tapi kalau macet pas naik ke puncak atau kayak jalannya mirip banget ke ini kemana ada ke apa sih setelah Danau Toba itu setelah itu apa ya lupa seberangnya gitu dari terus dari turun dari. Gitu kayak ke ini dah ke mana yang aduh lupa tadi pokoknya dia Singaraja itu setelah kita ngelewatin Bedugul-Bedugul tuh mirip banget sama Brastagi. Mirip banget jalannya.
0: Tikungan terus naik.
1: Iya, tikungan naik apa? Bedanya mulusan di Bali jalan rayanya. Iyalah,
0: pasti itu.
1: Di Bali itu ada pegunungan itu rumah atau apa gitu di atas banget itu. Misalnya di daerah Kintamani atau Bangli di tempatnya Bu Janura tuh di ujung naik yang agak ke pegunungan tapi itu udah aspal. Beda kan kalau di Sumatera Utara.
0: Iya, jangan ketawain bangunan di bangunan ini sudah rasanya.
1: Emang makanya kaget waktu-waktu di Bali ini. Aduh, tinggi sekali nih di mana ini? Kok aspal aman ini enak gitu. Itu biasanya kita kan udah hati-hati duluan nih karena udah kebayang kan.
0: Iya.
1: Itulah.
0: Kalau ini kan dari Medan sama Bulu ke sangat jauh.
1: Oh iya benar. Karena kita Bali kan sama ini Medan Sumatera Utara beda lah besarnya juga. Kalau kita kecil. Kalau mau keliling Bali itu cuma 3 hari 4 hari itu udah puas lah gitu.
0: Makanya itu yang menyiap malam itu indah heran.
1: Mbak Indah.
0: Jauh-jauh sekali ya kejaraannya sih. Itu aku tahu makanya dekatnya di RR Denpasar sama Singaraja.
1: Iya memang. Mau sapa-sapa silakan.
0: Malamnya yang pertama Bang Wandi sama tekniknya juga operator nak bertugas nanti pulangnya hati-hati.

0: Hujan Nurat.
1: Ini buat Ibu Janura, Bunda Selin, Bu Jawati, Bu Indi, ada Bu Gemas juga, Bu Ria, Tadi dari Bogor, Warahma, ada Rakna Jingga, terus ada Pasanggulan, Pamanku, ada Bang Sandi, ada Bang Krispati, Pak Widi, Ibu Perida, ada juga Bung Leman, Abang Ahmad Irwan.
0: Lama mulai nggak naik ya. Oke lanjut.
1: Mumpung lagi ingat yang
0: Iya
1: ini
0: benar.
1: Pak. Terus Ibu Kartika udah tuh. Ah, buat semuanya lah.
0: Oke.
1: Ibu Janura, buat Ibu Janura penutup. Dia penutup ini lagi Ibu Janura. Oke. Terima kasih. Ada yang gunakan itu bang?
0: Ada aman aman.
1: Iya oke lagunya ditunggu buat Bang Wan.
0: Oke.
1: Nah, bertugas. Terima kasih. Selamat malam dan terima kasih. Horas.
0: Horas. Baik, terima kasih Bang Luhut. Sekarang ke Bang Li. 10 menit kurang lebih.
2: Selamat malam. Ya, sebelum ke Bapak. Belum 1 jam.
0: Iya, dinamika ya Bu ya.
2: Hah?
0: Dinamika.
2: Iya.
0: Jadi kadang-kadang Bu Janura itu orang yang pertama masuk. Kadang-kadang gak diangkat. Kadang-kadang telepon ke pesawat telepon 0361
2: ya, tapi gitu. Aja berapa kali saya ngebel 22 2161 email saya bicara
0: iya.
2: Karena di WA tidak diangkat, makanya saya ngelari air di sana dipakai jadi lagi lari ke sini.
0: Iya,
2: tapi sebenarnya segar aja masuk pertama kali.
0: Weh, pantes. Iya, makanya kadang iya. Kadang Bu Janura dulu, Bu Janura kalau jam saya itu Bu Janura duluan gitu.
2: Ya biasa gitu.
0: Tadi Bu Kartika aja kadang pernah ya. pernah ngambek. Kenapa enggak bisa naik saya gitu.
2: Sabar,
0: nah, kalau yang
2: sabar,
0: sekarang yang sabar. Sekarang yang sabar itu harus ini sekarang saatnya sabar itu Bu Farida.
2: Ya.
0: Capek keriting. Bu Indi kayaknya tidur ini.
2: Ya, Bu Indi belum naik.
0: Tumben banget enggak naik. Oke, mau lagu apa, Bu? Iya, benar.
2: Nah,
0: mau lagu apa?
2: Lagunya tahun berapa, Ski?
0: 80-90, Indonesia.
2: Indonesia?
0: Iya.
2: Kalau Rahmat Kartolo itu tahun berapa gitu? Ada ya?
0: Rahmat Kartolo? Ada kayaknya. Judulnya ada. Judulnya apa?
2: Ku nanti jawabanmu, ada.
0: Nah, Ibu nunggu saya.
2: Hah?
0: Ibu nunggu saya.
2: Iya.
0: Katanya jawabanmu. Nunggu saya. Ya ini tahun 90 boleh.
2: Bisa ya?
0: Iya, itulah. Ku nanti jawabmu.
2: Lagunya. Ku nanti jawabnya. Denganlah seruan hati yang itu kan.
0: Oke, okay, siap.
2: Iya. Salam-salam di gini biar yang ada bel dan masuk ada. Iya, tahu. Malu tadi udah naik Iwan malam ya buat Pasanggulan ya Iwan malam tadi udah naik ya Bu Kartika Diawati juga ya Mbak Indi sabar Mbak Indi Munayos Bu Farida ya Bu Ani Gunadala ya Mbak Rahmat sudah naik
0: Kak
2: tadi
0: Rahma.
2: Udah kasih salam ya Kak Rahma kan kan ya Iwan malam ya Ratna Jingga ya Jingga Ratna Tiara juga ya Ayu Masohi siapa
0: Ayu ini? Mbak Ayu di Masohi
2: ya di Masohi ya buat Krispati Binijo juga ya Pak Bang Anwar juga Adi Yudhistira gimana kabar Bang Bang Sandi juga mat malam ya buat Pak Widi Kenaro koma Armada enggak pernah naik sekarang di sini
0: iya,
2: gimana kabar ya? Ya biasa. Kalau dulu baru sering langganan Pak Widi saya dia dulu kadang-kadang saya lagi.
0: Koma Armada itu di WhatsApp di Facebook yang sering komen nih.
2: Siapa?
0: Koma Armada.
2: Koma Armada iya.
0: Monitor iya. Nih Bu Indi. Salam Bu Jenderal.
2: Selamat pagi Mendi ya Antana ya. Pegasanggulan mat malam ya dengan Bang Kodi Klungkung Pak Pendesa Pak Bagas. Selamat malam Pak Nyoman, Pak Nyoman di negara, Pak Made suara dari Tabanan. Nyoman di Pak Nyoman si Pagianyar. Ya, selamat malam Pak Widi, naik sebentar Pak Widi dengan Kenaro juga ya. Pekak Sanggolan sudah tadi, Mangkurumo ya gimana kabar ya? Ya, silanya semuanya. Okay. Naik sudah lama ini kasihan menunggu. Sabar ya, saya mau turut. Oke. Okay. Terima kasih khusus buang Bang Wandi.
0: Selamat menunggu.
2: Oke, okay. Salam buat keluarga ya. Saya tunggu okay, lagunya.
0: Baik, terima kasih Bu Janura. Sekarang kita ke pesawat telepon. Penelpon terakhir di sesi kedua ini. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Nah, ini dia. Udah sabar. Sabar. Semuanya lebar. Rezekinya lebar. Sabar ya. Ganti-ganti kita.
3: Tadi di sesi awal itu telepon WA-nya itu berapa Mas Wandi? 30 kali.
0: Iya tahu saya lihat. Tapi Bu Janura itu lebih dari 30 kali.
3: Bu Janura. Di regulernya 75 kali. Pak Widi tertawa Pak Widi karena Pak Widi tanya dagang di Denpasar. Udah telepon di WA beli. Udah 30 kali.
0: Oke, sehat ya Bu.
3: Alhamdulillah.
0: Gimana sudah apa mendengarkan pendengar penyiar kami itu senior saya itu.
3: Oh iya. Siapa sih senior?
0: Loh, Bu, Mbak Indah.
3: Oh Mbak Indah, oh iya ada Mbak Indah.
0: Tapi kan sering kalau siang atau pagi kan dengerin ya.
3: Iya sama Mbak Indah. Tadi pas di telepon di awal tadi nggak turun, nanti sebentar gabung. Terus dan gabung kemana tadi ini? Ajak Pak Widi, ayo katanya apa grup sepi. Ya itu kalau di grup itu sepi, teman-teman kan lagi ini lagi gabung. Iya. Nah, lagunya Mas Wadi jangan lama-lama.
0: Judulnya jangan lama-lama.
3: Tadi Bang Anwar dangdutan ya. Oh, iya. Bang Anwar kalau dangdut 1/4 ya.
0: Jangan.
3: Bukan di Pro 1 Senandung Malang.
0: Iya, ya. tapi bervariasi ya lucu jadinya. Karena Mas Anwar itu enggak akan request dia lagu ini karena dia enggak terlalu lagi. Suka lagu biasa. Sukanya lagu spesial dangdut gitu dia.
3: Tapi dia hobi dangdut.
0: Iya itu makanya nggak ada di sini makanya dia nggak request.
3: Nanti Bang Anwar besok ya titip salam buat Bang Anwar. Nanti kalau gabung di Pro Dangdut, Ibu Farida mau titip lagu dangdut ya yang judulnya Mulut dan Hati ya. Bang Anwar selalu lagi monitor dengar itu judulnya Mulut dan Hati dari Fitri El Maula ya Bang Anwar. Nanti request di Pro Dangdut. Itu asik lagunya.
0: Nah kalau ini kan jangan tunggu lama-lama itu ternyata lagu Cici Paramida kan?
3: Bukan itu.
0: Oh yang mana?
3: Lagunya minta dari ini ya kan 90-an ya?
0: Iya, tahun 80-an.
3: Dari Yani Libel judulnya Bayanganmu.
0: Iya benar, ada itu.
3: Itu ada. Kalau lama-lama itu Cici Paramida. Jadi jangan tunggu lama-lama nanti satu orang. Nah, bagi siapa yang kasmaran, ayo jangan tunggu lama-lama. Okay. Mas Wandi, mau kirim salam ya.
0: Silakan.
3: Salamnya tadi dari awal ada Mang Anwar, Bunda Yoseli, Bunda Yos ada di Jakarta ya. Sehat Bunda bersama keluarga di sana. Terus tadi juga ada Pekan Senggulan ya. Terus siapa lagi? Ada Rahma ya. Ada Bu Indi, Bu Kartika, Bu Ani, ada Bunda Janura, terus ada siapa Bu Resmi ya, ada Ayu di Masoi, ada Cigur di Jakarta, ada Pak Arya di Tabanan. Pak Widi udah gabung?
0: Pak Widi belum.
3: Ayo beli, Bu Farida sudah kirim salam ada di beberapa apa RRI tadi ya, sudah kirim salam buat Pak Widi ya, ayo gabung di Denpasar. Ada Pak Nasrun dari Palu, ada Pak Binjo di Manado, Ibu siapa, Bunda Esterlita, Ibu Ratna, ada Bang Cliff, Bang Chris Pati, ada Wanusu, ada Ibu Tiara ya di Kendari, ada Bang Luhut di Tapanuli, ada Hadi di Pulau Nias, Bang Leman sama Bang Edo di Lampung, ada Ramadan di Sorong, ada siapa lagi ya? Ada Pak Sandi, Pak Tami, Pak Nyoman, Pak Made, ada Putu Pendeta masih gabung-gabung ya? Masih ya?
0: Kadang. Kalau cewek siaran dia mau gabung.
3: Kalau Bu Farida nggak milih-milih cowok cewek.
0: Iya, enggak. Ya. Itu ini saya kok, bercanda saya. Pak Putu ini kok dia. Sibuk kayaknya.
3: Iya, bagi-bagi kesibukannya. Kalau banyak kesibukannya, bagi dong. Ada pemangku ya. Ada Brigovinda Lampung. Siapa lagi ya? Yang belum tersenggol siapa ya? Ken Arok juga jarang gabung ya.
0: Iya, Ken Arok nih. Ai.
3: Ini tadi Bunda Janura sempat bilang itu Komang Armada ya.
0: Komang Armada kan biasa di Facebook tuh komen.
3: Oh iya. Gemas juga jarang gabung, Bu Gemas.
0: Iya, Gemas gimana? Mudah-mudahan sehat ya.
3: Bu Idiwati kapan ya
0: gabung? Tadi gabung tadi.
3: Oh, sudah gabung ya. Salam sehat ya. Terus siapa lagi ya yang belum, Krispati sudah, Pak Benijo ya, sudah, yang di Denpasar khususnya nggak ada di Denpasar ya, harus disenggol ya. Jadi kalau kelupaan, ya, mohon maaf ya, kita kan sering lupa. Itu salam sehat untuk semuanya. Okay. Mbak Viola. Mbak Viola, ayo gabung ya. Mbak Viola, Kang Ahmad Irwan. Terlupa ya. Salam untuk semua-semuanya. Kali Bu Farida, durasi berapa menit? Lumayan ya. Salam untuk semua-semuanya.
0: Siap.
3: Ada operatornya siapa?
0: Pak Wayan.
3: Selamat bertugas ya. Tetap semangat ya sama Mas Wandi nanti kalau pulang. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Farida. Kita akan ke lagu ya. Ada Cincin Kenangan, Nur Afni Oktavia, spesial buat Bu Kartika. Bu Dewati requestnya Ani Carrera, Hati Siapa Yang Luka. Kemudian juga ada Bang Luhut yang request Victor Huta Barat ya, Semalam di Cianjur, dan Rahmat Kartolo, Ku Nanti Jawabmu. Dari ini request dari Bu Janura dan Bu Farida. Terakhir ada lagu Yani Libes yang dengan judul Bayanganmu. Masih dengan Wan di sini, masih di Senandung Malam.
4: Waktunya kentongan. Tidak sedikit terjadinya kebakaran diakibatkan oleh penggunaan gas LPG. Kejadian seperti ini sebagian berawal dari kelalaian dalam pemasangan, pemeliharaan tabung dan kompor gas, sehingga terjadi kebocoran dan terjadilah kebakaran. Jika terjadi kebocoran, hindari menyalakan listrik atau korek api. Selang rentan bocor karena tertindi atau tertekuk. Karena itu, guna menghindari kebakaran karena kompor gas, bersihkan kompor secara rutin dari tumpahan minyak dan makanan yang melekat.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
4: Denpasar, malam ini.

Pagi hari bukan waktunya untuk bermalas-malasan. Pagi hari waktu untuk bekerja. Mengerjakan apapun di pagi hari akan selesai lebih cepat. Karena di saat itu pikiran kita masih fresh, sehingga bisa berpikir lebih cepat dari biasanya. So, gunakan waktu pagi hari sebaik mungkin. Kerjakan apa saja yang bisa dilakukan untuk kebaikan. Menemani pagi Anda bersama Mutiara Pagi. Hadir setiap hari mulai pukul 5.15 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Mutiara Pagi, hadirkan motivasi dengan informasi inspiratif. Bikin hidup lebih bermakna.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: dan Pasar malam ini.
1: Masih di Jalan Hayam Wuruk nomor 70 dan Pasar, masih dengan Wandi di sini. Di Senandung Malam, Ketawa TV bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Sekarang sesi ketiga kembali kami buka line WhatsApp-nya di 0896781238330 ya. Kita punya penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
2: Malam kembali Senandung Malam, Bung Wandi.
1: Gimana kabarnya Teh Dinda?
2: Kabarnya hari ini agak-agak gimana gitu. Debunya nih.
1: Oh. Iya. Kerasa ya.
2: Vulkanik itu erupsi Krakatau, erupsi kan?
1: Anak Krakatau.
2: Anak Krakatau, iya betul. Ini anaknya aja erupsi seperti ini. Gimana ya kalau
1: udah pernah nonton filmnya kan ya? Film dokumenternya, wah ngeri sekali ya.
2: Bener, serem.
1: Serem itu?
2: Iya bener, seremnya Masya Allah.
1: Kan itu. Yang meninggal dulu banyak sekali tuh. Aduh, udah gitu.
2: Kalau Allah udah menunjukkan kekuasaannya tuh Masya Allah manusia gak bisa apa-apa ya. Ih.
1: Nah itu. Iya, kita nggak tahu ceritanya ya, tapi
2: ya, ceritanya, pokoknya filmnya seperti filmnya itu gambarannya, gambarannya aja sih gitu kan.
1: Berarti pakai masker dong Teh Dinda kemana-mana, keluar rumah maksudnya.
2: Betul, keluar rumah pakai masker. Jadi untuk hari ini ya, untuk hari ini yang terasa aroma juga, aroma udara, aroma
1: kayak udara. Bau-bau apa gitu?
2: Kayak belerang, bau belerang gitu.
1: Benar ya, bau belerang ya.
2: Terus debu tuh, debu halus, lebih halus dari yang halus, apa itu
1: iya,
2: namanya?
1: Emang. Iya. Itu bisa tembus juga maskernya kalau udah double-nya cuma bisa, satu. Cuma enggak pakai double gitu.
2: Tadi katanya sebaiknya pakai masker yang
1: F94.
2: F94. F94 atau 95 itu apa tuh?
1: Ya.
2: N95 ya betul. Pakai itu. Dokter tadi bilang begitu. Tuh, terasa aja enggak enak aja gitu. Gimana sih?
1: Walaupun di rumah ya.
2: Walaupun di dalam rumah. Ya. Jadi ini ya, pokoknya di rumah tuh lantai apa kursi apa tuh gimana ya, kasar aja, berdebu aja gitu terasa. Hari ini.
1: Wow, nggak kebayang dah. Emang ya, kan ini yang dialamin juga, maksudnya yang paling sering kayaknya Gunung Merapi atau Sinabung juga ya, Sinabung sama di Jogja kan ya, paling sering.
2: Paling gitu. Sering iya.
1: Atau di Laut Tobi Laki itu.
2: Wakatobi,
1: gunung
2: laki-laki kalau nggak salah.
1: Wakatobi laki-laki. Itu kan juga, itu kan ini juga. Debunya lumayan. Leutobi laki-laki.
2: Kalau urusan gunung, erupsi ya begini ini. Aroma udara nggak enak, udah semuanya serba kasar debu gitu.
1: Tapi kan tetap harus keluar ya, misalnya untuk belanja atau gimana gitu.
2: Iya, seperti tadi juga di jam berapa ya? Belum ya tadi deh jam antara jam 19 jam 20-an lah. Tadi kan tuh keluar kan ke Indomaret kan ada yang mau dibeli. Orang semua pakai masker.
1: Iya, pasti. Karena
2: kayak pandemi kemarin itu, kayak COVID itu kemarin pakai masker semuanya.
1: Itu ini sakit jadinya apa namanya, hidungnya itu agak perih gitu kan ya, benar ya?
2: Perih. Terus ketenggorokan juga nggak enak gitu, kayak gitu.
1: Okay.
2: Ini yang jauh, yang lumayan jauh, gimana yang deket? Aduh.
1: Benar.
2: Pagi tadi kan bandara juga ditutup kan?
1: Iya, itu saya nonton tuh. Lumayan. Oke. Siap. Teh Dinda mau lagu apa?
2: Malam ini barat ya, manca ya,
1: Enggak
2: Indonesia.
1: dong, kalau ya kalau Minggu pasti Indonesia tahun 80-90.
2: 80, 90, lain-lain soalnya tahunnya sama, tapi ada yang manca, ada yang Hindu.
1: Oh iya, kalau kalau di iya beda di setiap kota karena biar biar variasi kali ya. Biar gak
2: Iya.
1: bosen. Nanti semua rata-rata nanti requestnya sama. Misalnya Teh Dinda ke Jogja, requestnya sama nanti.
2: Enggak dong.
1: Mana tahu Indonesia requestnya sama karena temanya sama gitu.
2: Ya. Ini berarti Indonesia malam ini ya. Ini. Aduh, panas hidung.
1: Iya,
2: Gimana ya?
1: pasti panas benar.
2: Indonesia 80-90.
1: Mau disebutin. Ada
2: Jangan.
1: oh, jangan. Ada UKM, ada Dewa 19. Ada Power Slave juga. Ada
2: Tapi tuh nggak pernah ya Dewa,
1: Avicii.
2: lagu-lagunya Dewa tuh nggak pernah suka.
1: Oh gitu ya.
2: Nggak suka
1: Ada
2: aja.
1: Agus Wisman, ada Ahmad Albar. Kemudian ada banyak artis Sibi, Bruri, Bragi, Dedy Dores, Denada, Diana Nasution,
2: Itu aja, anggun aja, anggun.
1: Anggun. Oke, judulnya?
2: Berkilaulah.
1: Oh, favoritnya ya. Berkilaulah Indonesia gitu gak ya? Ini kalau kalau apa? Kalau kita ngebongkar-bongkar ini agak-agak lama ini bongkarnya. Mau sapa-sapa dulu boleh.
2: Iya
1: Sebelum
2: deh.
1: atau ini. Benar kan ini ya?
2: Benar, benar itu. Betul.
1: Oke.
2: Udah dibongkar, akhirnya dia muncul ya.
1: Iya.
2: Oke. Oke, yang pertama menyapa, doa terbaik dulu untuk Bung Wandi
1: Amin.
2: dengan keluarga ya. Juga yang nemenin Bung Wandi malam ini siapa?
1: Siapa lagi dan tidak bukan, tidak
2: Bukan
1: bukan Pak
2: aku ya.
1: Wayan ya kan? Kalau malam beliau
2: Duduk
1: selalu.
2: kebanyakan. Selamat malamnya antaranya untuk Ibu Janura, Ibu Indi, Ibu Cek Mas,
1: Bu Indi
2: Ibu
1: udah tidur
2: Kecil.
1: kayaknya.
2: Oh, belum.
1: Oh
2: Kayaknya
1: belum.
2: belum.
1: Oh, karena
2: Belum.
1: keriting katanya ininya tangannya.
2: Aduh, ya belum. Mungkin lagi makan rujak atau apa gitu. Terus ada siapa lagi? Ada Bunda Yos. Ibu siapa lagi ya? Ibu Ani. Kita ke Pekak Sanggulan, ke Bang Sandi.
1: Tadi dengar kan ya, Pekak Sanggulan.
2: Iya.
1: Bener gak sih? Dia
2: Dengan.
1: nyariin Teh Dinda soalnya tadi.
2: Ya, jangan dicariin kalau nanti muncul juga kok Pekak.
1: Iya. Bener.
2: Nggak usah dicariin. Terima
1: Dipanggil
2: kasih
1: aja.
2: sudah dalam pencarian. Pekak Sanggulan selalu sehat ya.
1: Amin.
2: Terus ada Pak Putu, ada Pemangku. Ada yang punya Bengkulu yang lagi bertapa turun gunung lah
1: Iya.
2: bertapanya lama-lama. Ada juga ini ya yang punya Lampung ada Bli Govinda, Bung Bang apa Bung Kris
1: Tuh
2: ada
1: gantian dong
2: juga.
1: disenggol katanya.
2: Hah?
1: Padahal ini Bli Govinda.
2: Beli Govinda orang udah disenggol, oh jatuh ya di disenggol ya beli. Ken-ken kabarnya beli
1: Nanti jauh sendiri aja. Nggak bisa kan
2: logatnya
1: WA dua-dua dia naik. Nggak bisa.
2: dialek dialeknya ya agak-agak ya Ken-ken kabarnya beli beli
1: Iya.
2: Ken-ken kabarnya gitu. Siapa lagi kah? Sudah deh, itu deh. Sementara itu dulu.
1: Oke,
2: Oh
1: siap.
2: iya, kita ke ini dulu, ke Manado dulu. Ada Kakak Ratna Jingga, ada Bung Cliff, ada juga Esther Gita di sana. Oke, next time deh yang lainnya yang
1: Oke,
2: belum tetap.
1: siap.
2: Oke, Bung Wandi lanjut.
1: Oke,
2: Thank
1: baik.
2: you. Salam, bye-bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih Teh Dinda. Oke, gantian dong disenggol. Ih, lanjut boleh langsung. Naik-naik boleh. Beli Govinda boleh naik. Yeah. Boleh naik atau di layan pesawat juga bisa. Oke. Okay. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Tabi Pun.
1: Pun.
3: Ya pun.
1: Ya pun.
3: Gak jadi mau ngeprank. Semalam udah saya prank si siapa namanya Indah.
1: Prank apaan?
3: Ya kan. Seolah-olah saya ada di RRI Denpasar gitu. Bang Wandi.
1: Maksudnya gimana sih?
3: Siapa? Hah?
1: Maksudnya gimana?
3: Ya seperti ini. Permisi, permisi. Ya, siapa? Saya ini Beli Govinda mau mampir.
1: Oh, oke. Okay.
3: Gitu. Kemarin kaget ini kiranya beneran saya didatang ke Singapura dan Denpasar.
1: Denpasar. Tapi kalau Mbak Indah itu sering dia didatengin orang. Karena kan dia sering dialog ya. Kalau siang itu pagi sampai siang itu selalu beliau.
3: Iya, tahu, saya tahu. Maksudnya kemarin saya prank. Wih, katanya merinding, nggak taunya dia saya dikerjain sama Govinda katanya. Tapi bagus juga katanya bla bla bla bla bla. Jadi begitu. Ya saya mau semalam itu manual nggak dengerin radio.
1: Oh, pantes.
3: Siapapun penyiarnya, saya prank sengaja radio saya matiin. Ini mati sekarang. Tadi gara-gara barusan tadi siapa tadi?
1: Yang mana? Barusan naik? Yang
3: barusan.
1: Oh, itu Teh Dinda.
3: Oh, Teh Dinda. Sedikit menambahkan informasi yang barusan diinformasikan untuk pendengar ya. Memang benar, itu kuasa maha kuasa. Kalau Tuhan sudah menunjukkan kuasanya itu sebenarnya salah. Itu karena akibat keserakahan manusianya. Jadi Tuhan itu istilahnya gimana ya menjelaskan sudah. Saya rasa nyambung lah yang saya katakan itu. Jadi akibat keserakahan manusianya. Jadi gimana ya? Gak bisa diterangkan lah gitu bahasanya. Mungkin yang paham mengerti dengan kata-kata saya gitu. Nah itu aja agar tidak menyinggung perasaan orang-orang yang gimana gitu jadinya. Jadi saya sedikit juga menambahkan memang benar. Ini melebihi dari COVID-19. Tapi ini kepribadian, kesehatan diri sendiri, nggak ada tular menular. Kalau kita menggunakan masker, bukannya kita nyaman, semakin menambah kita sesak. Itu, walaupun kita berlapis atau bagaimana, itu walaupun anjuran dari dokter, dari siapapun, membuat kita bukannya lega. Ya, karena itu bau memang. Nah, apalagi barusan tadi ada di story buka itu baru habunya yang terbang. Ini di Prank Sewu masih di wilayah Bandar Lampung atau di Lampung hujan debu.
1: Prank Sewu ya.

0: ceritanya, menggunakan aplikasi istilahnya itu untuk menceritakan gitu. Sebenarnya itu karangan karangan belaka, enggak asli, hanya menambahkan saja seolah-olah kita biar lebih waspada gitu. Nah, itu baru memang benar baru anak-anaknya, apalagi induknya ya. Mungkin bisa itu. Bisa sih dibor istilahnya, dijebol, tapi bisa mengakibatkan tsunami. Itu air laut pasti naik itu.
1: Ya, ya benar.
0: Nah, jadi itu Dinda tambahan dari saya. Jadi memang mata harus pakai kacamata. Terus bagaimana yang nggak terbiasa pakai masker, ya pasti sesak gitu istilahnya. Seperti contoh saya sendiri lah gitu istilahnya. Saya melawan, tapi dengan syarat asal kita fisiknya kuat. Itu aja kunci yang utama. Walaupun kita pakai masker setebal apapun, kita gimana mau bernapas. Walaupun dibilangin tadi apa 95 atau apa itu gambarannya. Dari mana longga udara itu akan datang. Kan begitu. Semakin kita hirup, dia semakin menjadi ke dalam gitu.
1: Iya, iya benar. Berarti beli Govinda nggak pakai ini ya, nggak pakai masker ya?
0: Ya kalau saya bukannya masalah sesak napas, malah nggak bisa bernapas malahan saya. Jujur aja gitu.
1: Ya, iya. Makanya di rumah aja kayaknya ya.
0: Ya di rumah ya, kalau saya nggak ke rumah nggak dapat cuan, nggak bisa masak dong.
1: Ah iya. Oke. Okay,
0: ya intinya kalau di dalam rumah nggak usah lah pakai masker, karena dia kan debunya itu kan hanya masuk di berjatuhan hanya di luar dia. Kan di rumah itu pasti jendela pintu sudah ditutup rapat gitu. Memang benar. Saya saksikan sendiri di rumah orang. Ya ampun, debu itu gimana ya, nggak bisa diceritakan kalau nggak kita ngalami dengan sendiri gitulah. Ini baru udah 6 provinsi yang kena gitu, baru mungkin bisa nambah lagi gitu.
1: Iya benar, oke.
0: Jakarta kan lebih dekat sebenarnya ya, daripada
1: siapa? Bor, Bali.
0: Bukan, tempatnya si
1: Tendinda, oh deket lah itu.
0: Kan di Bogor itu, di Jawa Barat lebih jauh. Oh. Jakarta lebih dekat. Itu ya. Emang benar, karena dia bahkan bisa nyampe ke Lampung Barat. Lampung Barat itu kan jauh tuh ya. Dalam perjalanan. Karena dia terbawa oleh angin gitu, debunya itu. Ya yang penting yang jelas kita sekarang yang namanya debu letusan Gunung Krakatau ini kita lebih waspada, apa anjuran oleh pemerintah ya kita ikuti dengan masing-masing, karena ini bukan seperti COVID, ini mati lampu pantesan tadi mati.
1: Apanya mati?
0: Lampu listriknya ini CCTV-nya baru hidup. Pantesan tidak. Oh, tampan dari mana suara radionya gitu.
1: Tapi kan masuk.
0: Kenapa?
1: Masuk kok.
0: Masuk suaranya dia.
1: Masuk.
0: Ketahuan.
1: Makanya masuk tadi gitu. Disapa sama Bu Farida nggak dengar ya, padahal udah disebut.
0: Iya, benar ya, maaf Farida gitu. Ya mudah-mudahan debunya nggak nyampe sana, kasihan juga di sini aja. Apalagi yang di daerah Bandar Lampung sampai nyemprot air. Ini bukannya nama selamat orang, malah jalannya licin jadinya.
1: Ya itu upaya, beberapa upaya.
0: Upaya sedikitnya, tapi ya lebih hati-hati. Tambah licin dong jalannya kalau udah dibersihkan begitu. Bukannya tambah aman, tambah celaka kalau dipikir-pikir gitu. Asli itu. Iya, tapi mau buat bagaimana lagi Rosti, seperti ini bisa lama, bisa 6 bulanan kalau nggak berhenti itu letusan itu. Ya gitu ya Teh Dinda ya, kalau bisa jadi dalam janganlah pakai masker kalau bisa. Pasti gonta ganti, soalnya pasti bau dan terasa gitu. Kayak bau belerang memang benar, dan seperti bau kebakar karet itu kalau saya nikmati. di Barada itu jauh dari tempat saya itu kata

0: katanya lewat itu mata pedih banget katanya karena ketetesan itu.
1: Iya.
0: Jadi saya juga ada merasakan gitu. Tapi saya namanya orang bandel kayak saya ini ya jojong aja. Ini kan ke diri sendiri gitu istilahnya. Daripada saya nanti bahasanya kata orang bilang mati karena sesak napas gimana? Siapa yang repot malahan? Kan begitu. Ya,
1: serba salah juga ya kalau enggak kalau keluar enggak pakai masker juga sesak, di dalam juga sesak gitu. Ya banyak-banyak berdoalah mudah-mudahan.
0: Iya berdoa sajalah. Semuanya ini sudah jalan kehidupan yang harus terjadi kalau menurut saya.
1: Baik.
0: Karena keserakahan manusia. Jadi seolah-olah Tuhan itu marah kan begitu Semua mau dibangun, mau pokoknya nggak bisa diceritakan lah gitu.
1: Siap. Megovinda lagunya ikutan ya? Atau mau
0: ikutan
1: request?
0: Aja. Okay. Salamnya buat seluruh pendengar Ketawa Ketiwi, pendengar yang lainnya di mana saja berada, khususnya yang di lingkup ke Waikanan, Bandar Lampung, yang ada di Anak Karatakau, mungkin kebetulan lagi mendengarkan. Jadi kita lebih waspada dan lebih berhati-hati dan jaga kesehatan kita masing-masing gitu.
1: Siap.
0: Ini reporter dadakan ya.
1: Siap, terima kasih.
0: Ya, terima kasih sedemikian laporan terkini langsung dari Waikanan yang ada di Bali Sadar Utara, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan.
1: Oke.
0: Salam buat semuanya, krunya dan pendengarnya. Terutama Mbak Indah kemarin saya prank. Ya, Bang Wani nggak bisa di prank udah ketahuan. Tapi nggak bisa juga tadi.
1: Coba aja.
0: Ya udah saya pamit ya.
1: Siap.
0: Tabik pun.
1: Baik, terima kasih Bri Govinda ya. Pesawat telepon kita masih satu orang lagi boleh untuk ikutan di Ketawa Ketiwi. Karena kita sudah menjelang jam 12 malam ya. Oke, masih punya waktu sekitar 10 menit ya. Halo, selamat malam Deona.
2: Selamat sore, Bang Wandey.
1: Emang sore ya?
2: Iya sore emang. Okay. Di sini sore kak.
1: Oh karena ini kali ya, karena apa debu-debu itu?
2: Enggak karena apa-apa.
1: Oh, berarti? Enggak
2: karena apa-apa, cuman sore aja gitu.
1: Ya karena emang udah jalannya sore. Mau lagu apa?
2: Udah nasibnya gitu, udah nasibnya.
1: Siap.
2: Mau lagu apa kita malam ini kakak?
1: Lagu Indonesia tahun 80-90an.
2: Manja gak bisa?
1: Gak bisa.
2: Gak bisa.
1: Gak boleh ditawar.
2: Gak bisa ditawar. Pelit amat kakak ya.
1: Ada Mayang Sari, Desi Fitri, kemudian Ismi Aziz, Rosa, Nika Astria, Inka Kristi, Reza Gigi, Harvey Malaholo, Katon, Klap Rozek, Iwan Fals, Mus Mujono, Yana Julio, Tito Sumasono, Lilo, I God Bless, ada Iga Mawarni, mau apa ini? Siti Nurhaliza juga.
2: Mau yang lain aja boleh.
1: Apa?
2: Kasihan dia udah baca satu-satu terus
1: ya, apa, ada apa, yang dipilih. Okay. Apa?
2: Bumerang boleh?
1: Bumerang judulnya?
2: Yang suka sih Bungaku atau Kisah Seorang Pramuria juga boleh.
1: Gimana tahun berapa ya? Itu?
2: Atau Padi? Ya 90-an lah itu.
1: Bumerang judulnya tadi apa?
2: Bungaku.
1: Bungaku, oke. Okay. Itu lagu
2: keren. Yang pertama. Terus yang kedua Kisah Seorang Pramuria.
1: Satu aja, banyak-banyak. Kebanyakan nanti.
2: Ya kan kita juga nawar kan. Okay. Siapa tahu kan di
1: satu di, aja ya Kak. Di, kalau mau dua silakan kan ke approve. Toko sebelah. Toko sebelah.
2: Nggak laris dong toko ini.
1: Hah? Justru nah, udah habis
2: kan
1: ini.
2: Ajukan penawaran siapa tadi approve gitu kan bagus.
1: Iya, ternyata enggak di.
2: Ternyata tidak.
1: Iya, mohon maaf.
2: Enggak di approve, di waterproof aja.
1: Iya, benar. Oke. Mau sapa-sapa? Okay. Mau silahkan. Mau nyapa boleh.
2: Sapa-sapa. Tadi pas dengar ada Bli Govinda begitu ya. Selamat malam. Terus Teh Dinda juga. Bang Krispati. Biasa manggilnya tuh Kak A. Selamat malam ya di sana.
1: Kak A.
2: Terus Kak A. Itu panggilan untuk saudara laki-laki gitu. Okay. Untuk para pria-pria begitu. Kayak Wandi dipanggil Kak A begitu.
1: Oh, kayak di kalo sini dari, Beli gitu ya.
2: Ya, Beli. Kalau sesama cowok itu panggilnya Angua kalau tidak salah.
1: Oh,
2: gitu.
1: Beda.
2: Kalau sesama pria kayak brother begitu. Wih, brother.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Kalau kayak adik ke kakak laki-laki atau sekarang panggilnya tuh Kak A gitu ya. Itu orang Sumba Barat Daya. Tempatnya Bang Krispati.
1: Oke, siap.
2: Oke, terus ada Ibu Kartika, Ibu Indi juga, terus ada Ibu Sri, Ibu Sri Ibu Resmi, Ibu Sri mana di sebelah gitu ya. Rumahnya bukan di sini.
1: Ya.
2: Lanjut. Kita pindahin alamat orang begitu ya.
1: Siap.
2: Terus ada Mas Sandi juga, tumben kita malam ini ngobrolnya seiring sejalan dan lurus-lurus saja.
1: Karena sesuai waktunya jalan, sudah ya? Mefet ya.
2: Mbak ngefet ya, Mami kali.
1: Mefet sawah.
2: Ya,
1: mefet
2: okay.
1: Sawah. Masa babi sih? Ya, oke lanjut. Lanjut Kak, silakan. Dua lagi ya, oke.
2: Tiga boleh Kak, 3,5 gitu.
1: Lanjut Kak, silakan. Warung kita udah mau tutup.
2: Aja.
1: Warung kita udah. Oh, udah pas ya. Syukurlah. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi.
2: Kan saya.
1: Kita ketemu lagi lain waktu ya. Oke.
2: Okay. Enggak mau.
1: Ya udah.
2: Enggak jadi pas. Enggak jadi pas buat Kak Rahma juga, terus Bang Andi Yudhistira. Emosi kan dia ya.
1: Soalnya nih lagunya tambah, nanti enggak bisa keputer loh.
2: Oke. Okay. Oh ya udah deh.
1: Oke. Okay.
2: Apa-apa deh kalau gitu.
1: Oh enggak apa-apa lagunya enggak diputer.
2: Enggak apa-apa biar nyanyi aja sendiri
1: nanti. Oke, okay, terima kasih Deona. Sehat selalu.
2: Oke. Okay. Terima kasih juga Bang One Day.
1: Bye.
2: One day at a time. Yes. Gitu. Ya, sampai jumpa di lain waktu. Permisi.
1: Baik, terima kasih Deona ya. Sebenarnya kalau panjang tak layanin. Oke, sekarang waktunya kita dengerin dulu ada Anggun Cisasmi ya dengan Berkilaulah.

Dari Anggun Cisasmi dengan Berkilaulah, spesial buat Teh Dinda ya. Dan berikut ada request WhatsApp yang masuk ya. Malam Bang Wandi, susah masuknya. Request lagu Borju. Makasih Bang Wandi. Salam buat Bu Janura, Bu Ani, dan semuanya ya. Oke, saya hadirkan ada Neo dengan ini spesial buat Bu Resmi. Neo dengan Borju.

0: Waktunya kentongan.
1: Aktivitas gempa vulkanik dan suara gemuruh pada gunung api mulai meningkat jelang terjadinya erupsi. Walaupun aktivitas dapat dilakukan seperti biasa, ada beberapa langkah mitigasi yang dapat dilakukan demi mencegah adanya korban dalam bencana ini. Pertama, tidak berada di lokasi radius yang telah ditentukan oleh pemerintah. 2. Tidak berada di lembah dan daerah aliran sungai guna menjauh dari ancaman banjir lahar. 3. Hindari tempat terbuka guna melindungi tubuh dari abu letusan gunung api. 4. Gunakan masker dan kain basah untuk hindari abu letusan gunung api. 5. Memakai pakaian tertutup untuk lindungi tubuh dari abu vulkanik.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Bumerang dengan bungaku. Maafkan aku harus pergi. Harus tutup ya. Besok kita buka kembali. Kita ketemu lagi pukul 5 pagi ya. Ada rekan kami yang lain di sana yang akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nantinya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Ada Bu Resmi, Deona, Beli Govinda, Teh Dinda, kemudian Bu Farida, Bu Janura, Bang Luhut, Bu Dewati, Bu Kartika, Mas Anwar, Kak Rahma, Bunda Yuseli, Pekak Sanggulan juga. Dan untuk yang belum bisa bergabung ya, mohon maaf, besok kita bisa bergabung lagi. Ada Pak Widi, kemudian juga ada Wanusu, ada juga siapa tadi ya? Oh banyak lah ya, yang gak bisa Wan, ya Bu Ani juga ya. Besok ketemu lagi. Dan saya Wandi dan juga Pak Wayan Sweeter pamit. Selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Program 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat, harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah, pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.
1: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda di edisi Senin 7 September 2026. Sukma akan temani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1. Serta juga pendengar, setelah ini kami juga akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi, relay dari Singaraja, Mutiara Pagi Agama Hindu yang berjudul Charvaka Darsana, Menikmati Hidup untuk Mencapai Kebahagiaan, yang tentunya materi ini pendengar akan disampaikan oleh narasumber kami Dr. Andes I. Gede Made Metra MSI. Jadi jangan kemana-mana pendengar, stay tune terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 1 RRI Singaraja. Setiap orang tentu ingin hidup bahagia. Namun bagaimana sebenarnya kita memaknai kebahagiaan? Apakah bahagia berarti memiliki banyak harta atau menikmati kesenangan, memenuhi segala keinginan, atau justru menemukan keseimbangan dalam menjalani kehidupan? Jadi dalam perjalanan pemikiran filsafat India, terdapat sebuah aliran yang cukup menarik dan memiliki pandangan berbeda tentang kehidupan, yaitu Charvaka Darsana. Jadi ini dikenal dengan pandangan yang menekankan pengalaman langsung dan kehidupan duniawi. Jadi bagi Charvaka, kehidupan yang kita jalani saat ini memiliki nilai penting, sehingga kebahagiaan tidak semestinya hanya dicari dalam sesuatu yang bersifat abstrak atau kehidupan setelah kematian. Lalu apakah pandangan Sarvaka tentang menikmati kehidupan berarti kita bebas mengejar kesenangan tanpa batas, atau justru ada pelajaran yang bisa kita renungkan agar kita mampu menghargai kehidupan saat ini, menikmati kebahagiaan secara bijaksana, dan tetap bertanggung jawab terhadap pilihan kita. Untuk itu, ini akan mengajak pendengar Pro 1 jadi berbincang-bincang di Renungan Pagi Pro 1 RRI Singaraja, dan juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Denpasar bersama Bapak Dr. Dr. Andus Igdima Dimitra MSI selaku Ketua PHDI Buleleng. Om Swastiastu, selamat pagi Bapak.
3: Om Swastiastu, selamat pagi Mbak Eni, selamat pagi juga warga Hindu dimanapun siaran ini bisa diterima.
2: Inggi, kena Bapak Inggi pagi hari ini.
3: Astungkare, dikaruniai kesehatan, dan habis ini nanti lanjut jogging.
2: Nggih. Hidup kan bagian olahraga. Oh, kenten, hidup sehat banget Pak Nggih karena sudah menikmati hidup. Nah, niki salah satu kenten niki, salah satu contoh niki, contoh nyata kenten Pak Madi niki, Pak Gede niki sampun menikmati hidup, sampun pensiun kenten. Mencari kesenangan mungkin. Nggih, Bapak. Jadi pagi niki jadi membahas Sarvaka Darsana menikmati hidup untuk mencapai kebahagiaan. Karena seperti yang ini bilang tadi, pasti semua orang pengen hidupnya bahagia, tentram, damai, tan kenten Pak Nge. Jadi nanti sambil Bapaknya memaparkan materi terkait dengan topik, pendengar Pro 1 juga bisa bergabung di 0362-24644 atau di WhatsApp kami di 0811-399-9790, baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja ataupun pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Nge, Pak Gede, durus niki, dados dipaparkan menaki di terkait dengan topik pagi hari ini. Durus sang Bapak.
3: Yeah, terima kasih Mbak Eni. Warga Hindu dimanapun siaran RRI ini bisa diterima. Om Swastiastu. Pagi ini saya Igdima Dimitra dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Buleleng bersama warga Hindu bersama nanti mendarmotulukan sebuah ajaran filsafat yaitu Carwaka Darsana, menikmati hidup untuk mencapai kebahagiaan. Nah, untuk mengingatkan kembali warga Hindu, darsana dalam filsafat India itu sebenarnya ada 9 gitu. 6 yang disebut sadarsana, yaitu nyaya darsana, waisesika, samkhya, yoga, gitu, mimamsa, dan vedanta itu sudah kita bahas sebelum membahas Upanishad, itu sudah habis itu 6 filsafat itu. Nah, hari ini akan memulai filsafat yang tidak mengakui otoritas Weda, yaitu Carwaka. Pagi ini pada kesempatan lain akan dibahas juga Buddha Darsana dan Jain Darsana. Nah, mari kita bahas bersama Carwaka Darsana. Carwaka Darsana ini sudah dikembangkan 600 tahun sebelum Masehi, itu oleh Maharishi Brihaspati, atau disebut juga sesuai dengan nama filsafatnya, yaitu Maharishi Carwaka. Seperti sudah disampaikan tadi, Carwaka Darsana ini tidak mengakui atau menolak otoritas Weda. Juga menolak keberadaan Tuhan, menolak keberadaan jiwa yang abadi, menolak keberadaan karma, dan menolak kehidupan setelah kematian. Kenapa itu ditolak? Karena bagi Carwaka Darsana, satu-satunya sumber pengetahuan yang benar itu adalah melalui pratyaksa pramana, yaitu yang dapat dipersepsi langsung oleh indera. Segala sesuatu yang tidak bisa dibuktikan, tidak bisa dipersepsi oleh indera, itu bukanlah pengetahuan yang benar. Nah, itulah alasannya menolak semua tadi. Nah, bagi Hindu, Carwaka menjadi kritik internal gitu. Kritik ke dalam terhadap Hindu itu yang menantang dogma, sekaligus juga menjadi pelajaran tentang pentingnya rasionalitas, empirisme, dan keseimbangan antara spiritualitas dan realitas dunia. Jadi bagi penganut Hindu, Weda itu penting, spiritualitas itu penting, tapi jangan melupakan kehidupan di dunia. Jadi jangan bicara pada spiritualitas saja, dunia ini juga penting gitu, dan itulah yang diingatkan oleh Charwaka Darsana. Mari kita bahas satu persatu ajaran utama dari Charwaka Darsana. Yang pertama, sumber pengetahuan yang benar itu bagi Charwaka Darsana adalah Pratyaksa Pramana. Gitu. Nah, filsafat yang sudah kita bahas dulu, yaitu Sadarsana yang pertama, yaitu Niyaya Darsana, itu membahas empat sumber kebenaran. Yang di Bali baru dikenal tiga, yaitu Tri Pramana, Pratyaksa Pramana, Anumana Pramana. Ada lagi satu belum biasa dibahas di Bali, yaitu Upamana Pramana. Gitu. Dan yang terakhir yaitu adalah Agama Pramana. Jadi sesungguhnya Niyaya Darsana itu membahas empat sumber kebenaran tadi. Tetapi bagi Charwaka Darsana, hanya Pratyaksa Pramana lah satu-satunya sumber pengetahuan yang benar. Gitu. Yang tidak bisa dipersepsi oleh indera itu bukanlah kebenaran. Nah itu bagi Charwaka Darsana. Kemudian ajaran utama berikutnya adalah materialisme. Gitu. Bagi Charwaka Darsana, dunia itu terdiri dari empat unsur atau elemen, yaitu Pertiwi, Apah, Teja, dan Bayu. Sedangkan kalau di Hindu yang dikenal dengan Panca Mahabhuta, yaitu ditambah lagi satu yaitu Apah itu atau ruang gitu. Nah, kenapa Charwaka Darsana ini tidak memasukkan ruang itu sebagai sumber kebenaran? Karena bagi Charwaka Darsana, ruang itu tidak bisa disaksikan, tidak bisa dipersepsi oleh indera. Jadi hanya tanah atau pertiwi, air, api, dan udara itu bisa dipersepsi oleh indera. Sedangkan ruang tidak bisa dipersepsi. Nah, bagi Charwaka Darsana, kesadaran itu muncul dari empat sumber itu, yaitu tanah, air, api, dan udara. Dari sana memunculkan apa yang bagi kita Hindu sering disebut sebagai kesadaran. Gitu. Jadi dengan demikian, kesadaran itu adalah produk dari materi, bukan produk spiritual. Kalau kita sadar sesuatu bukanlah karena spiritual, tapi karena produk materi itu. Itulah ajaran dari Charwaka Darsana. Kemudian ajaran yang ketiga, ajaran utama yang ketiga adalah penolakan terhadap metafisika. Yaitu yang dimaksud di sini adalah tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada jiwa abadi, tidak percaya kepada karma, dan tidak percaya kepada moksa gitu, atau kehidupan setelah mati. Bagi Charwaka Darsana, tubuh yang mati ini nanti akan hancur, tidak bisa kembali lagi. Jadi tidak percaya juga terhadap reinkarnasi. Nah itu Charwaka Darsana. Kemudian ajaran utama yang keempat itu adalah etika hedonistik. Gitu. Tujuan hidup adalah kenikmatan dan kesejahteraan duniawi. Kekayaan dan kesenangan dianggap sah selama diperoleh secara realistis. Nah itu. Nah dengan demikian, apakah Charwaka ini bermanfaat? Bisa memberi pelajaran atau apa yang bisa dipelajari dari Charwaka Darsana? Itu bagi penganut Hindu, bagi kita-kita yang menganut Hindu. Nah, meskipun dinyatakan seperti tadi, menolak Weda dan metafisika, tetapi sesungguhnya Charwaka Darsana itu bisa memberi pelajaran penting bagi kita penganut Hindu. Yang pertama itu kritik terhadap dogma. Gitu. Jadi Carwaka Darsana mengingatkan bahwa tradisi harus terbuka terhadap rasionalitas, bukan hanya ritual. Jadi harus terbuka terhadap rasionalitas. Jadi kalau ada ritual-ritual yang bersifat mistik, yaitu harus dikaji secara rasionalitas. Nah itu yang bisa kita pelajari. Pelajaran yang kedua yang bisa dipelajari dari Carwaka Darsana, itu meskipun menolak Weda, itu adalah nilai empirisme. Menekankan pentingnya pengalaman langsung, itu sebagai dasar pengetahuan, melengkapi pendekatan spiritual. Gitu. Oke, kita mencari pengetahuan secara spiritual, itu tetapi juga supaya ada keseimbangan, gitu, supaya ada keseimbangan, itu mencoba melihatnya secara empiris dengan menggunakan panca indera kita. Nah, pelajaran yang ketiga yang bisa dipelajari, diambil dari filsafat Carwaka Darsana ini adalah keseimbangan dunia dan spiritual, gitu. Jadi Hindu dapat belajar bahwa pencarian moksa tidak boleh mengabaikan kehidupan duniawi. Nah, dalam arti adalah moksa itu perlu kita pahami tidak hanya bisa diperoleh pada saat setelah kematian, yang biasa itu menjadi doa-doa kita, yaitu amor ing asintia, tetapi moksa dalam arti pembebasan, membebaskan diri dari keterikatan, itu juga bisa diperoleh pada saat kehidupan di dunia ini. Dan kebahagiaan itu juga bisa diperoleh pada saat kehidupan di dunia ini. Jadi kebahagiaan itu tidak dicari setelah kematian, gitu. Tapi di dunia ini kehidupan itu bisa dicapai. Hanya saja mencapai itu harus secara realistis, gitu. Dan pelajaran yang keempat yang bisa dipelajari oleh Hindu dari Carwaka Darsana adalah pluralitas pemikiran, gitu. Jadi Carwaka menunjukkan beragam atau keberagaman dalam filsafat India, memperkaya dialog antara ortodok, yaitu astike, 6 filsafat itu, dan heterodok, yaitu nastike. Jadi kembali lagi, 6 filsafat India yang sudah disebutkan tadi, itu disebut ortodok yang mengakui otoritas Weda. Dan Carwaka Darsana ini nastike, yaitu tidak mengakui otoritas Weda. Tetapi ini bisa menjadi tantangan kritis untuk bisa lebih tajam 6 filsafat yang astike itu. Nah, kemudian yang terakhir, catatan penting yang bisa kita ambil dari sini, Carwaka Darsana itu sering dikritik oleh Hindu, Buddha, dan Jain karena dianggap terlalu materialis, gitu, terlalu materialis itu. Kemudian meski ajarannya tidak bertahan lama, gitu, Carwaka Darsana tetap relevan sebagai pengingat kritis agar spiritualitas tidak jatuh pada dogmatisme, gitu. Ya, kita di Hindu kan meyakini ritual itu sering menjadi dogma. Harus ini, ritualnya harus begini. Kalau tidak begini, nanti apalagi di Bali kita kan, tetua kita, karena tidak menurunkan itu secara proper, sering dihubungkan, kalau kurang ritualnya ini nanti akan sakit, gitu. Misalnya habis beriatnya, nanti kalau ketimpa apa, kasarnya ketanjung saja, gitu. Wih, mesti iatnya itu kurang, gitu. Apakah kita memulai lagi iatnya? Misalnya, mohon maaf, habis ngaben, lagi metuun, metakon, dikatakan ini kurang, gitu. Apakah kita perlu ngaben ulang lagi, gitu. Nah, itu kekritisan itu yang perlu kita lakukan. Yang terakhir catatan penting adalah Hindu modern dapat mengambil inspirasi dari Carwaka untuk mengembangkan dialog antara iman dan rasionalitas, gitu. Nah, intinya mencari kekayaan dan menikmati kama itu boleh, tapi tetap didasarkan atas dharma. Dan tetua Hindu kita sudah memberi bekal catur puruso arte, yaitu dharma, arte, kama, moksa. Nah, itulah sebenarnya yang diingatkan oleh Carwaka Darsana. Jadi boleh menikmati kama, itu sesuai dengan ajaran Carwaka Darsana, nikmati hidup ini, tetapi harus didasarkan kepada dharma. Jangan menikmati hidup ini lepas dari dharma. Dan dalam praktek sebenarnya tetua Hindu kita di Bali sudah mengajarkan pada saat mempersiapkan ritual, mempersiapkan yadnya, tetua Hindu kita di desa adat juga mebat, menikmati hasil mebat itu. Jadi tidak semata-mata membuat ritual, tetapi juga menikmati hidup itu. Apa, mempersiapkan yadnya, mebat, ngelawat, nikmati lawar itu. Tapi yadnya tetap ya jalan. Nah, itu kearifan yang sudah diwariskan oleh tetua Hindu kita di Bali. Dan itu sebenarnya sumbangan yang diberikan oleh Carwaka Darsana. Jadi dalam melakukan spiritualitas, jangan melupakan kehidupan di dunia. Nikmati hidup ini, tetapi tetap berdasarkan dharma. Jadi kekurangan Carwaka Darsana adalah tidak mengakui Weda, dan kelemahan kita yang semata-mata berbicara spiritual, berbicara surga, tetapi tidak berbuat sesuatu di dunia. Itu kekurangan kita. Mari berbuat sesuatu di dunia, nikmati hidup ini, tetapi berdasarkan kepada keyakinan kita. Saya rasa seperti itu sebagai awal dari Berdharma Dulu. Silakan Mbak Eni.
2: Baik, terima kasih Pak Gede, sudah banyak banget nih petua yang kita dapat dari obrolan pagi hari ini. Karena sejatinya setiap orang pasti semuanya pengen hidup bahagia, Pak Nge. Seperti tadi Bapak memaparkan mebat kenten. Jadi ketika mebat disajikan lawar, kita konsumsi, tapi yadnya tetap jalan. Tetap jalan. Baik, terima kasih. Ini sebenarnya ini udah apa namanya, relax banget ini dengar obrolan, dan ternyata itu baru pemaparan di awal. Dan nanti akan dilanjutkan dengan interaktif bersama pendengar. Silakan ya jika ada yang ingin bertanya terkait dengan topik yang kita bahas pagi hari ini, Carwaka Darsana, menikmati hidup untuk mencapai kebahagiaan. Karena sejatinya setiap orang pasti ingin hidup bahagia. Baik Pak Gede, ini sudah ada yang bergabung, kita sapa dumun nge. Penelpon kita yang pertama di 0362246444. Om Swastiastu, selamat pagi. Nah. Iya, Om Swastiastu, selamat pagi.
4: Om Swastiastu, selamat pagi Mbak Ge, ini Endriani.
2: Ini Andriani Pangge, bukan Endriani.
4: Tapi ganti ya, karena nampak bulanan.
2: Oh, mau menggulingan sadahan Niki. Durus Niki, Pak Jerudiang.
4: Iya, iya Rahayu. Om Swastiastu, Bapak Made Nekre.
3: Om Swastiastu, Pak Jero.
4: Luar biasa.
3: Matur suksemu, ngiring berdharma tule.
4: Luar biasa paparan Bapak tadi tentang Carwaka Darsana, kesehatan supaya kebahagiaan. Nah, memang betul seperti Bapak jelaskan tadi, Carwaka Darsana ini adalah, wah, dikatakan seimbang. Kita sebagai umat Hindu sudah diberikan oleh Desang yang Dewasa Idap untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Sekalipun demikian, filsafatnya Carwaka Darsana dari tidak Carwaka itu, tetapi kita bisa memilah dan memilih. Disinilah konsep memilah-memilih tentang apa yang harus kita lakukan untuk mencapai kebahagiaan. Mencapai kebahagiaan tetap berdasarkan dharma atau kebenaran. Oleh karena dharma itu atau kebenaran itu adalah yang paling tinggi konsepnya, karena boleh dikatakan Satyam Ewa Jayate, hanya kebenaran yang akan unggul. Sekalipun kita menerima pembelajaran itu dari Sarwaka Dasana, kita tetap bisa menggunakan Wiweke atau Penglokike dalam melaksanakan keyakinan kita sebagai umat Hindu. Ini pelajaran kelas tinggi. Kalau orang yang tidak menimbang, memilah-memilih, dia akan hanyut kepada ajaran ini, sehingga dia akan tidak percaya dengan weda, tidak percaya dengan adanya kematian, kemudian punarbawa itu sendiri. Maka dari itu, benar seperti Bapak uraikan tadi adalah ini penyeimbang kita. Makanya disinilah kita harus memilah-memilih, sehingga kita mencapai kebahagiaan. Tetap kita laksanakan ajaran agama Hindu berdasarkan kebenaran yang kita yakini. Nah itu, karena ini pelajaran kelas tinggi. Kalau orang yang katakanlah yang panglokike wiwikenya rendah, ini obat kita luwun baki nenek belum ngerti yang dipelajari anonei resi sarwata, begitu umpamanya. Tapi kita ini adalah pembelajaran yang perlu, seperti Bapak uraikan tadi, ada empat keuntungan atau empat yang perlu diketahui sehingga kita tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Demikian Bapak, terima kasih banyak. Ini kita sudah jam.
3: Yeah, matur semua Pak Jero.
4: Bahayu, rahayu, rahayu. Santi, santi, santi. Mbak Eni, Andriani,
2: apa sih salah? Ayo, ayo. Inge, sesuatu ini ke Bapak Tiang Ring Abon Dalam ini ke Pak Jero Maliarse, sesuatu dah sampun Presiden Nyaringin Ring semua makin di renungan pagi. Silakan mendengar yang lainnya. Kalau ada yang bergabung, kita sapa kembali Om Sosiastu. Selamat pagi, Om Sosiastu. Selamat pagi. Halo. Inggris. Inggris, selamat pagi dengan Bapak Siren niki.
5: Jal saran Gus Maung. Ya.
2: Pak Gus Maung.
5: Ya.
2: Inggris.
5: Tidak Maung, tidak Gus Maung.
2: Inggris, durus Pak Gus Maung.
5: Inggris. Swastiastu, Pak. Jadi.
3: Om Swastiastu. Pak Gus Mau, nang beyo ada banyak sekali punya nama ini Pak Gus Mau.
2: Iya, nak berkali-kali mer 3 bulanan nih. Ya.
5: Jadi yang di Andre Andriani ya bingung Pak. Entar pada ini Natalia dengan Andriani ya bingung Pak.
2: Iya, dibingung amun nang bingung-bingung. Amun ini Batalia agak langsing, kenten amun ini Andriani agak langsung.
5: Oke, itu.
2: Nggih.
5: Ya.
2: Nggih, durus Pak Gus.
5: Nggih. Ya kita di dunia ini ya kita langsung ya. Ya dan hidup ya ada dua kehidupan kita ini.

0: Gara itu ada aliran aliran Marxisme yang spesialis, ada Barbis Prolat di Proletar ya dari itu jadi ya kita percaya pada Tuhan ya. Dalam artis tidak percaya dengan Tuhan artis ini. Nah ini lah sudah dalam cara sadar saja dia ya, tapi walaupun demikian sebenarnya ya materialis artis ini ya, tapi dalam situasi kondisi tetap ya mereka diam ya yang darah ini ya kita ketahui dari segi tapi kurus arti darah arti sampai bangsa tak yakin ini. Tapi dalam para sadar kami tidak percaya terhadap sesuatu memperoleh dana karena ini perlu termasuk dengan apalagi Tuhan. Tapi mengapa dalam fase begini kehidupan di dalam hidup yang bahagia ini dualisme ini jalan dunia ini dibalik pada dunia ini. Lalu di negara dunia ini maaf, apalagi dunia sudah diajar begini. Sudah lah. Nah, tebak sekali bersama teori-teori dari aliran ya, dunia ini. Jadi kita ketahui tidak bisa dipisahkan, kita sekali gimana kita jalankan yang baik ini. Jadi pada kita ini sebesar kebahagiaan. Itu saja Pak Jero berada di sebuah dan sedikit nyambung dengan ibu negara-negara adalah lahiran dunia di terbatuk dan ini pada usaha bangsa dan Bapak berada di sebuah Om Santi Santi Tapi Om Rahayu
1: Inge Rahayu Susmo Mali Pak Gus Maung nih Inge sampun presiden nyaringin sama mangkin Inge semeton pro 1 RRI Singaraju mulai adiri nih kita yang sangre durus Sani Arsa jadi nyaringin dan dosing 0362224644 atau di WhatsApp kami di 0811-3999790. Silakan pendengar Pro 1 RRI Singaraja atau Pro 1 RRI Denpasar bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami masih ini tunggu. Kalau belum ada, Niki siang baca satu WhatsApp dulu Niki Pak Gedingi. Enge Niki Om Swastiastu, Mbak Eni dan Bapak Gede Mitre. Jadi Anggi, pertanyaannya, siapa sajakah penganut Sawakedarsana? Apakah penganut aliran ketuhanan? Suksemu, Anggi. Suksemu kembali, Niki.

Sursuk semua, terima kasih ini apresiasinya bertiga, Pak Jero Maliarse. Ya, Carwake Darsana, sebagaimana kita sudah bahas tadi, itu termasuk filsafat yang nastike, tidak mengakui otoritas Weda, gitu. Dan tidak juga mengakui keberadaan Tuhan, tidak mengakui keberadaan Atman, tidak mengakui kehidupan setelah kematian, termasuk juga tidak mengakui reinkarnasi. Nah, kenapa demikian? Alasannya sudah jelas sekali bagi pandangan Carwake Darsana ini. Pengetahuan yang benar itu haruslah bisa dipersepsi oleh indria. Nah, yang semua tadi, Tuhan, Atman, karma, kemudian kehidupan setelah kematian, tidak bisa dipersepsi oleh indria. Nah, meskipun demikian, bagi kita penganut Hindu, tidak berarti tidak ada sesuatu yang bisa dipelajari. Nah, seperti yang Pak Jero Maliarse sudah paparkan juga tadi, sudah mengapresiasi sumbangan pertama yang bisa diberikan oleh Carwake Darsana, itu yang intinya itu adalah agar kita sebagai penganut Hindu itu seimbang, gitu. Tidak melulu bicara Tuhan, tidak melulu bicara moksa, kehidupan setelah kematian, gitu. Tetapi juga supaya kita mengingat dunia, menyayangi hidup ini, menikmati hidup ini. Gitu. Tetapi jangan berhenti pada menikmati hidup ini. Pemahaman terhadap Carwake Darsana, nikmati hidup ini, koma, kembali kemudian ke Weda, ke Dharma. Gitu. Nikmati hidup ini berdasarkan Dharma. Dimulai dari bekerja mencari pendapatan, itu harus didasarkan pada Dharma. Setelah mendapatkan pendapatan, gunakan untuk kama, nikmati sebagian, kemudian pakai menjalankan Dharma, dan juga pakai mengembangkan arta itu sendiri. Itulah jalan menuju moksa. Nah, itu yang diwariskan oleh tetua Hindu kita berupa catur purusa arta, yaitu dharma, arta, kama, moksa, gitu. Nah, ini berarti apa? Mencari arta silakan, itu didukung oleh Carwake Darsana. Menikmati kama silakan, itu juga ajaran Carwake Darsana. Kemudian jangan berhenti di sana memahami Carwake Darsana. Kembali kepada Weda. Menikmati kama, mencari arta didasarkan atas Dharma. Itulah jalan menuju moksa. Di sana letak keseimbangannya, sehingga kita penganut Hindu tidak melulu bicara Tuhan, tidak melulu bicara moksa, tapi ingat hidup di dunia ini. Saya rasa itu matur suksumo Pak Jero Maliarse. Pak Jero telah menangkap dan memahami dengan sangat benar. Nah, betul ini tingkat tinggi, karena ini kan yang namanya filsafat kan biasa dipandang tingkat tinggi filsafat itu, gitu. Ya, matur suksumo Pak Jero Maliarse. Kemudian Nang Beod, ya memang ini filsafat yang materialistis, gitu. Tetapi bagi kita Hindu, jangan berhenti memahami materialisme itu yang hedonis, gitu. Menikmati kehidupan di dunia, jangan melupakan Tuhan, jangan melupakan Dharma. Nah, itu warning, peringatan bagi siapa saja yang mempelajari Carwake Darsana.
kalau mempelajari carwaka dan

0: sana, melupakan dharma, melupakan Tuhan, maka kita akan terprovokasi menjadi ateis gitu. Sebagai penganut agama kan tidak cocok ateis gitu. Nah itu saja bagi yang membaca, mempelajari Carwaka Darsana. Kalau Carwaka Darsana itu tidak mengakui Tuhan, kita penganut agama tetap mengakui Tuhan, petik apa yang bermanfaat dari Carwaka Darsana bagi kita, bagi Hindu, bagi kehidupan di dunia ini. Tapi buang yang tidak bermanfaat. Nah kemudian Niki dari Semeton, dari Denpasar, Pak Made Sumerte dari Sesetan, Niki lewat WA. Siapa saja penganut dari Carwaka Darsana? Apakah juga ini penganut ketuhanan, ajaran ketuhanan? Nah, penganut atau pengembang dari Carwaka Darsana ini adalah Maharesi Brihaspati dan juga disebut sebagai Maharesi Carwaka. Itu sudah dikembangkan 600 tahun sebelum Masehi. Nah kemudian apakah ajaran ini penganut aliran ketuhanan? Tidak. Ajaran ini sebagaimana secara tegas disampaikan itu adalah ajaran yang nastike. Tidak mengakui otoritas Weda dan tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada Atman, tidak percaya kepada kehidupan setelah kematian, tidak percaya kepada moksa. Nah, yang dipercaya oleh ajaran ini adalah kebahagiaan hidup di dunia. Nah, itu yang dipercaya, itu yang dikejar. Nah, bagi kita Hindu, kejar kebahagiaan di dunia ini, tetapi itu dilandasi oleh Weda, oleh Dharma. Nah, itu kita tambahkan sebagai penganut Hindu. Kita mesti menambahkan Carwaka Darsana ini, tidak berhenti pada mengejar, menikmati kehidupan di dunia, tetapi dilanjutkan dengan tetap meyakini kebenaran Weda, tetap meyakini keberadaan Tuhan. Itulah menjadi keseimbangan, itulah menjadi dialog antara keyakinan ketuhanan dan rasionalitas. Saya rasa seperti itu. Terima kasih Pak Made Sumerte di Sesetan.
1: Baik, pendengar Pro 1, jadi itu tadi sudah ditanggapi ya oleh Pak Gedi terkait dengan Pak Jero Maliarse sharingnya nih, kemudian Pak Gus Maung, dan tadi ada lagi satu Bapak Asirwau Niki Made Sumerte sarinya tering Sesetan Engge Sesema. Kariwetan gala Niki Pak Gedi tiang sana mulai hadiri Niki nggih. Benten sani nyaringin Om Sosiastu. Selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi.
0: Om Swastiastu.
1: Iya, durus Niki, Pak Suwardana bagus.
2: Kita berfilsafat tentang
1: apa? Pak?
2: Kita dulu mendekatkan filo. Ya, artinya cinta. Nah, sekarang kita kan mengawali dari belajar spiritual itu, kita harus berpikir menemukan rasa cinta. Cinta kepada apa? Kepada perbedaan. Karena dari persepsi itu harus menjadi perspektif. Atau bina menjadi iku. Bina iku menjadi tunggal iku. Nah sampai dengan tanhana darumaru. Nah di dalam semua ajaran itu memang padahalnya ada berbeda. Karena bahasanya kadang berbeda, ceritanya berbeda. Tapi bagaimana kita sekarang bisa menyamakan itu ya? Karena di setiap cerita itu ada proses. Ada proses untuk pencapaian tujuan itu. Nah, terusnya catur purusarga, catur warga, itu sama saja itu. Nah, sekarang bagaimana setiap ajaran itu semua ajaran itu ada satu ajaran yang mewakili. Nah, mewakili ajaran itu untuk mencapai tujuan. Nah, terbaca kita ambil catur purusa arte. Di sini kan dharma yang paling berperan. Dharma. Tapi kalau tanpa ada dharma, maka moksa kama adanya menjadi trimala. Nah, Dharma ini sebagai pemeran utama. Pada awalnya kalau belum aktif Dharma ini, belum dipahami, maka keinginan kita itu hanya ingin dipuaskan dan akhirnya memasuki alam kematian, memasuki alam perbedaan. Nah, disinilah peran Dharma menolong sekarang kita dari kematian akibat perbedaan yang kita munculkan selama ini. Karena apa? Karena perbedaan ini membuat kita menjadi menderita, menjadi sengsara, menjadi bingung, menjadi bodoh. Nah, perbedaan inilah kita sekarang pahami itu, sehingga dari tidak bahagia akan menjadi bahagia. Nah, ini yang perlu dilatih, Pak. Nah, tanpa latihan kita tidak akan bisa mencapai kebahagiaan itu. Nah, setelah kita mengerti cara membuat rasa tidak bahagia itu menjadi bahagia, nah disinilah baru kita memiliki kejernihan pikiran. Nah, kalau sudah jernih pikiran kita, maka Dharma ini akan berperan sekali, sehingga moksa, moho kesayu, pikiran yang bingung itu menjadi hilang. Sehingga rajah, tamah, atau kama, arta yang sering kita membuat melekat pada arta kama itu, akhirnya kita mampu memahami, membebaskan dari perbedaan kama, arta itu sendiri. Sehingga kita mencapai tanhan dan bebas dari perbedaan, mencapai kelepasan. Sehingga kita mencapai kebahagiaan sejati. Coba deh, kurang lebih maaf. Terima kasih Om Santi, Santi, Santi.
0: Om Santi, Santi. Terima kasih Pak Suwardana.
1: Baik, Pak Suwardana, terima kasih banyak sudah bergabung pagi hari ini. Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Gedingih karena mengingat keterbatasan waktu.
0: Terima kasih Pak Suwardana. Itu tadi Pak Suwardana menekankan pada perbedaan. Ya memang antara kita kan berbicara filsafat ini. Antara Saddarsana yang mengakui otoritas Weda dan Charwaka Darsana yang tidak mengakui otoritas Weda atau Nastika, itu memang dua hal yang berbeda. Nah, bagaimana sikap kita sebagai penganut Hindu yang bersumber pada ajaran Weda terhadap ajaran Charwaka Darsana yang tidak mengakui otoritas Weda. Nah, sikap kita adalah mempertemukan itu, ambil sisi positif dari Charwaka Darsana. Gitu. Charwaka Darsana ini sesungguhnya bisa menjadi kritik terhadap apa bagian-bagian dari Saddarsana. Nah, kritik ini bisa mempertajam Saddarsana yang mengakui otoritas Weda itu. Jadi kalau ada dua hal yang bertentangan, maka kita mencari resultannya. Maka resultannya itu akan keluar sebagai konsep atau ajaran yang lebih baik dari keduanya. Dan itulah sebenarnya yang sudah dilakukan oleh kebijakan lokal atau lokal genius umat Hindu di Bali. Nah, umat Hindu di Bali tidak semata-mata melaksanakan susastra Hindu secara membabi buta. Nah, misalnya kalau ada susastra Hindu mengatakan jangan memati-mati, gitu. Tapi umat Hindu di Bali, tetua kita mengambil sisi positifnya, boleh memati-mati asal dipakai untuk yadnya. Nah, misalnya boleh memotong hewan, ayam, itik, babi itu untuk yadnya. Tapi Hindu yang garis keras akan menyatakan itu tidak benar. Karena Hindu mengajarkan tidak memati-mati atau ahimsa. Tetapi tetua kita di Bali, kalau Wenten Karyo akan ngodalin nampah babi, nampah ayam, nampah itik. Dan sebagian dari yang akan dipersembahkan itu sudah dinikmati oleh yang bekerja. Nah, menikmati hidup seperti itu sebenarnya ajaran dari Charwaka Darsana, menikmati hidup gitu. Tapi Charwaka Darsana tidak mengajarkan untuk sembahyang gitu. Jadi sembahyangnya kita dasarkan kepada Weda, menikmati hidupnya kita dasarkan pada carwaka darsana gitu. Jadi mempersiapkan yadnya tetapi juga menikmati apa yang kita persembahkan itu. Nah seperti kita bicarakan tadi, yang mempersiapkan yadnya sejak tetua kita di Bali mebat ngelawar masih, kemudian menikmati bersama-sama seluruh warga desa menikmati itu apa yang dipersiapkan itu, tetapi dipersembahkan lebih dulu. Nah, saya rasa itu mempertemukan perbedaan itu, mengambil sisi positifnya dan tidak mengambil sisi negatifnya. Di sanalah terjadi dialog antara spiritualitas dan materialisme. Saya rasa seperti itu, matur suksumu.
1: Baik, terima kasih. Itu tadi tanggapan dari Pak Gede ya untuk Pak Suwardana, penelpon kita terakhir renungan pagi hari ini. Baik, terima kasih pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan RRI Denpasar, mohon maaf yang belum bisa kita sapa pagi hari ini terkait dengan topik sarwaka darsana, menikmati hidup untuk mencapai kebahagiaan. Mungkin sebagai closing statement Bapak, Pak Gede ada yang ingin disampaikan untuk pendengar, silakan.
0: Ya, terima kasih Mbak Andi. Warga Hindu, kalau kita mempelajari filsafat tadi, darsana itu, pada awalnya kita sudah diberitahu ada sad darsana yang astika, yang mengakui otoritas weda, dan ada tiga darsana lagi, yaitu carwaka darsana, buddha darsana, dan jaina darsana. Ini dinyatakan tidak mengakui otoritas weda. Nah, meskipun demikian, kita bagi umat Hindu bukan sepenuhnya menolak ajaran dari nastika itu. Ada hal-hal yang penting yang bisa kita ambil. Kalau dia atau mereka yang nastika itu menolak weda, silakan. Tetapi ajaran mereka yang baiknya, yang berguna bagi Hindu itu bisa kita ambil. Contohnya seperti tadi itu. Oke, kita berbicara Tuhan, oke, kita berbicara moksa, tetapi jangan lupa hidup dengan baik di dunia. Nikmati hidup ini berdasarkan Dharma. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih kembali Pak Gede pagi hari ini. Sudah banyak banget siraman rohani yang kita dapatkan dari obrolan tadi terkait dengan sarwaka darsana, menikmati hidup untuk mencapai kebahagiaan. Karena sejatinya kita hidup di dunia ini pasti semua pengen bahagia, Kenten. Rasanya tidak ada satupun orang di dunia ini pengen hidupnya sengsara atau menderita, kan Kenten Pak? Sekarang kembali lagi ke diri masing-masing. Mampukah kita menciptakan hidup yang bahagia, sejahtera, damai juga, Kenten Niki? Oke, ini ada Pak Narte, bacakan saja salam ke Pak Gede Mitre.
0: Itu guru saya itu.
1: Terima kasih Pak Narte. Narte sudah bergabung juga dan pendengar.
0: Matur suksumo semua Guru Narte.
1: Ini sampun disalamkan nih Pak Narte. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan RRI Denpasar. Jadi pagi hari ini renungan pagi kita tuntaskan sampai di sini dulu. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ataupun yang sudah setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja dan Pro 1 RRI Denpasar dalam renungan pagi hari ini. Kita tutup dengan Paramesanti. Om Santi Santi Santi Om.

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

Tuhan dipandang sebagai tempat penyimpanan segala sesuatu yang baik. Oleh karena itu, pemujaan terhadap Tuhan adalah baik. Memujanya dengan penuh semangat akan mempercepat penyucian pikiran. Mari memujanya dengan menghaturkan puja trisandya.

teki pratiaksu kirlang pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ngelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Perjalanan menuju tempat kerja, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, berpotensi mengganggu kesehatan. Demikian hasil penelitian dilakukan oleh para ilmuwan di Swedia. Para peneliti itu mengungkapkan bahwa mereka yang berkendaraan menuju kantornya, baik dengan mobil pribadi maupun kendaraan umum, tidak hanya mengalami stres, tetapi juga lebih sering sakit ketimbang mereka yang mengendarai sepeda atau berjalan kaki. Peneliti menemukan bahwa orang-orang yang berangkat dan pulang kerja dengan mengemudikan mobilnya atau duduk di dalam bus atau angkot mengalami gangguan pola tidur dan mengalami stres yang lebih tinggi ketimbang mereka yang bergerak lebih aktif. Hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa semakin lama perjalanan, semakin buruk kesehatan Anda. Meski demikian, kata Profesor Hansen, lamanya perjalanan dari dan ke kantor tidak sepenuhnya berkontribusi terhadap buruknya kesehatan seseorang. Pasalnya, para peneliti juga yakin ada faktor lain yang berkontribusi terhadap lamanya perjalanan dan tingkat kesehatan, di antaranya adalah efisiensi transportasi, kondisi pribadi, dan wilayah yang dilalui dalam perjalanan dari dan ke kantor.
4: Ya, masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar. Selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Semangat pagi ya pendengar, jam 6 lewat sedikit, lewat 15 ini ya. Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan juga tentunya untuk para pendengar, buat yang udah jalan atau khususnya yang lagi lewat Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, hati-hati ya pendengar, karena jalanan juga lagi lumayan kena basah karena hujan pagi hari ini. Serta pendengar, kami juga akan hadirkan untuk Anda informasi mengenai perkiraan cuaca untuk hari ini, Senin 7 September 2026, yang akan disampaikan oleh rekan Wanda dari BMKG. Silakan, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Mbak.
4: Baik, silakan.
5: Ya, terima kasih. Halo pendengar RRI, berikut perakiraan cuaca umum wilayah Bali, di mana secara umum wilayah Bali diperkirakan secara berawan hingga berawan dengan masih ada potensi hujan ringan hingga lebat di sebagian Bali bagian barat, tengah, selatan, dan timur. Dan angin secara dominan bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum 38 km per jam. Di mana suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Dan masih perlu untuk diwaspadai juga untuk potensi hujan dan peningkatan kecepatan angin serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di sekitar perairan Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, serta perairan selatan Bali. Demikian perkiraan cuaca umum dari BMKG Wilayah 3. Terima kasih.
4: Baik, terima kasih rekan Wanda atas informasi yang sudah disampaikan mengenai perkiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi mengenai perkiraan cuaca pada hari Senin. Jadi untuk Anda yang harus tetap beraktivitas, ya dong, karena hari ini hari Senin nih pendengar, jadinya masih harus tetap kerja, harus kuliah juga dan menyelesaikan banyak aktivitas tentunya. Tetap berhati-hati di jalan dan jangan lupa jas hujan atau payung tentunya ya, dan tetap utamakan keselamatan pendengar. Serta untuk para pendengar Pro 1 yang masih nyiapin sarapan atau lagi siap-siap mau TW berangkat, Hari Sukma akan temani ruang dengar Anda ya sampai di pukul 10 pagi. Kita akan dengarkan dulu setelah ini pendengar satu lagu dari Tulus Mahakarya.

105,2 MHz Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Bu Januraga di Bangli dan selamat beraktivitas tentunya ya untuk Bu Januraga di Bangli. Gimana nih untuk cuacanya hari ini, apakah di Bangli juga hujan sama seperti di Denpasar atau justru cerah cuacanya? Iya, dan pastinya Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda ya pendengar di 105,2, 99,5, 109 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Dan juga selamat pagi untuk Pak Ketut Maliarse di Bondalem yang sudah membersamai siaran Pro 1. Dan juga pastinya pendengar, hari Senin ini kayaknya kombo yang sangat memalaskan gitu ya, karena Senin plus hujan itu paling ampuh bikin kita jadi mikir dua kali sebelum beranjak dari kasur. Ngaku deh pendengar, siapa nih yang masih rebahan di kasur, masih selimutan juga, karena cuacanya memang enak ya buat rebahan terus. Tapi pendengar, supaya hari Senin Anda nggak kerasa berat-berat banget gitu ya dan tetap semangat, coba deh Anda lakukan 3 tips simple ini pendengar. Yang pertama, mulai dengan mindset pelan-pelan. Jadi nggak usah mikirin tumpukan tugas sebulan ke depan, cukup fokus aja ke apa yang harus Anda selesaikan pagi hari ini dulu. Yang kedua, Anda bisa memberikan tubuh Anda amunisi yang hangat-hangat. Mumpung di luar lagi dingin karena hujan, jadi Anda bisa seduh kopi, seduh teh atau makan makanan yang berkuah dulu, pendengar, berkuah hangat sebelum mulai aktivitas agar tentunya badan pun juga ikut semangat. Dan yang ketiga pendengar, agar lebih semangat menjalani hari di hari Senin ini, Anda bisa pasang target dan reward nanti sore. Jadi Anda bisa janjikan kepada diri Anda sendiri, kalau nanti sore atau malam Anda boleh makan makanan favorit atau sekedar staycation tipis-tipis di kamar, habis kerja atau kuliah atau juga habis menyelesaikan tugas-tugas atau deadline-deadline yang ada pendengar. Itu dia pendengar, beberapa tips ya agar Anda semangat menjalani hari Senin gitu ya. Ingat ya, kalau misalnya di luar memang mendung, tapi semangat kita tetap harus jalan. Dan pastinya Sukma masih akan temani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Selain ini kita akan dengarkan satu lagu dari Kota Inspirasi Sahabat. Jelas.

0: Zina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
3: Entah ini saya undang.
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Dahulu kala, hiduplah seekor hewan besar bernama Kuku yang senang berkubang di sungai berlumpur di Afrika. Dia bisa tidur siang di dalam air. Walau Kuku amat sangat sungguh cinta dengan air, tapi Kuku tidak bisa berenang. Kuku bersaudara dengan paus dan lumba-lumba. Tapi ternyata Kuku sering disebut Kudanil.
1: Huh?
0: Sebutan Kudanil diambil dari bahasa Yunani yang artinya kuda sungai. Kalau dalam bahasa Belanda artinya kuda sungai Nil. Semua hewan punya cerita. Keunikan mereka, kekayaan kita.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Countess, Cerita Kita, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Iya, dan juga pastinya pendengar, Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini. Dan juga pendengar, pagi-pagi gini pastinya paling sering gitu ya mikirin, mau makan apa ya hari ini, mau sarapan apa ya hari ini, apalagi cuaca di luar lagi hujan juga pendengar. Jadi pastikan Anda bawa bekal itu kayaknya lebih aman deh, takutnya nanti mau makan gak bisa keluar karena hujan nih pendengar. Iya, tapi pendengar Pro 1 ketika mendengar kata sarapan, pastinya nasi itu udah langsung terbayang ya. Padahal nih pendengar, kebutuhan tubuh pada pagi hari itu tidak selalu harus dipenuhi dari satu jenis makanan. Karena ada beragam sumber karbohidrat yang bisa menjadi pilihan Anda pendengar, sehingga menu sarapan pun juga tidak harus selalu sama setiap hari. Dan juga pendengar, mengutip artikel Alo Dokter berjudul Bubur Singkong, Menu Sarapan Tradisional dengan Segudang Manfaat. Jadi ada nih ya bubur singkong yang bisa jadi salah satu alternatif sumber karbohidrat juga selain nasi pastinya pendengar. Kenapa sih singkong gitu ya? Karena singkong pendengar, dia mengandung karbohidrat sebagai sumber energi, sekaligus juga bisa menyediakan serat serta sejumlah vitamin dan mineral. Karena pastinya karbohidrat ini penting banget ya pendengar untuk tubuh Anda yang pastinya perlu energi ekstra untuk menjalani aktivitas. Apalagi hari ini adalah hari Senin awal ya. Mengawali hari Senin pastinya akan ada banyak kegiatan, ada banyak deadline yang harus dituntaskan. Jadi sarapan dan karbohidrat itu sangat penting untuk energi Anda pendengar. Tapi untuk Anda para pendengar Setia Pro 1 yang gak suka makan singkong, Anda bisa sekali juga mengganti dengan kentang, roti yang tentunya bisa memberikan variasi ya pada menu sarapan atau pada menu makan Anda. Tapi pendengar, supaya sarapan Anda tidak hanya berisi karbohidrat, makanan pendamping juga penting ya pendengar. Misalnya bubur singkong dapat dipadukan dengan sumber protein lain seperti itu. Atau kacang-kacangan atau buah juga bisa Anda gunakan sebagai pelengkap untuk menambah serat. Dan pastinya pendengar, itu dia beberapa sarapan ya yang ternyata nggak harus nasi untuk memulai. Dan pastinya dengan cuaca yang masih agak sendu ya di hari Senin ini pendengar, kayaknya makan yang anget-anget juga enak deh. Kalau pendengar ada nggak nih inspirasi kira-kira mau sarapan apa, atau mau ngopi sambil makan bubur kacang hijau, kayaknya enak juga nih pendengar. Selain memang bisa menambah energi untuk tubuh Anda, selain itu juga pastinya hati senang ya, pagi-pagi udah dapet minum kopi dan makan bubur kacang hijau. Dan pastinya pendengar, Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda di hari Senin ini. Setelah ini kita akan dengarkan dulu ya satu lagu dari Rizky Febian featuring Ziva, Terlukis Indah.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Minuman tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cepcem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cemcem, berarti jamu daun cemcem. Menikmati loloh cemcem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal, karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cemcem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan lidah. Jelajah kekayaan rasa Indonesia, lestarikan kuliner Nusantara.
6: Rp105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada, kita akan simak dulu pendengar setelah ini Shocking Time dengan judul lagu Andaikan Kau Datang Kembali. Untuk itu pendengar, selamat mengikuti.

di balik lagu Andaikan Kau Datang Kembali adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh Tony Kuswoyo, dinyanyikan oleh grup musik Kus Plus dan pertama kali muncul di album volume 2 pada tahun 1970. Lagu ini merupakan salah satu karya yang paling terkenal serta telah menghasilkan beberapa versi daur ulang. Ternyata, lagu Andaikan Kau Datang ciptaan Tony Kuswoyo ini bukanlah lagu cinta. Lagu dengan lirik sederhana dan syarat makna ini ternyata tentang meninggalkan kehidupan kelam di masa lalu. Andaikan Kau Datang Kembali, Kus Plus.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Belum relationship goal kalau cuman bisa rencanain acara keluarga aja. Harus bisa rencanain gimana pas lagi bencana. Pertama, sepakati titik temu. Jangan cuma bilang ke teman rumah, karena saat gempa di rumah tuh jadi zona bahaya. Jadi pilih area terbuka yang spesifik. Kedua, kontak darurat. Simpan satu nomor anggota keluarga di luar kota sebagai pusat informasi kalau jaringan lokal lagi sibuk. Ketiga, skill bertahan hidup. Minimal tahu cara matiin saklar utama listrik dan lepas regulator gas. Ini krusial ya untuk mencegah kebakaran setelah guncangan. Jangan nunggu ada api baru nyari video tutorial, keburu HP-nya mati. Bencana gak ngasih undangan, tapi kita bisa siapin penyambutan. Cek panduan lengkapnya di situs resmi BNPB atau BPBD kota kalian dan diskusin bareng keluarga segera. Karena keluarga tangguh itu yang punya rencana, bukan sekedar wacana.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi untuk para pendengar setia Pro 1 yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Tentu saja Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda di hari Senin ini pendengar sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan juga pendengar satu buah informasi untuk Anda yang datang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang saat ini menyampaikan permohonan maaf atas penghentian sementara operasional penerbangan. Kebijakan darurat ini pendengar diakibatkan oleh erupsi Gunung Anak Krakatau dan untuk penghentian sementara operasional penerbangan diperpanjang hingga hari Senin ini pendengar pukul 8:59 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga pendengar untuk para calon penumpang juga diimbau untuk bisa memeriksa status penerbangan melalui kanal resmi maskapai sebelum menuju bandara. Jadi pendengar untuk dampak dari sebaran abu vulkanik ini sudah memicu gangguan perjalanan bagi 119.215 orang penumpang di terminal. Dan juga untuk penutupan operasional sementara ini juga berimbas langsung pada akumulasi 923 penerbangan domestik internasional serta kargo angkutan. Jadi untuk para pendengar yang mungkin ada kegiatan atau ada planning untuk ke Jakarta atau transit di Jakarta, nah Anda bisa cek secara berkala ya pendengar untuk tiket Anda dan tentunya Anda juga bisa lakukan pengecekan tersebut di kanal resmi maskapai tentunya sebelum menuju bandara, karena tentunya kita juga masih menunggu update dan semoga untuk penerbangan bisa kembali normal ya hari ini, karena ramai juga di media sosial banyak yang terdampak seperti itu pendengar, ada yang udah bela-belain mau ketemu dengan keluarganya di Jakarta tapi harus terdampak juga karena adanya erupsi dari Gunung Anak Krakatau ini. Dan juga pastinya pendengar Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda. Dan juga informasi tadi Sukma lansir dari laman rri.co.id yang tentunya Anda bisa sekali untuk simak secara lebih lengkap lagi nanti pendengar. Dan Sukma juga akan update mengenai erupsi anak Krakatau ini, yang dimana juga ada lumayan pendengar 12 penerbangan di Bandara Juanda Surabaya juga dibatalkan, bahkan di Bandara I Gusti Ngurah Rai juga. Nanti Sukma akan informasikan lebih lengkapnya, jadi stay tune terus, karena setelah ini juga di pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas Dewata Pagi, yang pastinya akan menghadirkan banyak informasi terupdate untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana pendengar, stay tune terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Setelah ini, satu lagu dari Andra The Backbone, Tak Ada Yang Bisa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Publik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Utsawadharma Gito 2026 ini bukan hanya sebagai kegiatan keagamaan atau perlombaan ya, tetapi sebagai ruang regenerasi kebudayaan.
2: Pada minggu ini didominasi gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 dengan total 16 kejadian gempa bumi dan 4 kejadian gempa bumi menengah dengan magnitudo maksimal 3,6 magnitudo.
3: Selamat pagi. Pemerintah Provinsi Bali kembali bersiap menggelar Utsawadharma Gita ke-33 tahun 2026. Puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Senin 7 September 2026, bersama saya, Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini kita awali dengan informasi terkait melestarikan sastra suci melalui Utsawadharma Gita 2026. Pemerintah Provinsi Bali kembali bersiap menggelar Utsawadharma Gita ke-33 tahun 2026 sebagai ruang pelestarian sastra suci Hindu. Ajang tahunan ini menjadi strategi kebudayaan untuk membentengi tradisi lisan dan meregenerasi nilai-nilai keagamaan di tengah era modern.
1: Utsawadharma Gita 2026 ini bukan hanya sebagai kegiatan keagamaan atau perlombaan ya, tetapi sebagai ruang regenerasi kebudayaan.
5: Utsawadharma Gita ke-33 Provinsi Bali tahun 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 hingga 16 September 2026 di UPTD Taman Budaya Provinsi Bali. Mengusung tema Dharma Gita Atmanam Dharma, ajang ini mempertandingkan 11 bidang lomba dengan total 37 kategori yang mencakup membaca sloka, kakawin, geguritan, hingga Dharma Wiwada atau debat keagamaan. Budayawan Bali Ika Dek Wahyudita menilai Utsawadharma Gita merupakan ruang penting regenerasi kebudayaan bukan sekadar ajang perlombaan. Ia menekankan pentingnya membawa nilai sastra suci ke konteks masa kini, salah satunya melalui media digital agar generasi muda tertarik menjadi kreator.
1: Utsawadharma Gita 2026 ini bukan hanya sebagai kegiatan keagamaan atau perlombaan ya, tetapi sebagai ruang regenerasi kebudayaan. Jadi menurut saya cara terbaik untuk menarik generasi muda kepada tradisi bukan dengan membawa mereka kembali hanya ke masa lalu, tapi dengan membawa nilai-nilai masa lalu ke dalam konteks kehidupan mereka hari ini. Teks Dharma Gita dapat diperkenalkan melalui konten digital, video pendek, mungkin podcast, ilustrasi, animasi, maupun platform pembelajaran interaktif. Ya. Dengan demikian, mungkin menurut saya generasi muda tidak hanya menjadi penonton atau peserta lomba, tapi juga dapat menjadi kreator dan komunikator sastra.
5: Dukungan pelestarian sastra suci di tingkat desa diperkuat oleh Majelis Desa Adat MDA Provinsi Bali dengan memasukkan materi keagamaan ke dalam kegiatan lembaga adat. Patah Jubendesa Agung MDA Provinsi Bali Bidang Agama Adat Seni dan Budaya Ida Bagus Purwasideman menjelaskan bahwa bendesa adat di masing-masing wilayah diarahkan untuk memasukkan materi nyanyian suci ke dalam program pasraman sebagai langkah pembinaan awal peserta Utsawadharma Gita.
6: Kami di MDA tentunya juga menjadi bagian yang penting memberikan support atau dukungan kepada pemerintahan desa, terutama dalam hal ini adalah desa adat. Seperti contohnya bagaimana dalam pesamuan agung dari MDA Provinsi Bali itu mengadakan kegiatan melalui kegiatan non formal atau disebut dengan kegiatan pasraman. Di dalamnya tentu menjadi bagian salah satu dari kurikulum pasraman ini, tentunya salah satunya adalah belajar tentang nyanyian-nyanyian keagamaan.
5: Melalui kolaborasi antara pemerintah, budayawan, dan desa adat, sastra suci diharapkan tetap hidup dalam pikiran dan perilaku masyarakat Bali sehari-hari. Pembukaan Utsawadharma Gita 2026 sendiri direncanakan dibuka langsung oleh Gubernur Bali pada 11 September mendatang.
3: Reporter RRI dan Pasar Septiani Kinasi melaporkan. Pemerintah Provinsi Bali akan menggelar Utsawadharma Gita tahun 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya melestarikan sastra suci.
7: Utsawadharma Gita UDG 2026 adalah festival atau ajang perlombaan nyanyian suci keagamaan Hindu yang bertujuan untuk melestarikan seni sastra suci, nilai-nilai spiritual, serta warisan budaya bangsa. tujuan dan makna. Pertama, melestarikan sastra, menjaga kelestarian teks dan tradisi lisan keagamaan. Kedua, memahami kitab suci, meningkatkan pemahaman nilai luhur kitab suci Weda. Ketiga, pendidikan karakter, membangun spiritualitas dan karakter generasi muda. Pelaksanaan Utsawa Dharma Gita 2026. Pertama, tingkat Provinsi Bali atau UDG ke-33 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 11 sampai 16 September 2026 di UPTD Taman Budaya Provinsi Bali dengan mengusung tema Dharma Gita Atmanam Dharma serta menghadirkan inovasi baru berupa seminar Dharma Gita pada tanggal 15 September 2026. Kedua, tingkat Kabupaten Kota diselenggarakan pula di berbagai daerah seperti Kabupaten Badung, Kota Denpasar untuk menjaring duta terbaik dari tingkat anak-anak hingga lanjut usia.

0: Pendengar, berikut suara masyarakat terkait melestarikan sastra suci melalui Utsawa Dharma Gita 2026.
1: Halo, saya Marani. Jadi saya adalah mahasiswa program studi pendidikan seni drama, tari, dan musik. Jadi menurut saya, Utsawa Dharma Gita ini memang sangat penting untuk kita lestarikan. Karena ini merupakan sastra suci yang di dalam kegiatannya ini membuat, yang akan membuat generasi muda itu lebih mengenal dan memahami ajaran yang terkandung di dalam sastra keagamaan. Jadi, bukan hanya sekadar mengikuti perlombaan, tapi juga kita belajar bagaimana sih menjaga warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
2: Halo, perkenalkan nama saya Ayu dari Badung. Menurut saya, pelestarian sastra suci perlu dilakukan secara berkelanjutan. Utsawa Dharma Gita 2026 bisa menjadi momentum untuk memperkenalkan kembali nilai-nilai sastra suci kepada masyarakat, khususnya generasi muda, agar tetap dipahami, digunakan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
0: Pendengar, pelestarian sastra suci sebagai bagian dari warisan budaya dan spiritual masyarakat Hindu terus diperkuat melalui pelaksanaan Utsawa Dharma Gita 2026. Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap sastra keagamaan sekaligus menjaga keberlanjutan tradisi Dharma Gita di tengah perkembangan zaman. Selengkapnya kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Klung Kung, Iwayan Suteja, APMSI.
3: Ya, selamat pagi Pak Kadis, berkaitan dengan melestarikan sastra suci melalui Utsawa Dharma Gita di 2026 ini. Khususnya di Kabupaten Klungkung, Pak, bagaimana Dinas Kebudayaan memaknai pelaksanaan Utsawa Dharma Gita sebagai upaya melestarikan sastra suci sekaligus memperkuat dari pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai keagamaan dan budaya Bali, Pak?
4: Terima kasih. Sebelumnya kami ucapkan kepada seluruh pemirsa RRI dimanapun berada. Jadi kami di Kabupaten Klungkung dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung sebagai leading sektor yang memfasilitasi dan membidangi terkait dengan pelaksanaan Utsawa Dharma Gita dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan pelaksanaan Utsawa Dharma Gita yang kita lakukan di Kabupaten Klungkung, kami sudah mempersiapkan dan akan mengikuti semua kegiatan Utsawa Dharma Gita, yaitu terdiri dari 7 yang dilombakan seperti Dharma Wacana, Dharma Gita, Pembacaan Sloka, Paluwakya, Kekawin, Kidung, dan Geguritan. Jadi itu semua kita sudah mempersiapkan. Kita juga sudah bekerja sama dengan Widya Sabha, kemudian juga Listibia yang membantu kita di dalam melakukan pembinaan kepada semua peserta, yaitu dari anak-anak, kategori anak-anak, remaja, dan dewasa. Kita sudah mempersiapkan semuanya tersebut. Kemudian secara teknis pelaksanaan kita juga berharap agar bagaimana tujuan dari Utsawa Dharma Gita tidak hanya sebagai perlombaan, tetapi lebih pada bagaimana sebagai bentuk pelestarian dari nilai-nilai budaya yang ada sudah kita warisi, sehingga nanti bisa terus terpelihara, kemudian terus bisa terwarisi kepada generasi yang akan datang, seperti itu.
3: Baik, kalau dari saat ini Pak, kan memang kita sudah amati adanya perkembangan teknologi atau perubahan tentunya dari minat generasi muda. Dari Dinas Kebudayaan, apakah ada strategi Pak yang dilakukan agar Dharma Gita ini tetap relevan, diminati, dan juga bisa diwariskan secara berkelanjutan, Pak Kadis?
4: Kalau kita di Dinas Kebudayaan sudah tentu mendorong dan memfasilitasi, dan kita menstrategikan dengan cara lebih banyak melakukan pembinaan, kemudian menginformasikan. Memang betul bahwa dengan teknologi semua bisa saat sekarang ini bisa diakses dengan cepat, bisa diketahui dengan cepat, tetapi harus juga dengan ada tuntunan, harus juga dengan ada yang memfasilitasi dan membimbing mereka. sehingga kita berharap nanti ke depan kami juga nanti mempunyai sebuah program ke depan bagaimana pelaksanaan usaha yang kita akan lakukan. Sebelumnya itu kita lakukan pembinaan-pembinaan kepada generasi-generasi muda seperti itu, jangan sampai dengan teknologi yang gampang diakses saat sekarang ini memang betul tapi tidak sesuai dengan rambu-rambu seperti itu.
3: Baik, terakhir Pak Kadis mungkin bisa disampaikan sedikit pesannya dari dampak yang diharapkan keberlangsungan usaha Dharma Gita, karena pelestarian kan kita inginkan secara sustainable atau berkelanjutan. Silakan Pak Kadis.
4: Baik, terkait dengan pelaksanaan usaha Dharma Gita, dapat kami sampaikan bahwa selain pelaksanaan lomba, jadi kami berharap agar setelah pelaksanaan lomba, usaha ini tidak hanya sekedar pelaksanaan lomba, tapi ada hal yang lebih penting lagi yang perlu kita perhatikan, perlu kita perdalami, bahwa sebenarnya dengan kegiatan pelaksanaan usaha Dharma Gita ini dapat menghidupkan kembali nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam usaha tersebut. Jadi di sana juga ada nilai kesucian, ada kebersamaan, disiplin, rasa hormat, ketekunan, pengabdian, dan beberapa hal-hal yang lainnya. Seperti itu, jadi kami berharap dengan pelaksanaan usaha Dharma Gita ini menjadi sebuah jembatan antara warisan budaya masa lalu dengan generasi masa kini dan masa depan.
3: Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan Kepala Dinas Kebudayaan dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Klungkung, Iwayan Suteja, APMSI. Semoga bermanfaat untuk Anda.
5: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya sepanjang periode minggu keempat bulan Agustus 2026. Gempa yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia dan sesar aktif tersebut didominasi gempa bumi dangkal.
6: Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 20 kejadian gempa bumi dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya.
7: Sepanjang periode minggu keempat bulan Agustus 2026, Stasiun Geofisika Denpasar kembali mencatat puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya. Gempa bumi yang didominasi gempa dangkal tersebut diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia dan sesar aktif. PMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar mengatakan, berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar, wilayah Bali dan sekitarnya dilanda 20 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi, mulai dari 2,1 hingga 3,6. Ia menjelaskan gempa bumi tersebut didominasi gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km, sebesar 75% dari total kejadian gempa bumi. Asani Haris mengatakan jumlah gempa bumi dangkal sebanyak 15 kejadian. Terdapat 5 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 25% dari total kejadian gempa bumi, dan tidak ada kejadian gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km.
6: Berdasarkan kedalaman, didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km dengan total 15 kejadian gempa bumi dan gempa bumi kedalaman menengah 5 kejadian gempa bumi.
7: Asani Haris mengungkapkan dari total gempa yang terjadi, 80% atau 16 kejadian gempa bumi tercatat bermagnitudo kurang dari 3. Sedangkan 4 kejadian gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 atau 20% dari total kejadian gempa bumi, dan tidak terdapat gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
6: Pada minggu ini didominasi gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 dengan total 16 kejadian gempa bumi dan 4 kejadian gempa bumi menengah dengan magnitudo maksimal 3,6 magnitudo.
7: Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar, tercatat 18 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali, dan dan Lombok yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia, serta dua kejadian gempa bumi terjadi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok dan sekitarnya yang diperkirakan berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Selama periode ini tidak terdapat kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Kecelakaan maut kembali memakan korban jiwa di jalur Tengkorak Denpasar Gilimanuk, tepatnya di Banjar Taman, Desa Tuot, Kecamatan Melaye, Jembrana. Insiden yang melibatkan mobil pickup dan truk tronton ini sempat rekam jelas oleh kamera dashboard atau dashcam kendaraan.
8: Ya, mendadak aja langsung ke kanan gitu aja.
9: Kecelakaan maut kembali memakan korban jiwa di jalur Tengkorak Denpasar Gilimanuk, tepatnya di Banjar Taman, Desa Tuot, Kecamatan Melaye Jembrana, Sabtu siang kemarin. Insiden yang melibatkan mobil pickup dan truk tronton ini sempat terekam jelas oleh kamera dashboard atau dashcam kendaraan. Peristiwa bermula saat truk tronton bermuatan beton drainase berplat S8395UP yang dikemudikan Supari, 48 tahun warga Jombang, melaju dari arah Gilimanuk menuju Denpasar. Saat melintas di lokasi kejadian, tiba-tiba sebuah pickup putih bernomor polisi P8273 Vicky dikemudikan Asan Bisri, 51 tahun, warga Rogojampi Banyuwangi, bergerak melebar ke kanan jalur lawan dari arah berlawanan. Diduga akibat pengemudi pickup mengantuk, kendaraan melaju tanpa kendali hingga menghantam bagian depan truk tronton secara telak. Supari, supir truk tronton ditemui di lokasi kejadian, mengaku syok seraya memperlihatkan rekaman dashcam atau kamera dashboard dalam truk miliknya.
8: Tiba-tiba aja langsung kanan, oleng.
10: Mobil pickup-nya? Pickup. Langsung nabrak mobil lupa gitu?
8: Iya, biar sampai hilang kendali.
10: Ini Bapak rencana mau kemana nih?
8: Tujuan.
10: Ya, tujuannya.
8: Tujuan kita mau ke Sunset Route.
10: Oh, Sunset Route. Bawa ini dari?
8: Dari Surabaya.
10: Surabaya, Pak ya.
9: Kerasnya suara benturan membuat warga sekitar terperanjat. Kadek Dwi Bayana, saksi mata di lokasi, sempat mengira suara dentuman tersebut berasal dari ledakan ban pecah sebelum akhirnya melihat posisi tronton melintang di tengah jalan. Akibat benturan keras tersebut, bagian depan pickup ringsek parah. Hasan Bisri, pengemudi pickup, sempat dilarikan ke Puskesmas 1 Melaya namun dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu, truk tronton mengalami kerusakan pada bemper dan pecah ban depan kanan.
11: Dengar suara ban meledak?
12: Meledak, nggih. Dengar ban meledak. Terus yang besu, namun bu, mengkol lagi kontainer lagi, mobil di rumah-rumah dia.
11: Persis di depan rumah?
12: Nggih, persis.
11: Kalau kondisi supir gimana waktu itu?
12: Di parah nih, kan?
11: Yang mana?
12: Yang teraga.
11: Yang pick up?
12: Yang pick up.
11: Yang pick up, ya?
12: Yang ini normal, sehat, apa-apa.
11: Yang tronton?
12: Yang tronton.
11: Terus yang pick up, kondisinya gimana beli lihat?
12: Pick up-nya parah, kakinya mungkin patah-patah.
9: Kecelakaan ini sempat melumpuhkan arus lalu lintas Denpasar Gilimanuk hingga menimbulkan kemacetan sepanjang lebih dari 3 km. Kapolsek Melaya Kompol Putu Suarmadi membenarkan insiden tersebut. Jajaran Satlantas Polres Jembrana telah melakukan olah TKP dan memberlakukan sistem buka tutup jalur untuk mengurai antrean kendaraan. Reporter RRI Denpasar Suardika melaporkan.
0: Pendengar, fleksibilitas dan pola pikir inovatif yang diterapkan sejumlah sekolah swasta di Bali berhasil membangun kepercayaan pemerintah daerah. Bahkan beberapa kepala sekolah dari lembaga pendidikan swasta dipercaya menjadi mentor bagi calon kepala sekolah negeri.
13: Pengelolaan lembaga pendidikan swasta di Bali terus berkembang seiring tuntutan untuk beradaptasi dan mempertahankan eksistensi di tengah dinamika dunia pendidikan. Kondisi tersebut mendorong sekolah swasta untuk menerapkan pola pikir yang lebih terbuka, adaptif, serta inovatif baik dalam pengembangan kurikulum maupun tata kelola dan kepemimpinan sekolah. Ketua Seredu Regional Bali Nusa Tenggara Asri Ningsih kepada RRI menyampaikan, pola pengelolaan yang diterapkan sejumlah sekolah swasta membuatnya tidak hanya mampu bertahan, tapi juga menjadi rujukan bagi sekolah negeri.
14: Mindset yang kalau sekolah-sekolah swasta kami rasa mereka sebagian besarnya punya mindset itu yang lebih terbuka, kemudian open-minded, kemudian lebih inovatif dan sebagainya. Karena memang kita berupaya agar lembaga swasta ini bisa tetap eksis kan ya. Dan ini juga menjadi nilai plus ya, terutama bagi kami sekolah Albana. Kami ini menjadi rujukan dari teman-teman negeri. Contohnya nih, di sekolah Albana ada dua kepala sekolah kami, Kepala PAUD dan SD ini yang dijadikan mentor bagi bakal calon kepala sekolah negeri.
13: Kepercayaan tersebut dinilai menjadi peluang bagi sekolah swasta untuk turut berkontribusi dalam peningkatan kualitas tata kelola pendidikan secara lebih luas. Asri Ningsih menegaskan Seredu Indonesia akan terus memperluas kolaborasi dengan berbagai sekolah agar praktik baik yang telah diterapkan di sekolah swasta dapat dibagikan dan memberikan manfaat bagi lembaga pendidikan lainnya.
14: Yang pasti harapan kami, kami ingin sekali menggandeng teman-teman yang lebih banyak. Yang pasti harapan kami ingin sekali menggandeng teman-teman yang lebih banyak. Kami harus lebih banyak untuk berkomunikasi. Kalau bahasa kami ya silaturahmi ya, datang berkunjung, kemudian berdiskusi dengan teman-teman di sekolah-sekolah lain sehingga bonding itu akan terbentuk.
13: Kolaborasi antara sekolah swasta dan negeri diharapkan dapat memperkuat pertukaran pengetahuan dan praktik baik dalam pengelolaan pendidikan. Sinergi tersebut juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pembelajaran dan kepemimpinan sekolah di Bali. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, Kabinet baru Pengprov Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau Forky Bali masa bakti 2026-2030 siap disusun. Pasca dipilih kembali sebagai nahkoda karate di Bali, Arman Joger memiliki waktu sekitar 1 bulan untuk menyusun kepengurusan baru.
15: Jadi kan saya kena dapat formatur dulu, secara DRT 1 bulan.
16: Pasca dipilih kembali menakodai Pengprov Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Bali, masa bakti 2026-2030, Arman Setiawan Wulianadi atau Arman Joger memiliki waktu sekitar 1 bulan untuk merampungkan pengurus baru. Ada 4 formatur yang akan membantu Ketua Umum dalam menyusun kepengurusan, yakni 2 perwakilan Pengkab, terdiri dari Pengkab Forky Buleleng Ketut Putra Sedana atau Dr. Caput dan Forky Badung Iketut Murti, serta perwakilan perguruan dari KKI Bali, Wayan Gendus Wardana dan Lemkari Bali, Imade Perwira Duta. Menurut Arman, Kabinet Forky Bali yang baru kemungkinan akan lebih ramping dibandingkan periode 4 tahun lalu. Bila sebelumnya pengurus Forky Bali jumlahnya mencapai 68 orang, namun kali ini kemungkinan akan dikurangi agar lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tupoksi masing-masing. Arman menilai dengan jumlah kabinet mencapai 68 orang yang bekerja selama ini hanya sekitar 20 hingga 30 orang saja.
15: Ya pokoknya intinya mudah-mudahan di kepengurusan ini semua tumbuh dan berkembang. Saya pengennya sih kecil. Kemarin saya melihat, mohon maaf, di jumlah yang terakhir menurut saya lumayan, mungkin menurut orang-orang gak terlalu besar, tapi menurut saya jadinya beban dan tanggung jawabnya saling lempar gitu loh. Kalau kemarin sih mohon maaf yang bekerja kurang lebih 20-30 orang.
16: Selain fokus segera menyusun kabinet baru, Arman Joger menegaskan seluruh keluarga besar karate di Bali wajib bersama-sama bekerja keras mewujudkan mimpi Forky Bali sebagai juara umum PON 2028 di NTB dan NTT. Melihat potensi karateka Bali saat ini, peluang untuk menggapai mimpi tersebut terbuka lebar.
15: Ya pertama kita harus berani mimpi dulu dong, harus punya cita-cita dulu dong. Kalau nggak berani bermimpi aja nggak berani, bercita-cita aja nggak berani, bagaimana kita mencapai kan?
16: Sementara itu, atlet karate Bali Almahira Tiara Sandi siap berjuang maksimal untuk menjadi juara PON.
17: Cita-cita saya pastinya juara PON 2028, juara 1 insya Allah. Dan untuk hal lainnya mungkin saya pengen meraih prestasi-prestasi di internasional ya, kejuaraan-kejuaraan internasional mungkin AKF, WKF atau yang terdekat ini saya kan tanding World Cup, itu kejuaraan bergu dunia dan ada 2 atlet dari Bali yang bergabung juga, saya sama Kak Coki.
16: Tiara menuturkan dalam waktu dekat dirinya akan mengikuti kejuaraan bergu dunia bersama seniornya Cok Istri Agung Sanistiarani. Ia berharap mampu memberikan performa terbaik dalam event bergengsi tersebut. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Pendengar berita olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas di Wata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Bali kembali bersiap menggelar Utsawa Dharma Gita ke-33 tahun 2026. Puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Ida Ayu Friska mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
18: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Pasar pagi ini.
1: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hemuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda, para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar. Dan pastinya pendengar, Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini sampai jam 10 pagi. Serta pendengar, kami juga sudah hadirkan tadi untuk Anda Warta Berita Lintas Dewata pagi yang pastinya sudah menghadirkan banyak sekali informasi masih terupdate mengenai Utsawa Dharma Gita ke-33 tahun 2026 dan juga beragam berita lainnya. Semoga bermanfaat untuk Anda pendengar dan juga pastinya kami masih akan hadirkan banyak informasi terupdate dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1 untuk Anda. Serta Sukma juga ingin sapa nih, ada Bu Resmi di Singaraja. Om Swastiastu Rahajang Semang. Selamat pagi Bu Resmi di Singaraja, selamat beraktivitas. Tapi ngomong-ngomong di Singaraja, cuacanya gimana nih hari ini? Apakah tadi sempat hujan atau nggak ada hujan sama sekali? Dan juga ada Pak Widi di Tokyo yang juga sudah memonitor Pro 1 RRI Denpasar. Terima kasih banyak untuk para pendengar yang masih membersamai kami. Dan pastinya Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Selain ini pendengar, kita akan dengarkan dulu satu lagu dari Gilang Dirga, Asmara Loka.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti.

bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh. Yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Last Child. Terima kasih sudah mengudara untuk Anda mendengar di Denpasar pagi hari ini. Dan juga para pendengar setia Pro 1, ada satu buah informasi untuk Anda dari Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Dan tentunya pendengar, sehubungan dengan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau, penumpang yang terhormat tentunya dengan adanya peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang mempengaruhi operasional penerbangan, sejumlah jadwal penerbangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali saat ini mengalami penyesuaian. Dan untuk itu pendengar, demi kelancaran perjalanan, kami mengimbau juga untuk kepada calon penumpang pesawat udara untuk melakukan konfirmasi secara berkala kepada maskapai penerbangan terkait status dan juga jadwal penerbangan sebelum menuju bandara. Itu dia pendengar informasi untuk Anda. Jadi untuk pendengar setia Pro 1 yang ada rencana penerbangan atau lagi nunggu kerabat di Bandara I Gusti Ngurah Rai, jadi Anda bisa pastikan dulu karena ada beberapa penerbangan khususnya juga rute Jakarta-Bali atau pulang pergi dari Bali-Jakarta yang saat ini juga mengalami penyesuaian jadwal hingga pembatalan juga pendengar imbas dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Jadi pastikan Anda selalu cek status penerbangan Anda ke maskapai masing-masing sebelum berangkat ke bandara. Jadi stay safe untuk Anda semua pendengar yang akan melakukan perjalanan jauh untuk ke Jakarta atau ke kota-kota lainnya. Dan pastinya Hari Sukma masih akan tetap temani ruang dengar Anda di hari Senin ini dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Setelah ini kita akan dengarkan dulu lagu yang lebih semangat dan juga romantis dari Admes Kumaudia.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hey, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hey, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih tentunya untuk para pendengar yang masih mendengarkan Pro1 RRI Denpasar melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Iya, tentu saja pendengar Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda ya di Denpasar pagi hari ini. Dan juga pendengar, ngomongin soal kabar penyesuaian penerbangan imbas dari Gunung Anak Krakatau tadi, tahu nggak sih pendengar kalau Anak Krakatau ini ternyata punya sejarah yang juga sangat legendaris loh pendengar. Mengutip catatan sejarah dari rri.co.id, induk dari gunung ini yaitu Gunung Krakatau juga pernah meletus sangat dahsyat pada 26 sampai 27 Agustus 1883. Dan pendengar, suara ledakannya juga bahkan terdengar sampai ke Australia dan Samudra Hindia, serta memicu tsunami raksasa di pesisir Banten dan juga Lampung. Nah, pendengar, letusan dahsyat itu juga meruntuhkan tubuh gunungnya ke dasar laut. Baru deh pada Desember 1927 muncul gundukan daratan baru dari dasar kaldera tersebut yang sekarang kita kenal sebagai Anak Krakatau. Dan sampai hari ini pendengar, Anak Krakatau memang masih sangat aktif dan masih akan terus tumbuh. Jadi untuk para pendengar yang terdampak penyesuaian penerbangan hari ini, harap bersabar ya, karena pastinya faktor keselamatan penerbangan tetap yang paling utama. Dan juga pastinya Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan Pro1. Jadi stay tune terus pendengar di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Waktunya kentongan.
2: Hal-hal yang harus dilakukan ketika terjadi letusan gunung api di tempat terbuka. Lindungi diri dari abu letusan gunung api. Jangan memakai lensa kontak, pakai masker atau kain untuk menutup mulut dan hidung. Kenakan pakaian yang melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan topi. Setelah terjadi letusan gunung api, hindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Jauhi wilayah yang terkena hujan abu. Hindari mengendarai mobil di daerah yang terkena hujan abu vulkanik, sebab bisa merusak mesin kendaraan seperti rem, persneling, hingga pengapian. Bersihkan atap dari timbunan debu vulkanik, karena beratnya bisa merobohkan dan merusak atap bangunan.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: 105,2 MHz Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Rilis dari Pro3 Jakarta yang pastinya akan menghadirkan banyak sekali informasi terupdate untuk Anda pendengar. Jadi stay tune terus dan selamat mengikuti Warta Berita Rilis dari Pro3 Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api.
2: Potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.
0: Sari berita, pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zay. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton pada Radio Republik Indonesia.
1: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone, karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina, sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
3: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
4: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api